Ngobrole Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back teman Pro 2 di hari Rabu 13 Mei 2026 ini ternyata ada beberapa perayaan yang harus aku spill buat kamu semuanya. Di yang pertama ada Hari Humus Internasional teman Pro 2. Jadi Hari Humus Internasional ini diperingati sebagai perayaan untuk salah satu makanan khas Timur Tengah yang populer di berbagai negara. Dan hari ini tuh pertama kali dirayakan pada 2012 maksudnya atas gagasan Ben Lang dengan tujuan menyatukan masyarakat khususnya Timur Tengah melalui makanan yang digemari banyak orang ini teman-teman berdua. Dan humus sendiri merupakan makanan khas Timur Tengah yang terbuat dari kacang garbanzo, tahini, jus melon dan bawang putih. Dan hidangan ini dikenal luas sebagai olesan lembut dengan cita rasa gurih yang telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner kawasan tersebut teman berdua. Sering kok ada konten kreator yang emang mukbang si humus ini teman berdua. Yang kedua, di tanggal 13 Mei 2026 ini juga diperingati sebagai Hari Manajemen Fasilitas Sedunia. Nah, peringatan ini tuh pertama kali diinisiasi oleh Global FM dan mulai dirayakan pada 28 Agustus 2009. Dan seiring perkembangannya sejak tahun 2017, Hari Manajemen Fasilitas Sedunia resmi dirayakan setiap Rabu di minggu kedua bulan Mei hingga sekarang teman berdua. Dan yang terakhir, hari ini juga diperingati sebagai Hari Anak-anak Pahlawan yang gugur di Amerika Serikat. Nah, hari tersebut juga menjadi bentuk penghargaan bagi anak-anak muda yang hidupnya berubah secara tragis setelah ditinggal orang tua mereka. Dan melalui peringatan ini masyarakat itu diajak untuk lebih memahami dampak besar yang dirasakan keluarga para pahlawan yang gugur teman berdua. Dan Hari Anak-anak Pahlawan Gugur ini tuh didirikan pada 2014 oleh Children of Fallen Patriot Foundation. Dan si organisasi tersebut itu memberikan bantuan pendidikan, berupa pendidikan maksudnya finansial dan konseling kepada para penerima beasiswa Gold Star yang orang tuanya gugur dalam tugas negara. Gitu teman berdua. Dan ngucapin juga selamat ulang tahun buat teman berdua, buat kamu yang lagi mabruk alfa mabruk lagi-lagi teman berdua. Semoga hidupnya damai, cita-citanya tercapai dan semuanya lancar-lancar aja teman berdua. Ya udah, di sini aja teman berdua. Dan aku masih ngingetin buat kamu voting di Halu nanti sekitaran setengah jam lagi bakal aku recap dan aku puterin voting yang terbanyak.

Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Masih di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Kita kasih congratulations buat pelari Indonesia, doi bernama Robby Syanturi teman Pro 2. Dan doi pecahkan rekor maraton nasional hingga Asia Tenggara, finish di 42 km dalam waktu 2 jam 12 menit 20 detik di Copenhagen teman Pro 2. Dan kembali pecahkan rekor. Nah, kali ini tuh di Copenhagen Marathon 2026 yang digelar minggu kemarin tanggal 10 Mei teman berdua. Dan Robby sukses bikin rekor nasional full marathon sekaligus rekor Asia yang tadi 2 jam 12 menit 20 detik teman berdua. Dan padahal 3 bulan yang lalu rekor maraton nasional dan Asia Tenggara juga dipecahkan teman berdua sama dia gitu ya. Dan kala itu Robby mengukir catatan waktu 2 jam 13 menit 17 detik di Selvia Marathon teman berdua. Jadi so far ia udah memecahkan rekor nasional dan Asia Tenggara sebanyak 2 kali. Respect segede-gedenya gitu ya teman berdua. Nah, di edisi Copenhagen ini Robby berhasil finish di urutan 10 besar dengan pelari-pelari elit di dunia. Dan kayak misalkan Teddy Kasa, Vincent Mutai dan lain sebagainya teman berdua. Pokoknya tingkatannya tuh udah wah skala dunia deh.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin deh. Gak boleh egois kan?

Produa, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Produa, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Pil halu di hari ini teman-teman berdua spesial ada Parade Hujan dengan 3 lagunya. Langsung aja aku recap dari paling bawah. Di posisi kedua dan ketiga sama dengan 0% teman-teman berdua, Datang dan Saling Lupa. Berarti yang jadi jawara kita di pagi hari ini di halu hanya satu lagu, ada Menuju Senja dengan 100% suara teman-teman berdua, dilibas habis. Jadi langsung aja aku puterin Menuju Senja dari Parade Hujan spesial di halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Masih di sepeda selamat pagi teman berdua. Masih barengan Mas Anhadi di sini ngomongin soal Piala Dunia gitu ya. Euforianya udah kerasa sampai sekarang, udah mulai tongkrongan yang semula kita membahas Liga Champions, sekarang udah ngepik-ngepikin tim-tim favorit yang bakal jadi jagoan kita teman berdua. Dan itu tuh wajar banget, karena kalau misalkan para cowok-cowok ya, nggak tahu cewek-cewek, tapi rata-rata kalau yang pecinta bola, penggila bola kan si cowok-cowok nih. Nah itu tuh kita udah nentuin siapa yang bakal jadi kandidat gitu teman berdua. Dan ada spekulasi-spekulasi tongkrongan yang dimana kamu bisa nongkrong aja di Pro 2 FM kalau misalkan kamu gak ada waktu. Di sini banyak banget informasi seputar yang namanya Piala Dunia. Kamu bisa komentar, kamu bisa nyiapin tim favorit kamu untuk ya sekedar ceng-cengan tipis sama teman Pro 2 lainnya. Pokoknya informasinya lengkap hanya di Pro 2 FM gitu ya teman Pro 2.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ngomongin soal tangga bencana gitu ya teman-teman berdua, aku bakal ngasih informasi-informasi terbaru tentang bencana yang melanda Indonesia akhir-akhir ini teman-teman berdua. Ternyata banyak banget, kira-kira kamu skip atau udah tahu nih teman berdua kalau misalkan akhir-akhir ini banyak banget bencana. Ya udah, kalau kamu memang butuh banget soal ini, jadi keep stay tune gitu ya teman berdua. Aku puterin lagu selanjutnya, ada Sigma featuring sama Easy Bizu dengan Will Fryer. Aku puterin buat kamu semuanya and enjoy.

Bagi teman berdua, yang pertama ini hujan deras yang mengguyur dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beuti, Kecamatan Ciamis, Senin 11 Mei malam. Ini tuh berubah menjadi sebuah bencana teman berdua. Dan tebing setinggi sekitar 30 meter longsor dan menghantam permukiman warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat teman berdua. Dan material tanah, batu dan lumpur menerjang rumah-rumah warga hingga membuat suasana panik teman berdua. Dan warga berhamburan keluar rumah di tengah gelap dan hujan deras untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan akibat kejadian ini, dua rumah dan satu musola ambruk tertiban longsor. Tiga rumah lainnya dipenuhi lumpur teman berdua. Dan sebanyak 25 warga dari 8 kepala keluarga kini terpaksa mengungsi ke rumah terdekat karena tempat tinggal mereka tak lagi aman untuk ditempati. Ya, semoga membaik teman berdua, dan semoga hal-hal seperti ini tuh gak keulang lagi ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selanjutnya ada Gunung Dukono di Maluku Utara ini, teman berdua, yang kemarin sempat erupsi pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 7:55 WIT, teman berdua. Dan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi ini tuh mencatat tinggi kolom abu vulkanik itu tuh teramati lebih dari 1500 meter di atas puncak dan 2587 meter di atas permukaan laut, teman berdua. Dan PVMBG melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, maksudnya condong ke arah barat laut, teman berdua. Dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15 mm dan durasi 46,15 detik dan erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat, tulis PVMBG dalam sebuah keterangannya, teman berdua. Ya, semoga bencananya tetap cepat untuk selesai, teman-teman berdua, dan semoga normal kembali gitu ya.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Oke, teman berdua, dan di sini ada berdua hit list dan santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap tune in, tetap stay tune di Berdua FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10.03 Saatnya Info Pro 2 bersama saya Mas Anedi. Informasi yang pertama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Azhar Simanjuntak menyebutkan jumlah haji ilegal pada musim haji 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya berkat penindakan hukum dan pengawasan masif yang dilakukan pemerintah. Wamen Haj Dahlil mengatakan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, yakni hari ke-22 operasional pemberangkatan haji, Satgas Haji berhasil mencegah 80 WNI yang diduga akan berhaji secara non-prosedural.

0: Dari dunia olahraga, teman bro, dua tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada FIBA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang diselenggarakan di Zadar, Kroasia pada 15-16 Mei. Dikutip dari laman FIBA, Selasa, UB datang ke Zadar setelah tampil dominan pada rangkaian turnamen profesional sebelumnya pada musim ini, sehingga kembali difavoritkan untuk merebut gelar. Tim tersebut masih mengandalkan pemain bintang seperti star Hija Stojacic yang menjadi motor utama permainan mereka. Sementara itu, keunggulan kedua adalah tim Miami asal Amerika Serikat atau AS. Tim ini menjalani awal musim yang sangat impresif, sementara Liman yang juga asal Serbia tetap menjadi ancaman serius dengan kekompakan dan produktivitas tinggi guna berada di unggulan berikutnya. Sekian info Bro 2 bersama saya, Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: musik kamu hanya di Bro 2 Hitlist.
1: Bro 2 Hitlist, nemenin kamu di Bro 2 FM. Teman Bro 2 masih barengan Mas Andi di sini sampai nanti jam 12 siang. Kamu bisa request lagu favorit kamu di Instagram kita di @bro2radiosby, nemenin pagi ke siang gitu teman Bro 2. Makan siang sih jam segini teman Bro 2, boleh banget requestnya ditungguin sampai nanti jam 12 siang di Instagram kita di @bro2radiosby atau di WhatsApp di 0819-98952 atau di line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Kita awali Bro 2 Hitlist kali ini dengan satu single terbarunya Bruno Mars yang enak banget lagunya, ada Cha Cha Cha, bukan Echa pokoknya. Spesial buat kamu.

Masih di Brodo Hitlist barengan Mas Hadi di sini teman berdua. Masih banyak ya yang belum dibaca atau iya belum sama sekali. Ya udah deh, ini yang pertama gitu ya. Firstnya kita ada Ditya, katanya minta diputerin Okai dengan Biru. Langsung aja disiapin buat kamu. Terus ada Jesse juga yang katanya makan siang sambil ditemenin Pro 2 di dalam mobil. Awas bau tuh mobilnya. Biasanya gitu temen Pro 2. Kalau kita makan sesuatu di mobil itu tuh nanti ke bawahnya sampai sore. Bener banget sampai sore. Misalkan nih, kamu makan apa? Makan bakso di mobil, ya udah bau bakso sampai sore. Tapi enggak apa-apa. Demi tidak panas di luar temen Pro 2 karena Surabaya lagi panas banget ya Tuhan gitu ya. Ini lagunya minta diputerin Fish dengan Nina. Ya udah, ada Biru dulu juga dengan Okai, request dari Aditya aku puterin buat kamu.

teman Pro2. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Masih di Bro 2 Hitlist, teman Bro 2. Kita bacain lagi masih di WhatsApp. Ada Lala Purnamasari dengan Utopia, Rasa Ini Indah Kak. Oke, langsung aja disiapin. Thank you Lala udah joinan. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Roni, katanya minta diputerin It Gitaves Di Aku Sebelum Hujan. Oke, itu juga langsung diputerin buat kamu semuanya. Terus ini gak ada namanya, cuman shred aja gitu. Belakangnya 584. Gak di spill semua kan, gak apa-apa kan. Requestnya pengen diputerin Juicy Lucy dengan Malapetaka. Ya udah deh, ditungguin lagunya teman Bro 2. Ini udah 3 lagu aku puterin habis ini. Dan buat kamu yang belum dibacain, sabar, habis ini aku bakal balik lagi dan bacain lagi dan puterin lagi teman Bro 2 sampai nanti jam 12. Buat kamu yang belum, ini masih ditungguin banget. Caranya gampang banget, tinggal request aja di Instagram kita di @bro2rtksb atau di WhatsApp di 0819896952 atau di line telepon di 0715342353 atau di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda!

Malapetaka teman berdua harus berpisah sampai sini aja. Thank you so much buat kamu semuanya yang udah stay tune di Produ 2 FM sama aku Mas Andadi. Tapi jangan khawatir, Produ 2 Hitlist masih nemenin kamu, dan abis ini bakal ada Dewi Anora yang bakal mengudara, cahaya mengudara sampai nanti jam 3 sore. Ya udah, Mas Andadi pamit. See you next time and bye bye.

0: Syakinah Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor,

Eyes Closed dari Jisoo featuring Jain, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini muterin lagu-lagu favorit kamu tentunya ya. Anyway, aku sapa dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM, udah ngantri dari tadi teman Pro 2. Ada Ali Gozali di Pasuruan, hai. Lagunya One Republic, No Vacancy-nya belum bisa diputer ya. Aku puterin yang Need Your Love. Oke, ditunggu. Habis ini pasti bakal aku puterin buat kamu. Thank you banget udah selalu gabungan. Terus ada Asri, minta lagunya Sabrina Leonor yang haha, oke, ditunggu ya. Carmelita ini lagunya tuh udah diputerin belum ya? Kalau belum nanti aku puterin, tenang aja teman Pro 2. Kalau kamu ternyata juga masih mikir-mikir gitu kan ya, oh Fajar Nur Sembuh Tanpa Aku belum aku puterin ya, ditunggu deh habis ini ya. Kalau belum request juga, buruan aja request, karena waktunya juga semakin kesini semakin berkurang. Ada Zulfikri minta lagunya Astrid yang Tak Apa Ya, yang aku puterin buat kamu Zul, thank you banget. Yang mau gabungan lewat Instagram juga boleh banget @produarariasby, bakal aku puterin juga lagu-lagu favorit kamu. Sekarang aku puterin dulu yang udah masuk di listnya Pro 2 FM, yang belum aku tungguin ya, sambil mungkin lagi mikir siang ini nanti enaknya makan apa gitu kan, sembari juga dengerin lagu-lagu favorit kamu.

kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Kalau Fajar Nur kayaknya udah pasrah-pasrah aja kalau kamu menyembuhkan lukanya gak sama dia. Tapi kalau aku gak mau, kamu harus menyembuhkan lukamu tuh sama aku, teman Pro 2, khususnya di Pro 2 FM RRI Surabaya ya. Karena apa? Aku bisa menyembuhkan luka kamu dengan memutarkan lagu-lagu favorit kamu. Aku jamin luka hati, luka diri semuanya hilang, sembuh total, teman Pro 2. Aku sapa dulu ya yang udah gabung di Instagram. Ada Zivalas Jawa minta lagunya Ziva Magnolia yang kata-kata. Siap. Terus ada Andika minta lagunya Rizky Irmansyah featuring Rocket Rockers yang Rumit, yaitu dari Langit Sore cover katanya. Ditunggu ya. Terus juga ada siapa lagi ini? Banyak nih, RR35 minta lagunya Vanessa featuring Roni Parulian yang takkan terulang ya. Oke, siap. Sama kayak kisah tanpa apa nih nama kamu? Kisah tanpa ujung. Kok namanya unik-unik sih yang gabungan di siang hari ini, teman Pro 2. Eva Pipa, Samuel Cipta dong, Senja Sudut Kota. Iya, ditunggu ya. Nanti pasti aku puterin. Ada MFDSJ lagunya Hachu, Salma Salsabil, terima kasih Kak. Ditunggu aja, habis ini masih aku puterin buat kamu teman Pro 2. Iya, yang belum hayu, masih ada beberapa menit lagi buat kamu request lagu favorit kamu teman Pro 2. Requestnya ke WhatsApp 081908952. Boleh kirim voice note ataupun chat WhatsApp ya, atau Instagram di @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital.

0: usah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Surabaya siang ini cukup terik banget teman Pro 2, panas banget. Aku harap kamu bisa tetap stay untuk menghidrat tubuh kamu ya, dengan konsumsi mineral yang cukup. Ya kurangin dulu es-esannya, kayak udah mulai banyak yang radang, batuk, pilek juga, karena memang perubahan cuaca yang cukup ekstrim juga ya teman Pro 2. Jadi minum air putih dulu yang lebih aman ya, supaya tubuh kamu bisa terhidrasi dengan lebih baik. Makan makanan yang bergizi juga teman Pro 2, karena nutrisi-nutrisinya tuh baik juga untuk kekebalan tubuh kamu. Iya, kalau kekebalan hati kamu, kayaknya perlu dengerin lagu-lagu favorit kamu gak sih di Pro 2 Hitlist. Aku sapa dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp. Iya, aku sempet-sempetin untuk menyapa kamu nih. Ada siapa ini? Ah, Izulia di Jakarta. Minta lagunya Angie Carvalho yang Remuk gitu. Salam buat kakak penyiarnya ya. Salam untuk diriku sendiri ya. Dan untuk The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, terima kasih. Ditunggu ya, Zulia. Nanti aku puterin buat kamu. Biasanya gabung di live TikTok nih, Zulia. Sekarang mampirnya ke WhatsApp. Thank you. Terus ada yang masih minta lagunya Sabrina. Tadi udah aku puterin ya. Ada Galuh. Terus juga ada siapa lagi ini? Ada Tasya. Sabrina Leonornya udah aku puterin sebelum ini tadi. Udah. Besok request lebih awal ya, biar bisa kebagian untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu. Ini ada satu lagu yang dari tadi juga di request sama teman Pro 2 di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2 FM ya. Ada Vanessa Zee featuring sama Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Udah hampir mau jam 12 siang teman Pro 2. Thank you banget ya buat kamu yang udah request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai menjelang di jam 12 siang ini. Kalaupun ternyata ada lagu-lagu favorit kamu yang belum keputar atau belum aku baca requestannya, sorry banget teman Pro 2. Besok kamu bisa balik lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Iya, aku tahu besok long weekend, pasti banyak juga yang gak liburan kan. Lebih untuk di rumah aja kan. Jadi ya udah pantengin terus Pro 2 FM dari Surabaya. Tapi habis ini gak usah kemana-mana ya, karena bakal gabungan sama Pro 2 FM RRI Madiun untuk untuk apa? Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur teman Pro 2. Nanti bakal ada Natasha Irma. Dia itu seorang nail art gitu ya, yang mungkin punya toko, kok toko sih? Salon ya, nail art, salon-salon kuku gitu teman Pro 2. Kalau kamu mau tahu banget kayak gimana keseruannya, gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2

95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro2. Tentu saja di ajang muda kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Dan kali ini dari program 2 RRI Madiun dirilai program 2 RRI Surabaya, ada Malang, Sumenep, Jember nih teman Pro2 ya. Yang ini nanti ke semuanya bakal ngedengerin. Ada seorang yang pastinya muda, tapi mereka juga boleh dibilang punya karya yang luar biasa. Bukan mereka cuma satu ya. Terima kasih nih buat teman-teman semuanya. Boleh nanti gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga Sumenep, dan juga Madiun pastinya. Kalian boleh nanti bergabung bersama kita ya. Karena di Muda Kreatif ini pastinya akan menampilkan seseorang yang berani berkarya dan bikin peluang sendiri. Dan untuk episode kali ini, aku bakal ngobrol bersama dengan sosok muda penuh warna, wis. Karena semuanya berwarna nanti ya. Perkukuhan kita ngomongin ya. Kreatif juga, yang pastinya juga keren. Karena dia nih punya bisnis di bidang kecantikan nih teman Pro2. Dan kita bakal sapa, karena dia ini juga merupakan mahasiswa juga dari UNESA ya, yang ini ada di Magetan ya, Jawa Timur. Kita langsung sapa, ada Kakak Natasha.

0: Okay. Ini kayak Natasha ini boleh dibilang dia sudah bisa membangun brand nail art gitu ya, dengan style yang boleh dibilang unik. Pelanggannya juga luar biasa. Dan kamu tahu gak, dia sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi, cuan-cuan, omsetnya jutaan per bulan. Bahkan boleh dibilang bukan satu ya, tapi nolnya udah sampai dua ya. Puluhan juta gitu ya teman pro 2 dari nail art. Wow. Ini harus dikulik nih, gimana ceritanya dia kok bisa bikin usaha yang boleh dibilang cuannya gede gitu ya. Kita bakal kupas tuntas perjalanan bisnis dan tantangan membangun usaha dari nol, sama dengan tipsnya buat kalian semuanya. Jadi sekali lagi yang mau gabung barengan kita boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madian. Kak Natasha.
1: Iya kak.
0: Ini biasanya kalau teman-teman ini ya habis SMA gitu ya, kuliah, pengennya yang deket-deket sama orang tua. Tapi dengar-dengar kabar, ini kakak ternyata bukan dari ini ya Magetan atau Madiun.
1: Iya, bukan.
0: Tapi
1: kak,
0: dari luar Jawa.
1: Benar.
0: Dari mana aslinya kak?
1: Aku aslinya dari Sumatera Selatan, yaitu dari kota Palembang.
0: Kak. Wow, dari Palembang. Kok bisa jauh-jauh ke Jatim?
1: Iya, kemarin kayak sempat lewat jalur undangan gitu kak. Oh. Jadi kayak sayang kan kalau misal nggak diambil, udah keterima.
0: Oh iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: langsung
0: iya
1: kesini.
0: Jadi istilahnya kakak nih lewat jalur diundang ya kesini ya.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Enak
1: kak
0: banget ya. Jadi iya, kesempatan langsung diambil.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini pas kuliah kan pasti ribet ya. Namanya kuliah kan beda sama SMA ya. Kuliah tuh banyak tugas apa segala macam. Kok bisa kakak ini awal mula bikin bisnis di kecantikan ini ya, perkukuan lah, nail art ini sendiri. Gimana ceritanya tertariknya? Udah dari zaman SMA atau baru dimulai saat kakak kuliah?
1: Sebenarnya baru sih kak, baru pas semester 2 itu baru kepikiran. Baru kepikiran kan kebanyakan tuh kayak apa ya kak, cari sampingan lah. Terus cari-cari ilmu, karena aku juga hobi di bidang kecantikan. Jadi ya udah sekalian kayak nyemplung gitu loh kak, kayak memperdalam. Kebetulan nail art ini bener-bener kayak dari awal sampai sekarang itu bener-bener ngerintis banget. Jadi dari nol bener-bener gak ada alat-alat. Dan dulunya aku kayak SMA-nya kan dari SMA negeri gitu loh kak, bukan SMK kecantikan kan. Jadi ya bener-bener dari nol. Terus karena suka seni juga, jadi ya memperdalam. Alhamdulillah sampai sekarang udah kayak banyak pelanggan gitu.
0: Wow. Dan ini ada fakta mengatakan bahwa kakak ini kuliahnya juga di kecantikan ya?
1: Iya betul.
0: Jadi
1: kak,
0: kayaknya sejalan gitu ya?
1: Iya betul. Sesuai hobi.
0: Sesuai hobinya. Ternyata nggak cuma kecantikan di wajah aja, tapi yang namanya kuku juga perlu ya, cantik
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Itu nih. Jadi karena di semester 2 kayaknya pengen sesuatu yang berbeda, akhirnya mencoba untuk berbisnis di bidang atau di dunia nail art ini sendiri.
1: Iya
0: ya,
1: betul
0: nah,
1: kak.
0: Ini kan nggak ini ya, dalam arti nail art ini sendiri kan butuh yang namanya orang yang kreatif. Karena yeah, kuku setiap orang kan beda-beda ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Gedenya juga beda-beda, tapi pengen cantiknya sama ya kan.
1: Iya yeah, betul kak, betul.
0: Ini gimana caranya memulai bisnis itu? Apakah dengan kakak cuma lihat-lihat di YouTube, atau mungkin ada teman, atau kakak ikut pelatihan, atau ya otodidak aja kakak coba-coba tuh gimana nih?
1: Sebenarnya pas awal-awal itu aku kayak ini kak, apa ikut kelas gitu kan.
0: Okay.
1: Cuman kelas itu cuman kayak 2 hari doang, gak lama gitu. Karena aku juga kuliah kan kak. Nah terus berjalannya waktu itu kayak bener-bener ih tertarik nih. Terus ada teman-teman yang datang buat nail art awal-awal gitu kan kak. Walaupun pas awal-awal mungkin masih belum rapi, kurang rapi, tapi teman-teman kayak ngapresiasi.
0: Okay.
1: Jadi aku semakin semangat buat belajar yang lain, terus belajar kayak motif-motif lain, desain-desain lain, terus kayak apa ya kak, benar-benar mendalami lah. Selebihnya itu aku otodidak. Jadi kayak benar-benar yang lain itu benar-benar belajar sendiri gitu, coba-coba.
0: Nyoba di kukunya sendiri ya?
1: Yeah,
0: try on di kuku sendiri atau ada kuku-kuku palsu yang dicobain?
1: Try on di kuku sendiri, sering. Terus di kuku palsu juga sering.
0: Wow.
1: Kayak belajar gitu.
0: Belajar bagaimana bentuk yang namanya ini ya, biar cantik gitu ya.
1: Iya, betul.

0: Kalau kita sendiri kan biasanya cuma ya di kutek biasa, warna apa. Tapi kalau ada artnya itu loh yang susah, di mana kuku ini biar kelihatan yang kita ngelihatnya jadi kuku-kuku bagus.
1: Iya, benar banget Kak. Kayak ada kebahagiaan ada, tersendiri gitu.
0: Benar. Ini kan berarti sudah dibilang bisnis ini berapa tahun nih? Hampir 2 tahun ya?
1: Iya, hampir 2 tahun Kak, dari 2025 awal.
0: Oh, 2025 awal sampai sekarang ya, hampir ya, ya 1 setengah tahun lah ya.
1: Betul.
0: 1 setengah tahun. Dan membangun nail art ini sendiri buat kamu pasti banyak tantangan, karena kamu orang luar ya, nggak banyak teman di sini lah istilahnya, kan baru nyemplung, di mana ini aku?
1: Benar banget
0: kan
1: Kak.
0: Pasti butuh yang namanya pelanggan. Apa, nah pertama kali ini siapa nih yang jadi pelanggan kamu?
1: Yang pertama kali jadi pelanggan aku itu teman satu kelas.
0: Oh.
1: Teman satu kelas, terus dia kayak, Natasha buka nail art gitu kan, mau nyobain lah. Terus ya udah dia datang ke kosku. Terus sesuai request dia kan, aku kayak terima semua request desain ya Kak. Kayak itu awal kali nail art itu di kuku dia. Terus kayak apa ya Kak, kayak masih kurang inilah, masih kurang rapi, kurang apa ya, kayak alat bahannya juga masih kurang. Tapi temen aku kayak tetap support. Kayak bener-bener, ih bagus kok Nat gitu. Jadi kayak ada semangat tersendiri yang terbangun gitu. Itu awal mula banget Kak.
0: Awal mula ya.
1: Pelanggan jadi, pertama.
0: Pelanggan pertama adalah teman satu kelas ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kan biasanya teman satu kelas lebih akrab duluan ya teman yang lain. Jadi dicobain walaupun ada beberapa yang kurang seperti mungkin warna atau mungkin alat-alatnya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi teman tetap support ya. Wah, luar biasa nih ya teman pro 2 ya. Jadi akhirnya kamu setelah itu nambah alat dong.
1: Iya, semakin berjalannya waktu, itu aku kayak tambah alat ini, kayak ngelengkapin alat-alat gitu loh Kak, nggak stuck di awal aja, enggak. Jadi semakin berkembang, terus kayak banyak, udah banyak pelanggan juga kan, makin lama tuh kayak makin banyak yang tahu. Jadi ya udah, dari penghasilan yang aku dapat itu aku tabung, terus aku kayak beli alat-alat yang lain.
0: Oke. Ini kalau kita ngelihat dari nail art ini sendiri, kuku orang kan aku bilang tadi beda-beda ya.
1: Iya, betul.
0: Ada yang mungkin kayak aku yang melenu-melenu ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Ada
1: betul.
0: Yang ada yang bagus gitu, kukunya panjang gitu ya. Nah, ini kamu ada kriteria nggak sih kalau yang namanya kuku tuh bisa di apa itu namanya digambar atau semua kuku kamu okein aja gitu?
1: Sebenarnya kalau dari awal itu semuanya aku okein Kak. Tapi aku kayak beri masukan, kalau kuku kakaknya pendek ini kurang cocok deh kayaknya motif ini, kurang cocok warna ini gitu.
0: Apa
1: sih
0: ada
1: Kak,
0: kuku ketambahan juga gitu?
1: Ada.
0: Oh,
1: itu
0: ada ya.
1: Extension.
0: Extension. Dan itu biasanya banyak orang yang ini lebih ke kukunya sendiri atau extension itu sendiri?
1: Kebanyakan extension sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Mayoritas extension semua.
0: Biar lebih bagus ya.
1: Iya,
0: kalau kukunya kelihatan pendek gitu kan, mau diapain juga susah ya kan. Mau dibentuk bunga, bunganya seuprit ya.
1: Iya betul Kak. Biasanya dikasih masukan gitu kan. Jadi biar sesuai ekspektasi lah nanti akhirnya.
0: Oke. Kamu kan dari awal sampai dengan 1,5 tahun ini, sekarang omsetnya udah luar biasa gitu. Ya. Berarti kan tantangannya juga luar biasa ya. Tantangan yang menurut kamu paling bikin kamu apa ya, sampai sekarang kayaknya gak kelupa gitu, apa?
1: Tantangan yang paling gak pernah kelupa itu kayaknya ini deh Kak, apa namanya, pas lagi sepi gitu kan. Karena kan kayak nail art kan aku kayak sampingan gitu kan Kak. Kadang kuliah, kadang kalau udah pulang kuliah kayak banyak tugas, terus banyak deadline yang mau diselesain. Jadi tantangan aku mungkin ya itu, kayak menyesuaikan mood klien juga,
0: mood
1: terus
0: klien, jadwal juga ya.
1: Jadwal juga, kalau ada yang booking, terus kalau kita nggak bisa terus kan, ya gimana gitu loh Kak. Masa mau ditolak-tolakin terus kan, kan itu yang nggak enaknya sih.
0: Jadi tantangannya adalah sekarang tentang jadwal dan mood dari klien dan kamu sendiri gitu ya. Kalau kamu nggak mood, gimana coba gitu? Nggak enak. Pastinya bentuknya tuh juga akan nggak bagus gitu ya. Dan nail art ini sendiri juga boleh dibilang kan bentuk ekspresi diri kamu dan orang yang di ini ya, lagi digambar kukunya gitu. Jadi kalau nggak bagus kan jadi nggak mood, nggak bagus juga gitu loh teman pro 2. Jadi tantangan terbesarnya itu.
1: Iya.
0: Bukan betul. Masalah modal ya tantangannya ya.
1: Modal iya sih Kak.
0: Karena cuman, jujur orang bisnis kan pasti butuh modal. Nah ini gimana nih kalau kamu modalnya? Modalnya nail art
1: besar sih Kak, lumayan.
0: Besar ya? Yang paling besar apa? Kalau cat kuku mungkin ada beberapa ya.
1: Kalau cat kuku itu ya modalnya lumayan sih Kak, hampir 2 jutaan gitu kalau satu set.
0: Oh iya? Kebetulan, itu yang bagus ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus kayak kemarin kan aku pas semester 2 itu kan belum ada penghasilan yang lain selain cuman dari jajan orang tua gitu Kak. Jadi aku kayak nabung. Terus kan kalau misal kecantikan kayak banyak banget praktek kan Kak. Jadi beli alat ini, beli alat itu. Jadi aku sebisa mungkin harus nyisihin gitu loh Kak. Harus nyisihin uang buat beli peralatan, uang buat ini, uang buat makan, uang buat apa ya kayak keperluan sehari-hari gitu. Jadi benar-benar harus dibagi-bagi gitu.
0: Dibagi ya. Jadi modalnya lumayan ya.
1: Ya lumayan.
0: 2 juta ya lumayan lah untuk modal usaha gitu ya. Karena alatnya itu yang paling mahal kayaknya ya.
1: Iya, itu 2 juta itu baru cat kukunya aja Kak.
0: Cat kukunya aja, belum yang, alatnya.
1: Ya belum. Kalau perintilannya itu beda lagi, udah banyak banget.
0: Kalau orang nail art itu sendiri itu kayak Manipedi gitu juga gak sih? Gak beda ya?
1: Kebetulan aku buka juga sih Kak, kayak Manipedi gitu.
0: Oh jadi biar sekalian gitu ya?
1: Jadi sekalian.
0: Jadi dibersihin sekalian apa? Jadi udah kinclong barulah di ini ya, di kukunya di warna gitu ya.
1: Iya betul.
0: Berarti alatnya banyak dong ya?
1: Banyak Kak. Jadi benar-benar kayak ya awal-awal tuh benar-benar harus membagilah, harus motong uang jajan gitu biar bisa beli alat-alat yang baru. Tapi alhamdulillahnya kayak banyak yang suka sama kreasiku, karyaku kayak gitu Kak. Banyak yang apa ya, banyak yang puas lah. Terus balik lagi. Jadi ya sedari situ mulailah ada tabungan tersendiri buat nail art gitu.
0: Kalau boleh tahu alatnya kurang lebih bisa berapa nih untuk uangnya gitu?
1: Kalau alatnya itu bisa 3 jutaan kayaknya deh Kak.
0: Tapi kalau alat sih ini ya, maksudnya panjang ya.
1: Iya betul.
0: Cat kukunya itu biasanya 2 juta itu bisa habis berapa bulan?
1: Kalau 2 juta itu ya lumayan lama sih Kak. Kayak 7 bulanan itu udah ganti yang baru. Biasanya kan udah beberapa warna udah banyak yang habis gitu loh Kak. Jadi harus beli yang baru lagi gitu.
0: Dan tergantung customernya ya. Semakin banyak semakin cepat habisnya ya.
1: Iya benar.
0: Tapi cepat juga kumpul duitnya.
1: Iya alhamdulillah sih Kak.
0: Alhamdulillah ya. Waduh, ini obrolan kita masih panjang nih. Karena aku jujur ini penasaran banget gitu ya teman pro 2 ya. Karena nail art ini sendiri sekarang di Madiun juga lagi banyak orang cari gitu ya. Jadi sekarang tuh mau ke kondangan aja, bukan kita yang ada acara ya, kita kondangan aja, kita harus mempercantik diri ya, nail artnya juga perlu. Jadi begitu banyak orang yang sangat peduli dengan yang namanya kecantikan. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Natasha. Sekali lagi buat kamu nih teman pro 2 yang ada di Jawa Timur, ada dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember dan juga Madiun, yang pengen tanya-tanya boleh silakan ya. Silakan langsung ke WA-nya kita di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel juga boleh. Ini ada beberapa yang tanya-tanya di YouTube channel di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti setelah yang satu ini aku bakal balik lagi nih teman pro 2, tetap di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur.
2: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sembilan 5,2 Pro 2 RRI Madiun untuk teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih barengan sama aku Mona dan juga ada Kak Natasha Irma Suryani. Beliau ini merupakan owner nih di usai nail art by N. N-nya tuh Natasha ya kak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Oke, buat teman-teman dari Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep nih ya. Boleh nih, silahkan bergabung di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun buat tanya-tanya nih sama Kak Natasha tentang bisnisnya dia. Boleh ya. Kan biasanya cewek-cewek tuh suka nih masalah kecantikan ya. Oke deh. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak, tapi jujur nih aku mau tanya sama kakak. Katanya, dengar-dengar kabar, kakak ini bisnis pertama kali yang kakak geluti ini ya, di nail art ini sendiri.
1: Iya, betul.
0: Itu tempatnya itu di kos-kosan.
1: Iya, betul. Betul banget, Kak.
0: Apakah sampai sekarang masih di kos-kosan atau sudah punya kios sendiri atau gimana? Kios ya? Atau tempat sendiri gitu ya? Atau gimana?
1: Sekarang masih di kos-kosan sih, Kak.
0: Oh, masih di kos-kosan? Mm-hmm. Wow, ini kos-kosannya mengandung duit ya. Bau-bau rezeki gitu ya. Jadi di kos-kosan.
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: teman-teman
1: Kak.
0: Biasanya masih ke kos-kosan untuk bikin nail art itu. Sekarang nggak cuma teman aja ya, berarti
1: ya, udah.
0: Sudah luas ya.
1: Udah masyarakat sendiri udah pada langganan gitu, Kak.
0: Tapi dia kayak home service juga nggak sih?
1: Ada sih, Kak. Cuman kalau home service itu aku jarang karena waktunya juga kayak kalau misal pulang kuliah kadang udah sore kan, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau home service takutnya nanti malah kemalaman atau apa, soalnya kan sendiri di daerah orang juga.
0: Mm-hmm. Dan belum tahu juga ya daerah-daerah yang lain ya.
1: Betul.
0: Baru 1,5 tahun di Magetan ya.
1: Mm-hmm.
0: Magetan tuh deket sama Madiun gitu ya. Jadi boleh dibilang Magetan, Madiun masih istilahnya belum banyak tahu jalan.
1: Iya.
0: Takutnya
1: betul.
0: Nanti kalau diculik ya. Aduh,
1: iya betul, Kak. Apalagi kalau udah kemalaman kan, Kak.
0: Oh, cewek. Jadi iya. Orang-orang pada ke kos ya.
1: Iya, betul. Dan alhamdulillahnya kayak bisalah di setting-setting apa buat taruh kasurnya, buat taruh meja nail artnya itu bisa di setting-setting.
0: Waduh. Jadi sekarang benar-benar tempatnya adalah di kos-kosan.
1: Iya.
0: Kos-kosannya Kak Natasha gitu ya,
1: iya,
0: teman
1: Pro 2.
0: Tapi kepikiran gak sih suatu saat nanti aku pengen dong bikin kayak tempat gitu khusus buat nail artnya by Natasha ini sendiri?
1: Iya, kepikiran Kak pastinya. Bakal nanti kalau misal rencana kedepannya ya Kak, bakal lebih menggeluti dunia kecantikan yang lain, bukan hanya nail art aja, dan bakal membuat studio khusus lah Kak, buat para cewek-cewek yang mau tampil lebih cantik pastinya. Tapi kayaknya kayaknya bakal buka di Palembang deh Kak, karena kalau misal di sini kan nggak ada siapa-siapa kan Kak, keluarga juga nggak ada. Jadi kayaknya bakal lebih mendalami setelah lulus kuliah bakal langsung.
0: Oh, kenapa gitu? Jadi jauh dong kita ya. Kuliah kamu berapa tahun lagi?
1: Masih lama kok, Kak. Aman ya.
0: Masih lama aman ya. Aduh. Habis ini nanti S2 ya kan. Jadi makin tambah lama di sini.
1: Amin.
0: Soalnya nih kalau sudah tahu tempat kita nail art yang pas dan kayaknya cocok, buat ninggalin tuh jadi susah ya kan. Apalagi ditinggal.
1: Bener.
0: Itu ditinggal pas sayang-sayangnya tuh gak enak banget loh Kak Natasha, beneran deh.
1: Iya betul,
0: ya,
1: betul.
0: Semoga aja ya nanti kalaupun di Palembang ada ini apa cabang.
1: Iya, buka cabang
0: sini.
1: Nanti Kak. Amin.
0: Iya, amin. Ya. Jadi udah banyak ini yang bantuin ya kalau buka cabang. Oke.
1: Okay.
0: Pastinya impiannya kan seperti itu ya. Tapi Kak, ini kalau menurut kakak sendiri promosi yang paling banyak di kakak gitu ya, dari mulut dari teman-teman, kabar-kabar dari teman-teman atau di media sosial? Karena aku ngelihat ini untuk medsosnya kakak sendiri ini udah banyak followernya juga ya, bahkan sampai udah 1,3 ribu loh,
1: betul,
0: udah
1: Kak.
0: Banyak ya, aduh luar biasa. Nah ini gimana nih? Menurut kakak, apakah media sosial juga membantu? Atau mungkin teman-teman yang kasih tahu ke teman yang lain atau gimana?
1: Kalau dari aku sendiri tuh lebih ke media sosial, Kak. Tapi okay, ada juga yang dari mulut ke mulut, itu ada. Cuman kayak lebih dari media sosial. Soalnya pasti setiap customer itu sebelum datang kan pasti cari-cari, Kak, kayak akun Instagramnya, okay, akun TikToknya, portofolionya, gimana hasil nail artnya. Nah, jadi menurut aku yang paling penting itu dan paling berpengaruh itu dari media sosial.
0: Jadi media sosialnya udah tahu kan, oh
1: iya,
0: bentuknya nanti kayak gini nih, kayaknya bagus, aku pengen gitu ya. Jadi
1: betul,
0: udah tahu contoh-contoh dari motif-motif yang ada di kuku gitu kan ya. Tapi kalau inspirasi dari motif-motif itu Kakak dapat dari mana?
1: Kalau inspirasi itu sebenarnya dari request klien.
0: Malahan?
1: Jadi, aku terima semua request gitu loh, Kak. Jadi nanti pas reservasi, itu kliennya ngirimin foto mau nail art kayak gini, warnanya ini. Nah, nanti aku ya bakal aku terima semua gitu, Kak. Jadi gak pernah nolak request.
0: Itu bagian dari belajar juga ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Bagian jadi nanti kalau customernya udah kasih gambarnya, kamu coba di kuku kamu, oh berarti nanti warnanya ini. Sebenarnya ada gak sih kayak tren motif kuku di 2026 gitu, ada gak trennya?
1: Ada, sekarang yang lagi booming itu cat eye, Kak. Motif cat eye itu lagi banyak banget, setiap orang yang nail art pasti mau cat eye. Jadi kayak bener-bener dari lebaran kemarin sampai sekarang itu masih booming, masih booming. Itu cat eye yang paling banyak lah, sama 3D, 3D chrome itu juga banyak yang minat.
0: Cat eye itu yang kayak gimana ya?
1: Cat eye itu yang kayak ini loh, Kak. Kalau
0: kan kalau mata cat eye.
1: Bukan, Kak.
0: Oh, bukan gitu. Gimana gimana
1: beda
0: gimana
1: lagi. Kalau cat eye itu kayak ini, Kak. Kalau misal kita gerakin kuku, itu dia juga ikut gerak ininya. Apa kayak bener-bener kayak apa ya, ada kilaunya sendiri gitu loh, Kak. Kalau gerakin kuku, motifnya itu ikut gerak gitu.
0: Oh, jadi kalau kena cahaya gitu ikut ikut goyang-goyang ya.
1: Iya, betul, Kak. Betul banget.
0: Oh, itu kelihatan mewah gitu dong ya.
1: Oh, itu jadi banyak banget yang minat.
0: Okay, cat eye, terus ada apa lagi?
1: 3D chrome.
0: 3D chrome. Itu kayak macam apa tuh?
1: Kalau 3D chrome itu kayak ini, apa namanya? Kayak dia muncul gitu loh, Kak, motifnya timbul.
0: Oh, 3D muncul terus
1: dikasih chrome kayak biar mengkilat gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti itu detailnya juga luar biasa ya.
1: Bener-bener detail banget lah. Kalau misal orang gak konsisten, itu benar-benar ini, gak telaten gitu loh, Kak. Jadi harus benar-benar detail banget sesuai dengan maunya klien.
0: Itu ya, berarti yang lagi tren di 2026 dua itu ya? Atau ada yang lain lagi?
1: Kalau itu dua itu sih, Kak. Karena dua itu yang paling diminati.
0: Yang paling diminati. Aku tuh coba ngebayangin ya, karena aku sendiri kan jarang ya buat apa itu nail art gitu ya. Coba ngebayangin aja, itu kan ada yang timbul, berarti warna dasarnya ada. Itu kan berarti ditumpuk-tumpuk ya?
1: Iya, betul.
0: Tumpukan,
1: Kak,
0: warna-warna gitu ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Itu gimana kalau mulai dari dasar tuh, dari dasarnya aja ya? Ini kayak kuku biasa, itu diapain dulu kan, Natasha?
1: Kalau kuku biasa itu setelah di manicure, kan kita tadi kayak ada manicure gitu kan, Kak. Nah, setelah di manicure itu baru dikasih base, dikasih base-basenya. Terus baru kita lihat inspo dari klien yang dikirim tadi, warnanya apa, dasarnya apa. Terus misal mau di mix warna atau di ombre, itu berarti kita harus ya menyesuaikan ini masuk apa enggak warnanya gitu. Terus nanti kalau misal kurang bagus, kita aku bakal bilang ke klien, kalau misal Kak ini warnanya kurang cocok deh, coba Kakak pakai warna ini gitu. Terus kalau misal kayak 3D yang dibilang tadi, kayak 3D gitu, ya berarti kalau udah 3 layer itu baru di tambahin 3D sesuai. Misal 3D-nya mau bunga gitu, Kak. Ya udah, kita harus benar-benar bikin bunga di atas kuku yang kecil itu.
0: Wow. Tuh. Berarti kalau bikin bunga itu ya pakai ini kuteknya.
1: Iya. Kalau bikin bunga dia kayak ada ini loh, Kak, apa? Kayak lem tapi dia enggak lengket gitu.
0: Oke.
1: Nah, itu dibentuk satu-satu. Jadi benar-benar satu kelopak itu ya dibentuk satu-satu biar
0: di kukunya.
1: Benar. Jadi semuanya manual.
0: Ya Allah, sumpah jelewi.
1: Makanya, Kak, kalau gak telaten, aduh, pusing itu, Kak.
0: Iya, benar, ini harus orang yang telaten. Nah,
1: iya,
0: aku gak telaten ya, Mbak. Ampun, angkat tangan ya. Soalnya ngelihatnya aja kayaknya bagus ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngelihat orang yang bikin prosesnya, tuh ternyata luar biasa ya, jelimet ku indek mau loh ya teman pro 2, jadi jelimet banget gitu ya. Itu dari satu kuku 10 ya, pasti 10 kuku ya. 10 kuku itu habis waktu berapa lama untuk bikin?
1: Tergantung sih Kak, tergantung kayak dari desain yang di request. Kalau misal polosan itu 1 jam udah kelar. Tapi
0: oh ada ya yang nail art cuma polos gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang mau polos gitu, tapi extension Kak.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kayak
0: iya,
1: ditambah kuku
0: biar lebih panjang.
1: Benar. Ya,
0: oke. Okay.
1: Nah, kalau misal kayak desain itu mungkin 2 jam, 3 jam, tergantung sih Kak. Tapi yang paling lama itu 4 jam.
0: Oh, plus ngeringinnya.
1: Iya, itu udah semua, udah manicure, ngeringin, udah bikin. Itu yang paling lama 4 jam sih.
0: Oh my
1: makanya
0: god.
1: Makanya itu duduk Kak, bener-bener kayak duduk. Dan bener-bener mata harus jernih banget. Jadi kalau
0: itu gak boleh ngantuk ya berarti?
1: Bener banget, gak bisa ngantuk, tangan gerak, semuanya gerak. Jadi kalau misal lagi, apa ya Kak, lagi kayak capek pulang kuliah itu kan. Yang udah aku bilangin tadi Kak. Jadi kayak kalau misal mau nolakin orang gimana gitu. Masa nolakin terus kan Kak, gak enak juga gitu.
0: Jadi itu ini sih, ya apa harus moodnya tuh benar-benar dibangun banget gitu.
1: Bener,
0: ya
1: harus pokoknya nyesuain.
0: Pokoknya di otak nih selalu cuan cuan cuan gitu.
1: Iya benar banget Kak, benar banget.
0: Jadi ini akhirnya ini semangat gitu ya. Tapi dari semua desain kuku yang udah kamu bikin gitu ya, yang paling ribet itu tadi kan yang tren, yang paling ribet banget itu yang mana jenisnya, jenis atau apa itu variasinya yang kayak gimana, model atau motif nail art yang mana?
1: Kalau dari aku yang paling ribet ya Kak, kalau yang paling ribet itu ya yang kayak 3D tadi sih Kak, 3D kayak bunga, terus 3D apa ya kayak karakter-karakter itu kayak rumit banget dan harus telaten banget dari awal sampai akhir. Bener-bener harus ini biar ukurannya sama gimana gitu. Terus biar apa, gak miring kesini, gak miring kesitu. Itu bener-bener harus melotot banget lah mata, bener-bener harus berpikir keras banget.
0: Waduh, jadi selain berpikir gimana ini bentuknya nanti, ini mikir juga gimana caranya biar ini bentuk bisa kelihatan dengan kuku yang beda-beda orang gitu ya.
1: Bener banget Kak.
0: Kalau kuku orang yang udah cantik gampang ya. Tapi kalau kuku kayak kuku aku ini
1: iya,
0: sedikit rada melekenu itu loh, susah wes ya Allah. Oke deh, ini kayaknya aku perlu dicoba ya nanti ya,
1: boleh,
0: coba
1: Kak,
0: ya.
1: Boleh.
0: Pakai extension yang 10 cm bisa?
1: Ya bisa Kak, bisa request juga Kak, buat ukuran sama panjang pendeknya bisa.
0: Oh bisa ya?
1: Bener.
0: Aduh, ya deh nanti dicoba ya. Terus ini lagi nih Kak, ini tadi kan udah trennya. Terus habis gitu udah juga untuk yang paling ribet gitu ya. Ada gak customer yang menurut kakak tuh yang pengennya sesuatu yang unik tapi ngeribet-ngeribetin, terus gimana, nolaknya kan gak enak tuh. Ada gak yang istilahnya protes gitu? Pernah gak ngerasain itu?
1: Gak pernah sih Kak. Selama ini kayak customer-customernya selalu ngirim, ya aku okein. Jadi kayak gak pernah kayak nolak. Kalau soal desain itu gak pernah nolak ya Kak. Paling kalau misal yang bener-bener apa, bener-bener detail banget, itu aku bakal bilang, kalau misal Kak ini gambarannya bener-bener detail banget, nanti aku coba dulu ya gitu. Kalau misal bisa, ya udah aku terima. Tapi kalau misal nggak bisa, biasanya kakaknya cari motif lain gitu Kak, cari inspirasi lain, terus ngirim gitu, baru buat pengganti desainnya gitu loh Kak.
0: Oke deh, wow. Jadi memang ini ya, karena memang mereka tuh sudah kasih desainnya dulu, nggak banyak terlalu protes karena udah tahu pengen yang mana gitu ya, dan dicoba. Kalau ngomong masalah ini juga, ini kan pasti bisnis, pasti kita ngobrolin masalah harga. Itu kan pasti setiap orang beda-beda ya harganya. Karena yang paling ribet pasti paling mahal. Yang biasa berarti murah. Nah ini harganya tuh mulai dari berapa sampai dengan berapa?
1: Kalau di Nail Art BYN itu harganya mulai dari 40.000 Kak. Dari 40.000. Tapi kalau 40.000 itu kayak yang ini, kuku asli gitu loh kak.
0: Oh, kuku asli
1: polos,
0: nggak pakai tambahan.
1: Iya betul.
0: Kalo
1: dan itu juga desainnya polos. Kalau misal pakai tambahan itu dari 85 ke atas gitu.
0: Bisa sampai berapa nih yang paling rumit?
1: Bisa sampai 200-an sih kak. Itu kalau benar-benar rumit dan detail banget itu sampai 200-an ke atas lah.
0: 200-an ke atas, oke. Karena rumit ya, harus bikin sendiri apa segala macam.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi kalau ada nggak sih pakai beberapa apa aksesoris-aksesoris yang di luar cat kuku gitu? Ada nggak?
1: Ada, ada. Kebetulan aku kayak ini kak, apa... kayak nyetok banyak aksesoris, banyak bentuk juga, itu aku benar-benar nyetok. Jadi kalau misal klien pengen tambah aksesoris atau pengen tambah desain yang lain, itu aku ini selalu sediain dan selalu ada.
0: Itu berarti ada tambahan juga ya?
1: Ada juga tambahan.
0: Ada
1: ini.
0: Tambahannya gitu ya teman Pro 2. Jadi memang ya apa yang kamu pengen ya pasti ada, ada harga yang berbeda gitu ya.
1: Betul.
0: Antara sampai 40 sampai dengan 200 ribuan gitu ya. Satu hari berapa klien nih yang ini?
1: Kalau satu hari itu kalau misal lagi event-event kayak misal wisuda, lebaran, terus kayak lagi ada acara apa gitu kak, itu bisa 15 orang sih kak satu hari.
0: Wow.
1: Bener-bener duduk dari pagi sampai ke malam, sampai gelap lah intinya kak.
0: Berarti kamu benar-benar ini ya, harus mempersiapkan tenaga buat duduk ya.
1: Bener-bener banget.
0: Tapi duduk capek loh.
1: Iya kak, bener makanya
0: udah,
1: itu.
0: Udah duduk capek ya kan, matanya melotot ya kan, tangannya gerak,
1: masih mikir lagi,
0: ya. Aduh, semua digerak, semua walaupun duduk tapi semua berjalan gitu ya.
1: Betul betul betul.
0: Aduh, 15 itu banyak loh. Anggap aja 4 jam ya satu orang. 4 jam 10 aja, ya ampun.
1: Benar-benar ini kan kak nggak bisa ngebayangin.
0: Tapi itu macam-macam ya, nggak 4 jam semua ya. Ada yang cuma 1 jam, aja yang cuma 2 jam gitu ya. Makanya omsetnya puluhan juta rupiah ya. Kamu omset paling gede menurut kamu dalam sebulan berapa?
1: Yang paling gede ya kak?
0: Sebulan, dalam sebulan.
1: Satu bulan, pendapatanku yang satu bulan gitu. Satu bulan bisa 6 sih kak, paling besar 6 sampai 10-an gitu.
0: 10 juta.
1: Itu kalau lagi kayak lebaran kan banyak banget kan kak yang mau apa kukunya glowing lah kan. Jadi ya bisa ini kalau mendekati lebaran itu 3 minggu sebelum lebaran itu bisa sampai 50 orang kak yang nail art. Bayangin aja bener-bener kayak semua orang tuh ya pengen nail art gitu kan kak, karena lagi tren juga.
0: Berarti ini ya, nah apa itu namanya, pelanggan kamu udah nggak cuma teman-teman kampus aja,
1: udah
0: banyak masyarakat, masyarakat secara umum gitu ya.
1: Iya betul kak.
0: Wah, kosanmu full ya?
1: Iya udah full kak, udah full.
0: Udah full banget gitu ya teman Pro 2 ya, karena 50 orang loh bayangin. Berarti kamu lebaran kemarin nggak pulang?
1: Lebaran kemarin aku pulang kak, tapi kebetulan di rumah juga buka, di rumahku yang di Palembang, itu aku buka juga, tapi kayak ya masih tempat biasa gitu, belum yang ini.
0: Oh, jadi kemarin lebaran di sini sebelum lebaran, pas lebaran,
1: pas lebaran
0: di Palembang,
1: buka juga.
0: Apalagi di Palembang pasti harganya lebih mahal ya.
1: Wah, lebih berbeda lah kak harganya.
0: Berbeda. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Pastinya juga kalau kita ngomongin masalah bisnis, pengennya bisnisnya juga berkembang luar biasa. Sama seperti bisnisnya Kak Natasha, di mana sudah 1,5 tahun berkembangnya luar biasa. Dari satu orang teman aja, sekarang udah beratus-ratus orang yang dibikin kukunya cantik gitu ya. Dengan modal ya lumayan sih, tapi penghasilannya juga lumayan. Omsetnya bahkan sampai puluhan juta rupiah. Wah, keren banget ya. Ini next mau belajar variasi apa lagi buat kuku yang belum dipelajari gitu mungkin?
1: Aku kayaknya mau memperdalam kayak art yang lebih sulit gitu loh kak. Kayak yang bener-bener dilukis gitu loh. Kan kalau kuku kan kalau ngelukis kan beda ya kak, sama kayak di kertas atau di mana kan beda kan kak. Lebih kecil dan pasti kuasnya juga lebih kayak tipis-tipis gitu loh kak. Jadi bener-bener harus menyesuaikan. Nah aku pengennya memperdalam di art yang lebih sulit gitu.
0: Lebih sulit itu
1: yang benar-benar digambar banget gitu.
0: Dan gambar di kuku itu yang paling, kalau kalau bunga kan lebih gampang ya, paling
1: cuma
0: titik. Yang paling susah itu gambar apa?
1: Kalau yang paling susah yang pasti itu ada yang mau minta gambar kayak gambar monyet tapi kayak kera gitu loh, Kak. Iya beneran kak, kayak kera gitu.
0: Itu ngapain orangnya?
1: Kayaknya ini ikut apa ya kak, kayak perguruan gitu.
0: Oke.
1: Jadi request. Jadi
0: request gambar kera di situ.
1: Iya betul.
0: Ini kalau aku lihat dari Instagramnya ada juga yang mereka pengen gambar ini Spiderman.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Betul. Ini susah juga loh iya, ini ya. Bener. Karena ada Spider-Man sendiri, ada spidernya juga gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jaring-jaring apa segala macam, bunga-bunga, terus ada yang gradasi, ada yang pakai kayak manik-manik itu apa sih yang kilau-kilau itu juga ya?
1: Iya.
0: Itu.
1: Manik-manik gitu.
0: Manik-manik ya. Wah macam-macam nih teman Pro 2.
1: Itu benar-benar request dari kliennya sendiri kak. Jadi jari ini mau dibikin ini, jari ini mau dibikin laba-laba, jari ini mau
0: dibikin. Jadi 5-5 jari beda-beda.
1: Iya beda-beda, 10 jari kak beda-beda. Jadi benar-benar ya harus mengikutin maunya klien.
0: Harganya beda juga pasti.
1: Iya beda juga pasti.
0: Ini kamu paling cepat habisnya kuteknya warna apa sih?
1: Paling best seller itu warna marun, coklat sama warna kayak pink-pink gitu. Tapi yang paling best seller ya marun kak.
0: Marun ya. Marun. Jadi paling cepet itu marun ya.
1: Iya betul.
0: Pasti
1: banget,
0: harus
1: kak.
0: Restock terus gitu ya. Aduh luar biasa nih teman Pro 2. Oke, sebelum aku bacain yang sudah masuk di ini ya YouTube channel kita di RRI Madiun dan juga di WA-nya di 0811-369-7755, aku mau dong dikasih tips kalau kita nih sebagai pengguna nail art gitu ya, kita sudah di nail art yang namanya kukunya gitu ya, kukunya udah dipercantik, tipsnya dong itu biasanya tahan berapa lama sih biar ketahanannya tuh sampai lama gitu, bisa gak sih?
1: Bisa kak, bisa kalau misal nail art itu di nail art BN itu bisa sampai 1 bulan lebih, tergantung dari kegiatan kliennya sendiri, suka apa ngelopein kuku apa enggak gitu, kan ada orang yang kayak ya kayak tangannya gak bisa diem gitu loh kak. Still, suka dikelopek-kelopein. Tapi kebanyakan itu 1 bulan lebih sih sejauh ini.
0: Tapi pasang. Gimana caranya? Mungkin ada tips biar awet lah ya. Maksudnya selain gak dikelopein diapain gitu?
1: Kalau misal biar awet ya kak. Kalau misal biar awet simple sih kak. Kita jangan suka ini apa kayak buka tutup apa kaleng pakai kuku, terus kayak suka nyongkel apa gitu pakai kuku, itu sih kak tipsnya.
0: Tipsnya itu ya, biar awet.
1: Iya betul.
0: Aku pikir tuh ada lagi lapisan mungkin apa gitu setelah kuku di apa ya, dipercantik gitu biar lebih awet warnanya apa gitu, ada enggak sih?
1: Oh, ada kak. Kalau itu ada namanya top coat. Itu di akhir setelah kayak kita udah gambar desain, udah gambar motifnya, udah ngecat kuku, udah selesai semua tuh kak. Kita ada lapisan lagi, satu lagi lapisan itu biar dia kayak lebih tahan lama mengkilaunya, terus biar apa warnanya juga nggak kayak pudar atau ngelopek gitu.
0: Biasanya bening ya itu ya.
1: Bening, betul kak.
0: Jadi mengikuti warna yang dasar yang udah cantik itu tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu sudah kukumu udah cantik, kamu udah nggak boleh yang namanya ngupil ya teman-teman.
1: Iya kak, betul.
0: Ngupil, kamu buka-buka apa segala macam, pokoknya harus gini terus ya. Biar cantik gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita baca ya yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Biasanya tren nail art sekarang gak cuma buat dewasa aja, tapi buat anak-anak juga ada. Apakah kakaknya juga bisa, boleh gak sih buat anak-anak minimal berapa tahun? Dari Eni di mana En? Gimana nih? Ini kan kebanyakan memang dewasa ya?
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih anak-anak gitu?
1: Ada kak, kemarin anak-anak masih TK kayaknya, tapi didampingin orang tuanya. Katanya pingin pingin biar kukunya cantik gitu loh kak. Kan sebenarnya di sekolah gak boleh kan. Jadi dia kayak itu pas lagi libur. Jadi minta di nail artin. Terus desainnya juga pastinya lucu-lucu. Request dari anaknya mau desain apa kan. Kemarin itu sempet anaknya minta warna pastel. Jadi kan kayak simple gitu ya kak, kalau misal buat anak-anak yang masih TK gitu kan. Itu kemarin dia sama temennya sih bertiga.
0: Iya, bertiga. Geng ya.
1: Iya, geng. Ya. Jadi mau nail art semua gitu. Satu mau nail art semuanya ikut.
0: Tapi biasanya gitu ada minimum usia enggak sih, enggak ya?
1: Enggak ada sih Kak kalau minimal usia.
0: Tapi biasanya ya anak-anak sih yang ngerti, anak bayi juga enggak ngerti ya nail art ya. Jadi palingnya ya mungkin SD gitu ya.
1: SD. SD
0: itu ya. Jadi ternyata pelanggannya nggak cuma dewasa aja, tapi anak-anak juga ada ya. Yeah. Oke deh. Terus ini tadi apa desain nail art yang paling unik dan paling sulit tadi udah ya?
1: Iya, udah.
0: Paling unik ada cat eyes gitu yang 3D juga, dan yang paling sulit ya itu tadi 3D ya, karena numpuk ya.
1: Betul, Kak.
0: Itu biasanya kalau kuku itu maksimal ditumpuk berapa layer?
1: Maksimal 3 layer sih.
0: 3 layer udah ya?
1: Ya
0: kayak berat banget kayaknya kalau ini.
1: Iya, betul.
0: Kan jadi kayak nyembul gitu ya, apa gimana kalau terlalu banyak gitu?
1: Kayak apa ya, Kak, kayak timbul gitu loh, timbul ke atas gitu, kayak ada cekungan gitu.
0: Oke, jadi itu satu layer, terus nanti dikeringin dulu.
1: Keringin dulu, di cure dulu, terus nanti masuk lagi layer kedua, terus dikeringin lagi, terus nanti keluar lagi, di cat lagi, layer ketiga, baru dikeringin lagi.
0: Makanya jadi lama ya.
1: Betul.
0: Ngeringinnya pun berapa menit sih biasanya?
1: Kalau ngeringinnya tergantung sih, Kak, biasanya satu menit udah cukup.
0: Mm-mm. Karena berlayar-layar itu tadi ya. Yeah. Jadi maksimal 3 layer ya. Oke deh.
1: Maksimal 3 layer, Kak.
0: Oke. Terus apalagi nih? Ini udah banyak ya. Terus nail artnya cantik-cantik. Proses latihannya dan perjuangannya juga pasti luar biasa. Sehat selalu buat Kak Natasha. Oke. Iya deh, yang namanya proses tuh pasti. Apalagi Natasha dari awal tuh mencoba. Ada teman yang mengatakan udah bagus, tapi pasti ada sesuatu yang harus dibenahi. Sampai sekarang belajar terus ya.
1: Iya benar, Kak. Pastinya selalu apa ya, Kak, selalu koreksi lah, koreksi kan. Ini apa yang kurang, apalagi yang menurut diri aku sendiri itu masih kurang lah, belum pas gitu. Jadi semakin lama semakin ya gitu, semakin berkembang, terus belajar terus.
0: Perkembangan nail art kalau menurut kamu gimana nih untuk saat ini sampai sejauh ini di 2026?
1: Menurut aku perkembangannya semakin lama semakin pesat ya, Kak. Soalnya kan kebanyakan sekarang orang udah banyak peduli gitu loh, Kak, sama kecantikan diri sendiri. Apalagi kalau kuku kan bener-bener kayak kelihatan banget kan, Kak. Kalau kemana-mana pasti yang dilihat kayak kuku. Nah, jadi ya gitu, apalagi anak muda sekarang itu udah kebanyakan udah pakai nail art semua. Jarang banget yang ini kan, jarang banget yang masih kayak
0: polos gitu ya.
1: Jadi bener-bener ya gak ada bosennya lah, kalau istilahnya kalau di cewek-cewek.
0: Jadi kayaknya kalau kamu di bidang ini bakal terus ya,
1: terus
0: maju gitu
1: ya.
0: Iya,
1: benar, Kak. Berkembang lah.
0: Amin. Semoga terus ya melaju. Dari Alim di YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Ada A15 S Betung 32 katanya semangat gitu ya. Nur Cahyati keren banget. Wah, ini teman-teman nih kayaknya nih.
1: Itu mamaku.
0: Oh. Halo, Mama yang ada di sana di Palembang ya.
1: Waduh.
0: Terus dari Aura Aira katanya, Kak, nail art itu kan harus detail banget. Bagaimana cara Kakak melatih mendesain pola di kuku? Gimana cara melatihnya? Oh, ini tadi ya. Dengan cara banyak customer itu juga melatih juga.
1: Bener, Kak. Pastinya kalau customer juga kan satu orang gak mungkin sama kan, Kak, desainnya. Jadi kita benar-benar harus belajar hal baru, harus ngebiasain. Kalau customer tiba-tiba mau ganti desain, itu kita harus ya maksimal udah bisa lah, Kak. Maksudnya udah bisa dasarnya gitu loh, Kak. Jadi ya seperti itulah, Kak.
0: Jadi memang kamu, karena kamu juga suka kecantikan, apalagi ini kuliahnya juga di bidang kecantikan gitu ya. Jadi kayaknya udah apa ya, jadi passion gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, passion, benar banget.
0: Jadi kayaknya mau pola apapun oke aja gitu gas, ya. Dan dengan banyaknya customer akan semakin banyak berlatih gitu ya.
1: Betul.
0: Dari 15S Betung lagi katanya, kuliah sambil usaha, benar-benar keren nih anak katanya. No kaleng-kaleng. Jauh loh dari Sumsel ke Jawa. Waduh, luar biasa. Tapi kamu udah ini ya, dari Sumsel ya ke Jawa. Ini udah apa ya, kalau boleh dibilang seneng gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ya? Lupa aku ngomongnya. Jadi kamu kayak udah jadi kota, kayak kota sendiri gitu.
1: Iya, betul, Kak. Udah mulai explore lah, Kak, selama satu setengah tahun ini udah mulai explore, udah banyak tahu lah tempat-tempat, terus juga mengenal lingkungan baru, orang-orang baru, pastinya seru banget.
0: Seru ya. Jadi di sini asik kok gitu.
1: Betah banget Kak, betah.
0: Ya, betah.
1: Betah.
0: Ampun, ngomong betah aja susah ya. Betah ya, berarti iya, udah betah, betah ya. Banget. Dari Agus katanya untuk Ketnal Art, apakah ada bahan-bahan khusus biar tidak cepat luntur? Gimana ini?
1: Oh, untuk cat eye ya Kak? Ya ada Kak, itu ada ini, namanya dia cairannya itu namanya Renfon Gel. Nah itu kayak bisa, apa ya, itu kan kayak layer gitu kan Kak, setelah di cat eye baru dikasih cairan tadi. Terus itu bisa buat cat eye itu lebih tahan lama, terus gak mudah pudar gitu loh. Kilaunya tuh gak mudah pudar, kilau di cat eye, motif cat eye-nya tadi. Nah itu Kak, kalau aku sih pakai itu.
0: Oh, jadi harus ada sesuatu yang khusus ya, biar gak pudar atau luntur gitu ya. Ini ada komen dari Mama Nur Cahyati. Mama ya panggilnya ya? Mamanya Kak Natasha nih katanya, sebenarnya banyak yang usaha nail art, tapi yang bikin keren dan salut untuk Natasha ini sangat mandiri, terus gak malas, rajin banget. Dimana kuliah tak, biasanya taunya minta uang, tapi dia tuh usaha. Wih, keren. Jadi gak mau minta tapi usaha sendiri. Itu luar biasa banget, bikin orang tua bangga ya.
1: Iya, terus juga kayak kalau jurusan kecantikan kan banyak pengeluaran tuh Kak.
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillahnya udah enggak minta lagi sih ke orang tua. Pengeluaran dari kayak alat praktek, biaya praktek, itu kan setiap minggu pasti ada aja kan Kak. Nah, itu udah dari hasil sendiri alhamdulillah. Jadi orang tua enggak ini lagi kalau buat praktek-praktek gitu.
0: Jadi cuma uang jajan biasa aja.
1: Iya, uang jajan
0: ya.
1: Biasa aja.
0: Dia sudah bisa ini apa memenuhi kebutuhannya dengan bisnis nail art sendiri.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Aduh, ini orang tua bangga banget soalnya. Terima kasih Mama Nur Cahyati. Terus dari Aziza Soleh katanya hadir dari Betung.
1: Kayaknya teman mamaku
0: ya, iya. Terus dari Dana katanya, Kak, bagaimana kuku mana yang biasanya paling sulit dilukis dan bagaimana menyiasatinya? Dari 5 kuku yang paling susah tuh yang mana? Jempol, jari telunjuk, tengah manis, kelingking atau yang mana?
1: Yang paling susah sih kelingking Kak.
0: Karena kecil.
1: Karena
0: ya?
1: Kecil benar.
0: Okay.
1: Belum lagi kalau kuku orang kan kayak mau di kuku asli gitu kan Kak. Sedangkan kukunya itu kayak kecil banget, kayak kotak kecil gitu. Jadi kita benar-benar harus ya ini harus lebih teliti lagi lah Kak. Kalau misal ini terus ya pastinya menyesuaikan dari kliennya juga kan. Kalau misal udah nggak bisa ya kita pastinya bilang. Kalau misal apa ya ini kurang bagus kalau misal ditaruh di kuku ini gitu. Itu biasanya gitu Kak.
0: Luar biasa ya. Jadi memang paling susah adalah kelingking ya.
1: Bener.
0: Oke. Terus ini tadi Azza bilang modal awalnya udah ya sekitar 2 jutaan.
1: Iya.
0: Dari Sulis keren. Terus sukses untuk bisnisnya.
1: Amin.
0: Amin Narsis, untuk pola yang lagi ngehit apa tadi udah ya, pola
1: udah.
0: Cat eyes cat ya eye. Dan 3D. Uang jajan dikasih ortu berapa? Ada deh rahasia. Dari Miftahu Rohman katanya bisnis kerajinan tangan yang Mbak geluti di bidang kerajinan tangan itu dari kecil, dari SMK, SMP awal-awal. Mulanya itu Mbak RRI. Awal mulanya bukan dari SMA ya, tapi
1: dari
0: semester 2.
1: Betul.
0: Jadi semester 2 udah di Madiun ya. Terus boleh request enggak buat kuku yang melenuk-melenuk sama kalau gitu ya. Aku juga melenuk-melenuk. Nanti boleh request ya. Mantap
1: bisa.
0: Katanya ya, dapat uang keren. Wah, semuanya ini kasih support luar biasa ya. Apakah kuku itu bisa dilepas pasang kalau extension bisa ya?
1: Kalau misal dia ada 3 jenis Kak, ada press on nails, itu yang lepas pasang sendiri. Jadi kayak kita bisa ngelepas pasang sendiri gitu loh Kak. Kalau misal mau dipasang ya dipasang, tinggal ngelem aja. Terus yang kedua itu ada extension. Kalau extension itu yang awet sampai 1 bulanan itu loh Kak. Yang harus ngejaganya juga ini, yang tambahan itu loh Kak.
0: Iya betul. Jadi itu bisa lepas pasang ya.
1: Benar. Kalau yang ketiga itu ya kuku asli yang langsung di kuku gitu.
0: Oke, luar biasa. Ini kamu harapannya ke depan seperti apa? Aduh, udah anu ya. Kita ngobrolnya enggak kerasa ya, udah 1
1: iya,
0: jam
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini harapan kamu ke depannya buat bisnis kamu ini apa nih, Kak Natasha?
1: Harapan ke depannya aku kayak pengen ngembangin lagi, bikin cabang, terus bukan hanya nail art aja, tapi kayak semua yang berhubungan dengan kecantikan itu aku pengen perdalam lagi, Kak. Pengen buka jasa yang lain yang pastinya mungkin bisa bermanfaat juga bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan juga. Terus kalau misal dari orang tua sih pengennya lanjut S2 sih, Kak.
0: Lanjut S2.
1: Iya, betul.
0: Yes. Ya, makin lama di Madinah. Oke deh, sukses terus. Yeah. Dan ini nanti kalau pengen kulik-kulik bisa cek Instagramnya Kakak di Nail Art
1: BYN.
0: BYN ya. Jadi Nail Art _ BYN ya. Teman Pro 2. Jadi silakan aja follow-follow biar kamu tahu kamu pengen bentuk apa, request apa, boleh silakan ya. Terima kasih ya Kak Natasha.
1: Iya, terima kasih Kak Mona.
0: Sukses selalu buat bisnisnya. Cuannya semoga juga ngalir juga, bisa terinspirasi kita semuanya sama Kakak gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Program 2 RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember ya. Thank you banget. Dan juga buat RRI Madiun juga thank you banget ya buat teman-teman Pro 2 ya yang sudah gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Dan Mona mesti pamit untuk Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10

95,22 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya dan Dewi Anora tentunya nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Iya, dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti aku update informasi seputar olahraga di Sport Corner buat kamu tentunya yang udah kembali lagi beraktivitas di siang yang cukup panas ini, teman Pro 2. Ingat ya, boleh makan atau minum yang seger-seger tapi jangan terlalu over, karena kondisi kayak gini tuh kita membutuhkan tubuh yang terhidrasi dengan cukup baik, teman Pro 2. Tentunya aku juga nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, enak buat nemenin aktivitas kamu di siang yang panas ini, teman Pro 2. Makanya stay tune terus ya di Santai Siang.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Decision teman berdua dari Benny Blanco featuring Snoop Dogg dan juga BTS. Lama banget kayak gak denger lagu ini ya. Ini kan rilisan tahun 2022 kalau gak 2023 ya teman berdua. Lagu yang benar-benar asik banget, khususnya buat ngasih semangat kamu di siang ini ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora ini membuka program Training of Trainers atau TOT untuk penggerak olahraga disabilitas berdaya teman berdua. Program unggulan ini tuh digelar di Indonesia Paralympic Training Center. Ada sebanyak 200 peserta dari 29 daerah yang ikut program ini teman perdua. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Kemenpora dan NPC Indonesia. Erick Thohir ya mengatakan program ini tuh juga jadi unggulannya Kemenpora karena menurut dia pembinaan atlet disabilitas tuh memang butuh pelatih yang kompeten. Karena itu program TOT ini tuh dirancang untuk mencetak trainer bersertifikat. 200 peserta ini ternyata masih belum cukup menurutnya sih teman pro 2 untuk memenuhi kebutuhan nasional ya. Kemenpora berencana menambah 100 peserta pada program berikutnya. Ini juga terkait jumlah atlet disabilitas ternyata terus meningkat di Indonesia. Dari 22,9 juta penyandang disabilitas, sekitar 11%-nya itu ternyata gemar berolahraga juga teman pro 2. Program ini juga didorong sejalan dengan astacitanya Presiden Prabowo Subianto. Kemenpora juga ingin menyiapkan lebih banyak pelatih yang tersertifikasi. Sekitar 500 atlet ini nantinya akan memasuki masa pensiun juga, dan mereka diharapkan ini bisa dipersiapkan menjadi pelatih olahraga disabilitas. Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Marbun, mengapresiasi program ini yang ternyata menjadi sebuah karya yang luar biasa dari Kemenpora. Karena menurutnya program TOT itu juga cukup penting ya, dan strategis untuk pembinaan disabilitas. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Kamu masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Spot Corner nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti untuk update informasi-informasi olahraga teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka banget nge-game dan berniat banget untuk bisa masuk e-sport juga gitu ya. Ini ada satu informasi spesial buat kamu. Jadi siapkan formasi terbaik kamu dan tunjukkan skill gaming terbaik kamu ya teman Pro 2. Kickstorm eFootball Tournament 2026 ini resmi dibuka. Turnamen bergengsi tentunya untuk kamu, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur, yang mana juga ada kategori umum. Rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiahnya Rp11.500.000. Catat tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link bio kickstrom.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstrom 2026.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing magerang.

Teman Pro 2 Ketua KONI Kota Surabaya Arderio Hukom menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan turnamen Nine Ball Piala Wali Kota Surabaya 2026 ini menunjukkan bahwa olahraga biliar kini telah berkembang jauh melampaui stigma sebagai sekedar olahraga hiburan. Karena menurutnya ya, aspek sport tourism terlihat dari banyaknya peserta yang datang dari luar Surabaya untuk mengikuti kompetisi itu, Teman Pro 2. Sementara dari sisi sport industri, besarnya dukungan sponsor dan tingginya nilai hadiah ini menjadi indikator kuat bahwa biliar ini memiliki potensi ekonomi yang juga cukup besar, Teman Pro 2. Ia juga mengapresiasi ya dukungan penuh dari pemerintah Kota Surabaya lewat Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disbud Porapar yang dinilai konsisten untuk mendorong perkembangan olahraga prestasi. Sementara itu, Ketua Popsi Surabaya Wahyudi Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, serta sponsor, komunitas biliar, juga masyarakat nih yang juga sudah mendukung jalannya turnamen hingga berlangsung dengan sukses. Turnamen ini bukan sekedar kompetisi menurutnya, Teman Pro 2, tapi juga bagian dari upaya pembinaan atlet dan pengembangan olahraga biliar di Surabaya maupun di Jawa Timur. Keberhasilan penyelenggaraan turnamen Nine Ball Piala Wali Kota Surabaya 2026 ini diharapkan juga jadi pijakan penting ya bagi lahirnya atlet-atlet biliar potensial yang mampu mengharumkan nama Surabaya dan Jawa Timur di level nasional hingga internasional, sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu pusat perkembangan olahraga biliar di Indonesia.

0: usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek, apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, I thought it was

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Nomor berdua pasangan ganda putra Indonesia Bagas Maulana dan Muhammad Putra Erwiansyah ini harus kandas ya di babak pertama Thailand Open 2026 di Bangkok pada hari Selasa kemarin. Dari unggulan teratas asal India Satwik Sairat dan juga Chirag Shetty dengan skor 19-21, 23-21 dan 10-21 teman berdua. Bagas Putra sempat memberikan perlawanan ketat ya dan memaksa laga berlangsung hingga 3 game sebelum akhirnya harus mengakui bahwa lawannya memang lebih unggul. Di game pertama pasangan Indonesia ini tampil cukup solid sebelum akhirnya kehilangan momentum di poin-poin terakhir. Situasi berbalik pada game kedua ketika Bagas dan juga Putra mampu nih tampil lebih tenang dan merebut game tersebut dengan skor 23-21 sekaligus menyamakan kedudukan. Cuman di game penentuan ya, yaitu di game ketiga, pasangan Indonesia ini tertinggal udah dari awal begitu. Ran Kerit dan juga Shetty tampil lebih dominan untuk menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan 21-10. Bagas menilai kehilangan start pada game ketiga itu jadi faktor utama yang membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan permainan juga. Dan ini juga akhirnya menjadi catatan penting ya untuk pasangan baru ini teman berdua. Putra juga mengaku kalau banyak mendapat pengalaman berharga dari laga debut di turnamen level atas ini, yang mana ia menilai kalau masih banyak aspek yang harus diperbaiki terutama terkait fokus dan konsisten permainan. Gak apa-apa, jadi pelajaran aja. Yang penting udah istilahnya udah mau berusaha dan udah memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia teman berdua. Anyway teman berdua gak usah kemana-mana ya, nanti di E-Zone aku bakal ngajakin kamu ngobrol seru-seruan sama musisi muda Indonesia yang luar biasa, ada Alika Shafira. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Kita cek dulu, iya, Tua Pro 2. Harusnya Alika sudah tersambung dan terhubung sih. Selamat siang, Alika. Baik, seperti masih ada sedikit kendala, teman Pro 2. Coba kita nanti hubungin lagi Alika, kira-kira apakah sudah bisa kembali bergabung begitu dengan Pro 2 FM RRI Surabaya, iya kan? Kalau kamu penasaran siapa sih Alika Shafira ini, lagunya udah banyak loh teman Pro 2, harusnya kamu paham. Nanti ya, coba kita hubungin lagi Alika Shafiranya, apakah sudah bisa kembali terkonek dengan Pro 2 FM RRI Surabaya atau belum. Ini satu lagu dulu, aku putar spesial buat kamu di kesempatan siang ini.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 setelah melalui prahara yang cukup panjang, akhirnya kita bisa kembali terhubung dengan Alika Syafira. Selamat siang, Alika. Halo, Alika. Kalau tadi perkaranya sambungan, sekarang sinyal ya ini ya. Bagaimana ini? Halo, Alika.
2: Halo, Kak.
1: Hai. Halo, Kak. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Akhirnya.
2: Apa kabar, Mi?
1: Alhamdulillah baik. Alika gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah aku baik juga dong.
1: Oh, ini lagi di mana kalau Alika sekarang siang ini?
2: Aku hari ini siang ini lagi di Bandung.
1: Oh, lagi promo-promo di Bandung berarti ya?
2: Iya benar, lagi promo-promo di Bandung, lagi keliling-keliling Bandung.
1: Aduh, makanya gak bisa main ke Surabaya di siang ini.
2: Iya, maaf banget.
1: Kan gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Gak bisa kesana.
1: Berarti harusnya ada rencana buat ke Surabaya dong ya?
2: Semoga ya,
1: semoga
2: segera
1: ya.
2: Bisa kesana.
1: Oke, tapi selain promo-promo, khususnya lagi di Bandung juga, kesibukan lainnya apalagi nih Alika?
2: Aku akhir-akhir ini masih lagi senang lari gitu sih, lagi coba-coba olahraga-olahraga lain juga gitu.
1: Oke, berarti suka banget olahraga ya Lika?
2: Iya, lagi coba-coba aja sih, lagi penasaran sama beberapa cabur lah deh.
1: Lagi penasaran sama beberapa cabur, salah satunya lari gitu ya?
2: Salah satunya lari.
1: Oke, udah bisa tembus berapa kilometer nih larinya loe?
2: Ya belum terlalu jauh tapi oke lah lumayan kemarin
1: lah ya.
2: Terakhir di 13 kilo sih.
1: Wih, lumayan banget kalau itu 13 kilo. Aku sekilo aja ya, kayak udah nyerah.
2: Gak apa-apa, kita terusin aja lagi kak.
1: Terusin lagi aja gitu ya.
2: Terusin aja.
1: Benar. Alika ini kan membawa lagu baru ya. Di
2: betul.
1: Ini masuk dalam EP kamu juga ya?
2: Masuk dalam EP.
1: EP-nya Kita Berbeda itu bukan sih? Iya kan? Alika Safira bukan. Tentang diriku ya? Tentang diriku ya?
2: Tentang diriku.
1: Oh iya. Ini kalau kita ngomongin EP-nya dulu nih, Tentang Diriku. Kenapa? Ada apa dengan Alika? Ada tentang apa nih Alika?
2: Tentang apa gitu ya? Kenapa namanya Tentang Diriku? Pastinya karena aku mau memperkenalkan aku Alika Safira gitu ya. Sebagai penyanyi pendatang baru, musisi pendatang baru gitu. Jadi di EP ini tuh aku pengen teman-teman bisa kenal aku lewat karya-karyaku, lewat beberapa cerita-cerita yang aku keluarkan melalui karya itu lagu. Itu aku pengennya teman-teman bisa kenal aku dari karya-karyaku ini gitu.
1: Oh, kalau sebagai musisi atau penyanyi baru begitu ya. Kayaknya enggak baru-baru juga, dari 2024 kan Alika?
2: Dari 24, betul. Gitu. Tapi kan kalau EP-nya sendiri baru keluar lagi itu tahun kemarin, 2025 akhir.
1: Oh, berarti belum setahun lah ya kalau untuk EP ya.
2: Iya, untuk EP-nya belum sampai setahun.
1: Nah, karena pengen memperkenalkan dirinya Alika, begitu ya, memperkenalkan Alika Safira kepada masyarakat luas gitu kan. Emang kamu akhirnya membawakan karya yang seperti apa sih, khususnya untuk lagu-lagu kamu yang udah ada di EP kamu gitu Alika?
2: Kalau dari secara genre-nya, aku kan lebih ke arah pop ballad gitu ya. Tapi untuk di lagu ini, nah ini tuh paling beda di antara lagu-lagu sebelumnya. Ini tuh karakter dari lagunya pun juga lebih cheerful gitu, lebih tentang jatuh cinta gitu.
1: Oke. Kamu juga orang yang selalu memberikan apa ya, kebahagiaan juga seperti ya dengan sekitar kamu gitu ya.
2: Amin,
1: Alika, ya.
2: Semoga ya.
1: Semoga gitu ya. Khususnya juga memberikan
2: iya, bener.
1: Dari dilihat dari lagu-lagu kamu juga gitu kan, yang isinya juga penuh cinta.
2: Iya, betul. Gitu. Harapannya sih gitu.
1: Harapannya sih begitu. Tapi perdana single kamu itu kan Kita Berbeda itu kan?
2: Iya betul.
1: Nah ini apakah berbedanya berbeda yang tembok tinggi atau berbeda yang lain sebenarnya Alika?
2: Nah jadi ya kalau di Kita Berbeda ini sebenarnya aku lebih general sih. Jadi memang kadang beda itu kan gak cuma soal tembok yang tinggi itu ya.
1: Bener.
2: Gitu, gak cuma soal agama. Begitu kita jalanin hubungannya, ternyata kita baru kelihatan nih, wah kalau kita tuh terlalu banyak ya bedanya, gitu ya. Entah mungkin udah mulai beda visi misinya, mungkin beda cara berkomunikasinya, kayak semakin kenal, semakin ketahuan kalau ternyata kita terlalu banyak nih bedanya.
1: Okay.
2: Gitu. Akhirnya mau nggak mau ya sudahlah gitu deh.
1: Okay. Jadi kita berbedanya tuh bukan hanya karena tembok ya sebenarnya ya, tapi kalau ini tentang visi misi saat sudah menjalin hubungan gitu.
2: Iya benar gitu. Jadi tergantung lagi sama yang dengar gitu ya. Karena kita kalau beda tentang tembok tinggi itu kan pasti kita udah tahu dari awal.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya,
2: tapi
1: iya.
2: Kita nggak pernah tahu nih kalau ternyata hubungan yang udah dijalanin baru kelihatan tuh ternyata beda-bedanya gitu.
1: Ternyata bedanya banyak ya gitu.
2: Ternyata bedanya kebanyakan.
1: Kalau ini kan single perdana kamu tuh di tahun berapa berarti kalau Kita Berbeda ini?
2: Tahun 2024.
1: 2024
2: Desember
1: ya?
2: 2024.
1: Oh, ini kamu memang tim Desember gak sih? Ini kayaknya,
2: iya, kayaknya
1: rilis
2: iya.
1: Di Desember, EP juga Desember gini. Kenapa kok akhirnya?
2: Desember, bener.
1: Desember-Desember semua nih, kenapa?
2: Itu sebenarnya salah satu kebetulan juga gitu. Cuman memang pada saat itu kita sebelum ngeluarin EP tuh sambil ngobrol-ngobrol itu tuh udah mau setahun gitu.
1: Okay.
2: Jadi, kita udah mau hampir setahun nih belum ngeluarin apa-apa lagi gitu. Kira-kira kita mau keluarin apa ya setelah ini gitu. Apa kita keluarin single dulu gitu.
1: Akhirnya,
2: terus setelah ngobrol sama tim semuanya, terus udahlah, kenapa kita nggak keluarin EP aja gitu? So ini lagu-lagunya udah banyak gitu, kita bisa share ke teman-teman biar teman-teman bisa langsung pilih nih
1: mau yang mana,
2: yang kayak gimana?
1: Iya. Oh gitu ya, sebagai perayaan satu
2: gitu.
1: Tahun juga berarti ya sebenarnya bisa jadi gitu. Terus akhirnya muncullah Belum Waktunya Jatuh Cinta, masih di bawah umur kayaknya ya. Kalau belum waktunya. Gimana?
2: Kalau belum waktunya kedengarannya gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, tapi, balik lagi bisa tergantung ke yang dengar. Tapi kalau untuk aku pribadi di lagu ini itu memang kalau dari kalau kita dengar lagunya, lagu itu emang juga kedengeran kayak lu buat remaja banget gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Tapi memang yang di highlight itu sebenarnya jatuh cintanya. Perasaan kita jatuh cinta, perasaan kita mulai ketemu lagi sama orang yang tiba-tiba datang bikin hari-hari kita lebih happy, bikin kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, tapi memang karena kita enggak bisa atur kapan jatuh cinta itu datang.
1: Iya benar.
2: Akhirnya ternyata dia datang bersamaan dengan kita yang belum siap nih.
1: Gitu.
2: Kita yang mungkin kalau di umur-umur aku sekarang gitu ya, mungkin ada yang lagi belum selesai sama masa lalunya, atau misalkan kayak lagi asik sama diri sendiri nih, lagi fokus sama karir gitu ya. Jadi jatuh cintanya tetap harus kita rasain, jatuh cintanya harus tetap kita bisa nikmatin. Tapi kalau misalkan ditanya, kita pacaran yuk, aduh kayaknya nanti dulu deh.
1: Gitu. Oke, jadi memang waktu untuk jatuh cintanya nih yang kayaknya belum tepat gitu ya Alika ya.
2: Iya, belum tepat. Gitu.
1: Apakah ini dari lagu-lagu kamu deh? Dari lagu-lagu kamu nih, kamu bikin sendiri atau akhirnya ada yang bantu gitu Alika sebenarnya?
2: Kalau memang kebanyakan dari lagu-laguku di EP ini nggak semua aku bikin sendiri, tapi ada yang aku juga ikut tulis juga gitu.
1: Oh oke. Apakah dari kisah nyata lagu-lagu ini? Apalagi yang terbaru nih gitu. Apakah memang dari kisah cerita kamu sendiri gitu, Alika?
2: Ya sebenarnya kalau dibilang pure cerita aku enggak juga, enggak semuanya pure cerita aku, tapi di lagu-lagu ini tuh memang aku sendiri kurang lebih ngerasa relate gitu loh, pernah merasakan gitu, apalagi kayak misalkan belum jatuh cinta ini, kalau ditarik ke belakang lagi, oh iya gue tuh pernah juga loh gitu ngerasain jatuh cinta, tapi kayak masih ragu-ragu, kayak masih takut-takut, kayak gitu-gitu. Dan begitu pun di lagu-laguku yang lain.
1: Adalah ya sedikit-sedikit bahwa itu kisah-kisah kamu juga gitu ya Alika, walaupun gak full.
2: Bener, gak full gitu, tapi pasti aku juga memilih lagu-lagu ini untuk masuk di dalam EP itu juga karena aku ngerasa sendiri, rasa oh ya gue tuh pernah relate loh sama hal-hal ini gitu.
1: Oh, memang kayaknya lagu-lagu yang kamu hadirkan ini bukan hanya relate sama kamu tapi juga sama pendengar kamu gitu ya, khususnya yang anak-anak muda yang lagi demen-demennya mencari cinta sejati gitu ya Halika ya.
2: Benar.
1: Ini harusnya cocok sama kamu teman pro 2, apalagi yang masih sekolah gitu ya, menuju ujian. Aku belum siap untuk pacaran dulu tapi aku udah cinta sama kamu, nanti ya habis kelulusan kita menjalin gitu ya. Dulu kan gitu kan.
2: Iya, benar-benar. Tunggu aku fokus ujian dulu gitu kan.
1: Mamaku nyuruh fokus ujian dulu gitu. Ini alibi-alibi anak-anak dulu sih biasanya sebenarnya. Tapi Alika, kamu berkarya atau menjadi seorang musisi penyanyi itu udah dari tahun 2024. Apakah memang dari sebelumnya, dari mungkin kamu dari kecil, dari zaman sekolah, itu kamu adalah orang yang suka banget sama nyanyi, atau mungkin akhirnya kamu diarahkan sama orang-orang sekitar kamu atau orang tua kamu gitu sebenarnya Alika?
2: Kalau bernyanyinya mungkin karena di lingkungan keluargaku juga kita tuh senang karaokean gitu, senang nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi memang kalau untuk fokus atau serius di bernyanyi atau di bermusik itu memang enggak gitu. Jadi memang kalau nyanyi-nyanyinya aja tuh senang gitu loh, dari kecil di sekolah atau di pensi-pensi apa gitu, suka aja tampil gitu. Kebetulan aku juga anaknya agak show ya gitu, agak senang show gitu. Jadinya ya udah pede aja gitu, tapi memang nggak seserius itu gitu. Sampai akhirnya ketemu sama labelku, manajemenku sekarang di tahun 2024 itu kita ngobrol-ngobrol, kenapa Alika nggak diseriusin aja musiknya gitu, yuk kita jalan bareng yuk gitu. Ya udah akhirnya terus minta support juga dari orang tua dan orang-orang sekitar dan orang tua alhamdulillahnya support gitu. Jadi ya udah kenapa enggak gitu.
1: Oh, awalnya memang kayaknya enggak ada niatan untuk serius gitu berarti ya. Tapi kamu dikelilingi
2: jauh itu sih.
1: Dikelilingi orang-orang yang support banget untuk kamu bisa berkarya di industri musik.
2: Benar.
1: Waduh, mungkin karena juga suara kamu yang terlalu merdu gitu. Kayak sayang nih kalau enggak disebar luaskan ya, Alika. Tapi di awal-awal kamu berkarir ada kesulitan apa sih sebagai musisi baru begitu?
2: Kalau kesulitan mungkin memang sebenarnya karena aku sendiri ini juga kan baru banget ya di dunia musik yang seprofesional, yang profesional gitu. Jadi memang sebenarnya banyak hal-hal yang aku perlu pelajarin gitu ya, dari mulai awal produksi lagu sampai ke promonya, sampai ngolah vokal aku juga gitu. Itu semua by process sih Kak. Gitu. Kalau dibilang kesulitan ya mungkin itu semua punya kesulitannya masing-masing di setiap partnya gitu. Karena akunya sendiri juga masih banyak belajar gitu. Masih harus banyak belajar gitu.
1: Oke, masih harus banyak belajar begitu. Khususnya lagu-lagu yang kamu hadirin juga kayaknya kamu juga survei-survei gak sih? Kira-kira banyak yang suka gak ya gitu. Iya, kamu tipe kalian gitu juga gak sih Alika?
2: Mungkin aku lebih kenanya kayak ke teman-teman aku sih, kayak gue punya lagu kayak gini gitu, kalian tuh pernah relate gak sih sama hal-hal kayak gini gitu.
1: Ternyata banyak yang relate juga ya.
2: Iya, ternyata kayak dia nih gue pernah tahu dulu, akhirnya jadi cerita ngalor ngidul
1: gitu. Panjang gitu ya.
2: Panjang.
1: Ini. Seru banget nih teman berdua. Tapi kalau ngomongin track andalan atau musik lagu andalannya Alika, apakah yang Belum Waktunya Jatuh Cinta ini yang jadi andalan sebenarnya kalau dari Alika?
2: Betul.
1: Kenapa?
2: Di IPK ini lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Kenapa kok jadi ini yang paling andalan buat Alika sebenarnya?
2: Mungkin kalau buat aku sendiri tuh di lagu ini lagu yang paling beda dari antara yang lainnya gitu. Karena lagu-laguku yang lain tuh lebih ke galau, lebih melo-melo gitu ya. Tapi lagu ini tuh lagunya memang ceria banget gitu, jatuh cinta banget gitu. Jadi memang lagu ini yang paling beda gitu.
1: Oh, jadi penasaran gak sih teman berdua sama Belum Waktunya Jatuh Cinta tuh kayak gimana lagunya? Boleh gak sih kita puterin buat teman berdua Alika?
2: Boleh banget.
1: Boleh ya, harus. Ya udah kita dengerin bareng-bareng ya, Alika ya. Ini dari Alika Safira dengan lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta.

0: Belum waktunya jatuh cinta dari Alika Shafira Tawa Peredua. Enak kan lagunya, suaranya juga enak Tawa Peredua. Gimana? Kamu suka? Ini wajib kamu request terus sih Tawa Peredua ya di Peredua Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Alika, emang seenak itu kok lagunya? Gimana? Gimana?
1: Halo.
0: Iya, halo. Masih di sana kan Alika?
1: Masih,
0: Kak.
1: Soalnya mungkin gak ada sinyal kali ya, jadi agak suka gak kedengeran.
0: Gak apa-apa, walaupun kita terhalang sinyal, setidaknya lagumu sudah membuat kita happy nih, Alika.
1: Terima kasih.
0: Ini kalau aku membayangkan ya, dulu di tahun, ini jadi ketahuan deh usiaku berapa gitu ya. Di awal-awal tahun 2000-an, lagu-lagu dengan model atau genre kayak gini tuh hype banget gitu loh, viral banget di masa-masa itu. Sekarang ada lagi tuh kayak ngerasa balik di masa-masa itu akunya. Ya, Alika.
1: Jadi bernostalgia ya.
0: Iya benar. Kayaknya memang ada rasa. Jadi kalau aku tangkap dari ceritanya lagu ini tuh mungkin memang kita nggak bisa bersama dulu gitu. Pasti kan harusnya ada rasa sedihnya gitu, ya, Alika ya.
1: Iya.
0: Tapi dengan dengerin lagu ini kok kayaknya happy gitu loh. Emang kamu buat seperti itu kah atau gimana, Alika?
1: Iya. Jadi makanya memang aku tuh sebenarnya lebih pengen nonjolin jatuh cintanya itu gitu. Kadang-kadang soalnya di ya terutama mungkin di usia-usia aku saat ini, kita tuh kalau jatuh cinta harus banyak hal yang dipikirin gitu ya.
0: Iya.
1: Banyak hal-hal yang kayak kita harus screening dulu nih pasangan kita gitu.
0: Bener.
1: Ya. Mungkin apa-apa-apanya yang gak cocok apa segala macam gitu. Kita harus banyak lihat itunya. Tapi namanya jatuh cinta mau gimana lagi kalau udah jatuh cinta, mungkin banyak yang bilang jatuh cinta tuh buta gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, jatuh cinta tuh kita kalau jatuh cinta kan ya udah mau dia baik, mau dia enggak, mau gimana-gimana juga yang kita tahu jatuh cintanya aja gitu. Tapi memang ya itu ada part sedihnya adalah ya tapi waktunya juga belum tepat sih gitu. Tapi gak apa-apa, kita rasain jatuh cintanya ini kita bikin happy terus gitu.
0: Oke, walaupun bisa melihat tapi gak bisa bersanding begitu ya gak apa-apa lah ya. Yang penting gak masih bisa chat-chatan ya. Gak perlu ketemu, bisa chat-chatan aja. Bener. Walaupun itu kayaknya nyesek banget gak sih ya, punya rasa cinta tapi masih harus temenan gitu. Alika, ini ada teman berdua yang udah gabungan untuk tanya-tanya kamu nih. Ada Andika.
1: Serem banget.
0: Lewat WhatsAppnya berdua FM. Alika, apakah kamu udah punya pacar? Loh, gimana sih pertanyaan kamu, Andika? Boleh gak di-spill kalau ini? Punya apa enggak punya sebenarnya kalau Alika? Rahasia kok.
1: Untuk saat ini mungkin belum ya.
0: Belum ya, karena itu tadi belum waktunya jatuh cinta, Andika.
1: Belum
0: ya.
1: Waktunya jatuh cinta, benar.
0: Oke, kayaknya masih belum terfikirkan untuk kesana ya, Alika. Masih mau fokus promo-promo lagu-lagu dulu nih kalau Alika.
1: Gitu.
0: Terus ada Fitria. Kalau Fitria tanya nih, kira-kira di lagu yang ini ada kesulitan apa sih saat proses pembuatan lagunya gitu, Alika? Coba ada kesulitan kah dengan lagu yang barusan ini?
1: Kalau untuk di lagu ini memang itu ya, karena aku terbiasa dengan lagu-lagu yang melo gitu ya, lagu-lagu sedih. Nah, begitu ngegarap lagu ini suka lupa kalau ini tuh lagu happy gitu.
0: Jadi
1: pembawaannya harus happy. Jadi jangan lupa, sampai produser aku tuh bilang kayak, ayo Alika sambil ketawa-ketawa ya gitu. Pokoknya aku juga bilang, ayo nyanyinya sambil senyum ya, sambil ngerasain happy-nya ya gitu. Jadi mungkin mood-mood itu sih yang kadang-kadang, oh iya, aku tuh kebiasaan bawain lagu happy, bawain lagu sedih. Jadi pas bawain lagu happy gitu, aku suka lupa gitu sih paling.
0: Jadi ini baru satu nih lagu happy ya, ya kan? Kayaknya kamu nantinya akan tertarik dengan yang seperti ini atau akan kembali lagi yang melo-melo lagi gitu, Alika, kira-kira?
1: Mungkin kalau dalam waktu dekat ini sih sebenarnya aku masih lebih tertarik sama lagu-lagu yang galau-galau, lagi yang sedih-sedih gitu. Karena masih aku ngerasanya kayaknya gue tuh cocoknya masih di situ gitu. Tapi kan kadang kita juga kalau sedih-sedih mulu juga gak enak ya
0: Jadi
1: makanya kenapa ada lagu ini.
0: Berarti harus diimbangi lah ya. Ada yang sedih, ada yang bahagia juga gitu lagu-lagunya.
1: Bener.
0: Tapi kalau kiblat dalam bermusik kamu sebenarnya ada gak sih siapa musisi favorit kamu yang akhirnya aku pengen banget kayak dia gitu, atau akhirnya bisa kesampean mungkin manggung satu panggung begitu sama dia begitu, ada gak? sebenarnya?
1: Kalau kiblat bermusik, kalau dari luar tuh aku dengerinnya lebih ke Adele gitu ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia yang muda-muda yang baru-baru sekarang ini tuh aku memang senangnya sama Yodra, sama Marcel Sabil, kayak gitu-gitu. Jadi aku pastinya pengen banget lah bisa kolaborasi pastinya sama mereka gitu.
0: Pantes kamu suka lagu-lagu yang mellow ya, karena favorit kamu juga Adele gitu salah satunya. Kurang mellow apa kalau Adele gitu?
1: Kurang
0: ya?
1: Mellow apa ya kan?
0: Terlalu mellow kayaknya kalau itu. Cuman
1: senangis Bombay.
0: Makanya, nah ini kalau masalah ngomongin perasaan begitu ya, di saat menggarap lagu-lagu mellow begitu, kamu apakah juga akhirnya ikut turun haru, nangis juga, sempat gitu juga nggak sih, Alika?
1: Mungkin kalau sampai nangis banget, aku belum pernah. Cuma memang aku harus merecall apakah aku punya kejadian atau aku punya cerita-cerita atau pernah dengar cerita-cerita yang apa namanya yang berkaitan dengan lagu-lagu yang pada saat itu aku garap gitu ya. Dan kebetulan memang lagu-lagu yang aku pilih ini juga aku merasa, oh iya, aku pernah relate gitu ya. Jadi lagu-lagu itu, jadi pada saat penggarapan itu aku selalu nge-recall momen-momen itu gitu.
0: Oh oke, okay. Ya itu tadi makanya ada lagu-lagu kamu juga yang sebagian mungkin bisa diambil dari kisah kamu gitu ya, Alika ya. Oh, ini seru nih teman Pro 2 kalau musisi muda yang lagu-lagunya tuh bisa ditulis sendiri, terus juga ada kisahnya sendiri juga gitu, walaupun gak semua, tapi juga kadang itu bisa lebih kena ke pendengar ya, Alika ya, karena dari hati juga dibikinnya gitu.
1: Benar, Kak.
0: di EP kamu ini ada berapa lagu berarti?
1: Di EP aku ini ada 7 lagu.
0: Ada 7 lagu. Dari 7-7-nya ini yang sampai sekarang masih jadi jagoan kamu belum waktunya jatuh cinta ini atau ada yang lain lagi?
1: Kalau jadi jago aku saat ini masih belum waktunya jatuh cinta sih.
0: Belum waktunya jatuh cinta. Aku juga jadinya suka banget sama belum waktunya jatuh cinta ini.
1: Terima kasih.
0: Iya benar, ini wajib banget teman Pro 2 request ya. Iya karena ngerasanya awalnya aku melihat judulnya aja tuh kan, wah belum waktunya jatuh cinta kayaknya sedih ya gitu. Ternyata enggak, sehappy itu gitu loh dengerin lagunya Alika. Sehappy itu benar-benar. Apalagi kayaknya sekarang tuh memang banyak musisi-musisi yang bikin lagu tentang sebuah kesedihan tapi dibikin happy gitu.
1: Ini dibikin kamu, happy ya.
0: Bener. Kamu juga mengarah ke sana kan ya akhirnya ya.
1: Iya dong.
0: Harus, hidup ini harus happy-happy pokoknya.
1: Happy-happy.
0: Benar, terus ini ya di WhatsApp juga ada teman Pro 2 yang masih bertanya seputar EP kamu. Ada Salsa, dia tanya, ini EP-nya dibikinnya berapa lama gitu? Karena rilisnya juga di akhir tahun 2025. Boleh dong ceritain, katanya gitu, gimana?
1: Oke, kalau EP-nya ini itu proses penggarapannya mungkin kita berapa bulan ya, 3 bulan atau 2 bulanan lah kurang lebih gitu. Memang karena setelah obrolan panjang juga gitu ya sama tim gitu, terus kayak ada beberapa demo-demo lagu yang kayaknya aku mau yang lain, versi lain atau apa kayak gitu. Jadi banyak diskusi banget sih sama tim gitu, sampai akhirnya kepilih lah di lagu ini, baru setelah itu benar-benar kita garap masuk studio.
0: Okay. Gitu. 3 bulanan berarti
1: sampai 2 sampai 3 bulanan
0: itu cukup, menurut kamu cukup panjang atau bahkan kayaknya ini lebih cepet deh gitu, gimana Lika?
1: Kalau menurut aku sih cukup ya pada saat itu karena karena udah setelah sekian lama aku gak keluarin karya juga gitu, terus pada saat itu ngobrol-ngobrol sama tim kayaknya udah nih waktu yang tepat gitu kan, pas juga setahun, waktu itu hampir mau setahun aku rilis dari single pertama, jadi menurut aku cukup sih ini.
0: Cukup gitu ya. Kamu ada pengalaman unik gak sih waktu showcase mungkin atau nyanyi lagi manggung gitu, di saat kamu bawain lagu-lagu kamu yang kayak keinget banget sampai sekarang gitu, Alika?
1: Kalau saat waktu penggarapan yang paling lucu tuh adalah waktu saat penggarapan aku itu kan memang ada sinus gitu ya, jadi kayak ada alergi juga gitu. Pada saat itu aku mau nggak mau harus cobain kretek hidung.
0: Oh, itu kayaknya sakit banget nggak sih Alika?
1: Ya kan, kalau misalkan diinin kayak ini banget apa namanya gak mau harus kretek hidung. Jadi ya udah pada saat itu karena pada saat recording aku sempat kedengeran banget suara bindengnya gitu-gitu, jadinya mau gak mau harus ada berobat dulu pada saat itu. Dan itu pertama kalinya aku nyobain di kretek hidung. Sebelum mau nyobain itu benar-benar kayak, ya ampun ini gimana, aku harus kretek hidung.
0: Rasanya gimana Lika kretek hidung?
1: Lebih kedek-dekan aja kali ya pada saat itu, karena kan gak kebayang juga ini gimana hidung gue mau dikretek gitu. Tapi ternyata ya pas dicobain ya oke aja sih, ya sakit pasti ada tapi masih bisa tertoleransi ternyata.
0: Gitu ya. Ini unik nih ternyata Tebang Pro 2. Berarti susahnya penyanyi apalagi kalau punya sinus tuh begitu ya. Harus apalagi mau rekaman, mau recording gitu, enggak mungkin dalam kondisi bindeng Tebang Pro 2. Jadi itu cara cepatnya, bisa dibilang cara cepat ya ini kretek hidung itu untuk kamu. Iya? Alika? Baik, teman-teman berdua, kita masih berusaha untuk kembali menghubungi Alika. Apakah masih terhubung, Alika? Ini mungkin faktor sinyal karena memang Alika sedang ada di Bandung, teman berdua. Dia juga lagi promo-promo ke beberapa stasiun radio, begitu ya. Jadi, pasti karena gangguan sinyal. Alika, masih ada di sana?
1: Halo.
0: Iya, aduh. Halo? Sinyal ya sepertinya.
1: Ada suaraku?
0: Ada. Kembali lagi suaramu.
1: Aduh, mohon maaf banget ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Terhalang sinyal.
0: Iya, memang sekarang gak apa-apa terhalang sinyal. Next-nya di karya berikutnya kamu harus benar-benar bisa main ke Pro 2 FM Surabaya loh ya.
1: Amin. Kita pasti tungguin. Aku akan main-main kesana.
0: Tapi kamu udah pernah ke Surabaya sebelumnya?
1: Surabaya belum pernah lagi kak, makanya kayaknya nanti harus banget wajib ke sana ya.
0: Wajib, karena kulineran di sini tuh enak-enak semua loh. Promosinya makanan ya Lika ya.
1: Makanan deh. Iya benar. Itu dia yang aku butuhin.
0: Iya benar. Tadi ngomongin masalah kretek hidung Mas Ian, ini terputus tadi ya. Yes. Apakah itu akhirnya jadi solusi tercepat kamu di saat harus recording tapi ternyata lagi sinus kambuh gitu? Apakah itu solusi tercepat buat kamu sebenarnya?
1: Di waktu itu tuh kan memang ngobrol juga lah sama beberapa musisi gitu yang pernah mengalami juga kayak aku gitu. Direkomendasikan lah untuk cobain kretek hidung itu. Dan ternyata pada saat itu alhamdulillahnya works di aku. Jadi mungkin kalau dibilang solusi tercepat pada saat itu benar sih.
0: Berarti ini kalau kamu merekomendasikan ke teman Pro 2, boleh kok ya sinus terus mau cepat-cepat sembuh, kretek hidung aja gitu ya Lika ya.
1: Bisa ya? Kalau di aku sih itu works ya.
0: Tapi boleh dicoba aja sih teman Pro 2. Kalau memang works ya gak apa-apa. Bener. Karena Alika berhasil begitu. Itu buat recording.
1: Sama kalau berani ya.
0: Oh sama kalau berani ya. Berarti harus benar-benar berani banget gitu. Punya nyawa banyak kayaknya ini harusnya.
1: Karena pada saat itu juga aku karena pada saat itu juga aku sebenarnya takut banget. Okay. Gitu. Tapi kan mau gak mau ya. Jadi yaudah kita beranikan lah, semoga hasilnya bagus gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya berhasil.
0: Itu waktu kamu mau recording lagu yang mana? Atau yang mau EP ini sebenarnya?
1: Ya EP ini, aku lupa sih pada saat apa. Tapi pada saat lagu yang mana gitu. Tapi pokoknya apalagi penggarapan EP ini.
0: Oh gitu. Wah ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Udah mau recording tapi ternyata sinusnya kambuh tuh Pak Pro 2. Tapi setelah ini akan ada apa lagi nih dari Alika Syafira kira-kira yang baru gitu?
1: Wah kalau itu sih ditunggu aja. Ditunggu di aja ya. Jadi aku pastinya ya benar.
0: Album mungkin ya, album pasti nih.
1: Amin. Setelah ini bisa keluarin album langsung.
0: Amin. Tapi kayaknya ya teman Pro 2 tuh lagi pengen banget dengerin suara kamu langsung nih Alika. Bisa gak belum waktunya jatuh cinta tapi ya mungkin refnya sedikit gitu. Biar penasarannya teman Pro 2 ini terbayarkan gitu Alika.
1: Boleh
0: kita dengerin yuk teman Pro 2. Alika Syafira dengan...
1: Tapi ini mohon maaf kalau agak putus-putus atau gimana nanti
0: iya,
1: ya.
0: Iya, gak apa-apa. Kita mah selalu pengertian buat Alika ya. Silakan.
1: Sungguh aku merindukanmu. Sungguh ku mulai memikirkanmu. Oh, inikah rasanya jatuh cinta. Sungguh bila dekat denganmu, cukup hanya menjadi temanmu. Belum waktunya untuk jatuh cinta.
0: Yeay. Dinyanyiin sama kamu aja udah bikin seneng banget loh Alika, ya kan?
1: Oh, terima kasih banyak.
0: Ini kayaknya cocok deh buat soundtrack-soundtrack FTV harusnya ya, biar bisa
1: FTV ya.
0: Bener, karena kan kalau tipikal-tipikal FTV itu lagu-lagunya kayak begini-begini kan ya sebenarnya. Dan yes, akhirnya
1: boleh tuh.
0: Siapa nih? Ada produser-produser lain ya dari FTV-FTV yang mau meng-hire lagunya Alika, boleh banget loh. Ya. Karena
1: bener, boleh banget.
0: Karena kalau tipe kalau lagu kamu tuh enak tuh didengerinnya bukan di saat satu momen aja, kayaknya momen apapun enak gitu Alika ya.
1: Apapun
0: lagu ini
1: seru gitu ya.
0: Bener, lagi jatuh cinta, lagi nangis, bahkan kalau lagi galau kayaknya wajib dengerin ini gak sih, biar gak makin galau ya Alika.
1: Biar gak makin galau.
0: Bener. Tapi dari EP kamu ini 7 lagu begitu ya, ada gak sih mungkin teman atau bahkan keluarga kamu yang akhirnya suka sama satu lagu yang ada di EP selain Belum Waktunya Jatuh Cinta? Mana yang akhirnya banyak orang, yang ini enak loh, yang ini juga enak loh gitu, ada gak sih Alika?
1: Mungkin kalau dari kebanyakan teman-temanku itu kalau versi galaunya ada judulnya Berakhir Sudah.
0: Oh, Berakhir Sudah, oke.
1: Okay. Nah, mereka sih banyak yang ngerasa relate gitu ya sama lagu itu gitu. Tapi kalau misalkan kayak mamahku gitu ya, papahku gitu ya, sukanya tuh judul lagu yang Tersenyumlah.
0: Tersenyumlah. Kenapa kok mama papa sukanya yang Tersenyumlah?
1: Gak tahu ya, mungkin di lagu Tersenyum Lain itu agak lebih general sih kak, nggak selalu, nggak untuk hanya galau-galau aja atau hanya untuk pasangan aja gitu, tapi untuk diri sendiri juga bisa gitu. Karena kan pokoknya intinya di lagu Tersenyum Lain tuh pokoknya apapun yang terjadi, hadapin itu kita harus bisa tetap senyum gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi mungkin kalau yang kayak model mama papaku, karena kan versi cerita-ceritaan mereka kayaknya udah
0: lewat ya, udah lewat kayaknya.
1: Udah lewat gitu ya, gitu. Jadi mereka tuh seneng banget sama lagu yang Tersenyum Lah. Tapi buat yang galau-galau, lebih banyak sih teman-temanku suka yang Berakhir Sudah.
0: Berakhir gitu. Sudah, gitu. Ini ada satu teman perdua yang baru aja gabungan, ada Feby. Dia tanya nih, apakah nantinya Alika nih akan lagu-lagunya akan lagu cinta gitu? Oh, maksudnya apakah nanti kamu akan rilis lagu-lagu yang berbau-bau cinta aja? Adakah lagu lainnya gitu? Tersenyumlah itu kayaknya enggak ya, bukan pure cinta gitu ya berarti Alika?
1: Iya bisa. Kalau Tersenyumlah sendiri tuh sebenarnya bisa banyak artis sih, nggak harus selalu sama pasangan gitu. Jadi mungkin kedepannya pasti aku akan beragam juga sih gitu pengennya gitu. Yang bisa menghasilkan teman-teman juga lah gitu, perasaan teman-teman juga yang gak selalu melulu soal cinta. Entah mungkin bisa one day bisa soal kehidupan, atau soal karir juga gitu. Terus mungkin soal teman-teman, persahabatan gitu, itu pasti mungkin sih ada, akan ada.
0: Akan ada berarti gitu ya. Tentang gak hanya tentang cinta, tentang persahabatan yang rebutan cinta juga bisa ya Alika ya. Lagi musim
1: berantem
0: itu.
1: Deh itu.
0: Iya berantem jadi
1: lagi
0: akhirnya
1: musim sih, memang.
0: Bener-bener
1: berantem deh.
0: Wah ya di Alika. Tapi Alika seru banget ngobrol sama kamu, walaupun cuma lewat line telepon. Semoga nanti bisa main ke Produ FM.
1: Terima kasih juga teman-teman Produ.
0: Iya sama-sama. Terakhir dong Alika, kamu punya harapan apa dengan EP kamu dan juga Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ke depannya?
1: Harapannya yang pasti untuk IPISKU, karya-karyaku semuanya bisa disukai, dicintai banyak orang gitu ya, bisa dinikmati, bisa mewakilkan perasaan banyak teman-teman juga gitu. Jadi dan juga teman-teman juga bisa lebih banyak mengenal aku dan karya-karyaku sih pastinya.
0: Amin. Gitu. Dan jangan lupa ya teman Produa, request lagunya Alika Safira sebanyak-banyaknya, sesering mungkin.
1: Bener.
0: Belum Waktunya Jatuh Cinta gitu, dari jam 10 sampai jam 12 siang tentunya di Produa Hitlist, supaya nanti bisa masuk top chartnya Produa FM juga. Iya, jadi
1: yes,
0: jawara
1: amin.
0: Gitu. Amin. Terima kasih banyak Alika Safira atas waktunya yang luar biasa.
1: Terima kasih banyak juga ya kakak.
0: Sama-sama.
1: Dan semuanya terima kasih banyak.
0: Oke. Okay. Sehat-sehat Alika, ini lagi sibuk-sibuknya juga
1: sehat.
0: Ya.
1: Sehat-sehat juga, sukses terus juga untuk Pro 2 ya.
0: Siap, terima kasih. Selamat siang Alika.
1: Selamat siang Kak.
0: Terima kasih juga buat kamu Teman Pro 2 yang udah pantengin Izon di kesempatan siang hari ini bersama Alika Syafira. Tentunya kamu bisa request lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist. Dan waktunya juga aku untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah pantengin santai siang dari jam 10 pagi tadi Teman Pro 2. Gak usah kemana-mana, habis ini sore ceria bakal ada Echa Jayanti yang nemenin kamu. Dewi Anora pamit undur diri. Kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Cijenti. Informasi yang pertama, pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas pangan impor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus ke 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Komoditas seperti kedelai dinilai rentan mengalami kenaikan harga akibat tekanan kurs dan gejolak ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan pemerintah siap melakukan intervensi apabila harga pangan impor di pasar melampaui harga eceran tertinggi. Klasemen akhir Piala Asia U17 2006 sudah bisa dipastikan setelah timnas Indonesia U17 kalah dari Jepang di laga pamungkas grup B pada Selasa malam. Bermain di King Abdullah Sports Center City Training Stadium Jeddah, Arab Saudi, timnas Indonesia U17 dipaksa menyerah 1-3 oleh tim favorit juara turnamen ini. Sempat bermain solid di 20 menit awal, gawang Indonesia akhirnya kebobolan di menit ke-24 dan adalah Ryoma Suneyoshi yang berhasil memecah kebuntuan di laga ini. Peter Jackson diberi penghargaan penghormatan Palme d'Or dalam pembukaan Cannes Film Festival 2026. Penghargaan spesial itu diberikan kepada sutradara The Lord of the Rings itu oleh pemeran Frodo Baggins, Elijah Wood. Dalam pidato di malam pembukaan Cannes, waktu Prancis, Woods mengenang pertemuan pertamanya dengan Jackson pada saat dirinya berusia 18 tahun setelah mengirimkan video audisi untuk The Lord of the Rings. Demikian info Pro 2 ke Cijenti.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: teman Produa. Sudah.
1: Selamat sore teman Produa.
0: Sore. Ini aku punya informasi. Kamu pas datang ke sini tadi leleh enggak?
1: Apa?
0: Jadi leleh. Jadi emang Surabaya
1: aku terbuat dari lilin.
0: Jadi ini kabar dari BMKG ya, aku kasih tahu ya.
1: Kenapa?
0: Dan jadi cuacanya panas tuh hampir merata di Jawa Timur memang. Karena minimnya tutupan awan dan BMKG itu bilang kondisi ini dipengaruhi sama berkurangnya pertumbuhan awan sehingga sinar matahari bisa langsung mencapai permukaan bumi. Sejak pagi sampai sekarang yang udah mau jam 3:30 loh guys. Tapi waduh.
1: Tapi emang tadi gak cuma hari ini loh, Cak.
0: Apa?
1: Kemarin juga panas.
0: Iya.
1: Terus kemarinnya lagi iya.
0: Iya.
1: Tapi kemarin Jen waktu kan 2 hari yang lalu Jen kan memotret ya. Mm-mm. Itu di dekat Malang hujan cuy. Meget.
0: Dekat Trawas juga hujan.
1: Meget. Jadi pas langsung balik ke Surabaya, wah.
0: Gak usah ngomong dekat Malang, dekat Trawas, dekat Pandaan kayaknya juga sama karena itu pegunungan. Dekat Bogor juga. Tapi ini katanya sih memang dari BMKG ya, yeah. Jadi ini tergolong normal di periode musim kemarau. Mau kemarau kan ya. Dan ini memang kalau di Surabaya atau Jawa Timur atau bahkan Indonesia umumnya itu sudah mulai mau masuk ke kemarau gitu. Jadi dipersiapkan aja lah ya guys ya.
1: Okay, dipersiapkan ya airnya.
0: Apanya?
1: Air lah.
0: Ini di sini tuh nyiapin tuh apa? Sunscreen gitu.
1: Sunscreen.
0: Iya, sunscreen, sunblock, topi, payung.
1: Kalau Jen kurang sih kalau gitu.
0: Apa?
1: Jen tuh nyiapin air sama es terus kalau pas tiba-tiba dehidrasi di lampu merah gitu ya, enggak jalan-jalan langsung Jen gerujuk gitu.
0: Iya, enak itu emang.
1: Gerujuk apa maksudnya? Siram ya.
0: Gerujuk aja enak.
1: Gerujuk aja.
0: Enggak usah dicari.
1: Terus tambahin apa namanya? Air kelapa.
0: Iya deh kamu habis ini nyari itu deh kayaknya seru. Ya udah, temen Dodo enggak usah kemana-mana. Nanti di jam 4 ada apa?
1: Ada narasumber keren yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Sunset Talks, iya. Betul. Terus abis gitu nanti bakal dilanjut lagi ada yang ngasuh juga.
0: Iya.
1: Nah, jadi masih akan ada banyak keseruan di sore hari ini, jadi jangan kemana-mana. Keep stay tune terus di Prodo FM.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

0: encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Buat kamu, pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang namanya gali-gali beradiah ya. Jadi ini ada seorang warga Kota Kediri yang tercengang pada saat aktivitasnya ngegali tanah dapat temuan yang mengejutkan. Bukan sekedar tanah biasa, lahan kebun jagung di kawasan Bali Kambang Kelurahan Blabak Kota Kediri ternyata menyimpan benda-benda peninggalan era Kerajaan Majapahit. Dan pemilik lahan tersebut bilang kalau penemuan itu jadi apa ya? Momen yang mengejutkan karena terjadi secara gak sengaja sekitar 5 tahun kemarin. Itu dirinya ngegali tanah untuk kebutuhan bahan bata merah. Awalnya memang digali buat bata merah ya, terus sisanya berserakan, dikumpulin, dan udah ditemuin sekitar 5 tahun lalu. Tapi gak sengaja sama sekali gitu. Dan penggalian dilakukan sampai kedalaman 2,5 meter untuk mengungkap deretan temuan mencengangkan, mulai dari pecahan batu bata besar berukuran kuno, batu andesit, tembikar, keramik Cina, sampai yang paling mengejutkan adalah pecahan arca dua rapala ya, sang penjaga candi sakral di era Majapahit gitu. Seru kalau misalnya ketemu kayak berasa-berasa arkeolog gitu, teman produa. Semoga ini jadi titik awal penemuan yang lebih masif lagi ya. Karena peninggalan-peninggalan bersejarah ini bikin kita apa ya bisa eksplor kehidupan zaman dulu tuh kayak gimana.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: I need you more than life, yeah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM
4: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2. Hai, kita nah, agak nyangkut ya.
5: Iya.
4: Kita udah balik lagi di seri ceria, tadi kita udah spill ya, Cak ya. Kalau sore hari ini ada
5: kedatangan tamu.
4: Iya, di Sunset Talks teman Pro 2, sebari kamu nunggu jam pulang kerja atau mungkin udah perjalanan nih. Hati-hati di jalan deh buat semuanya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber keren ya, yang nantinya akan spill-spill pengalaman seputar prestasi yang diraih teman Pro 2. Nanti bisa ikut gabungan juga, kalau misal mau ikut nimbrung langsung drop aja di WhatsApp 0819080952 atau di Instagram juga bisa diet per 2 ya, dari SBY. Ada Ibnu Sina Bawain.
5: Halo Ibnu. Halo, panggilannya Ibnu ya.
6: Panggilannya bisa Ibnu.

0: No, atau kalau
1: siapa? Di cowok tuh punya nama tongkrongan sendiri biasanya kalau cowok tuh.
0: Ibnu, masih Ibnu.
1: Apa tetap Ibnu?
0: Tapi kalau di kan saya juga asli Bawean ya, Pulau Bawean. Okay, itu Bawean. Tepatnya anak tepatnya itu di Kabupaten Gresik.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Nah, itu okay. Biasanya saya dipanggil Boboy.
1: Boboy.
0: Gitu. Boboy. Boboy. Bukan Boboboy ya.
2: Boboy. Ya kan ada Boboy.
0: Iya.
1: Kamu Papa Zola.
0: Mungkin, apa namanya? Saya, yeah. Setelah saya telusuri ternyata udah ada singkatannya.
1: Oh, apa tuh?
0: Bocah Boyan.
1: Bocah Boyan.
0: Boyan ya. Apa? Boyan apa? Boyan itu nama lain dari Pulau Bawean.
2: Oh. Atau
1: Pulau Bawean enggak sih?
2: Tahu di situ.
1: Itu Kak, jadi tuh pingin banget naik perahu di situ, kapal.
0: Ya,
1: ada kan?
0: Ada.
1: Kapalnya.
2: Wow. Itu berapa kali se ini?
1: Cari.
2: Iya.
1: Harganya tak?
2: Itu enggak lewatnya, maksudnya oh, nyebrang-nyebrangnya oh. Gitu loh, jadwalnya gitu.
0: Ya, tergantung kalau semisal ada PP ada yang cuma pulang aja, pergi aja gitu.
2: Berarti tiap hari ada penyeberangan?
0: Tiap hari ada.
2: Oh, tiap
0: dan
2: hari
0: itu,
2: ada.
0: Apa namanya, untuk kapalnya sendiri itu ada kapal Epres Bahari yang dimana itu cuma 4 jaman seperti itu.
2: Nah, berapa? Oh, dari sini ke Bawean 4 jaman?
0: Dari Pelabuhan Gresik ke Bawean itu 4 jaman. Dan oh. Itu untuk nominal harga sendiri untuk penyeberangannya itu 200.000.
2: Aku malah tertarik kita ngomongin Bawean loh.
0: Ya,
2: nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ngomongin yang lain-lain juga. Tapi ini ngomongin Bawean dulu karena dia, aku baru kenal orang Bawean baru si Ibnu ini, si iya kan namanya
1: kamu,
2: Ibnu kan?
1: Iya,
2: Ibnu.
1: Kamu kenal Ibnu baru Ibnu ini.
2: Dulu RRRRI. Dia bukan orang Bawean tapi. Oh, okay.
1: Sorry. Jadi
2: Pak Ibnu, selamat sore Pak Ibnu.
1: Panggilannya Ibnu berarti.
0: Ibnu sama, aja.
1: Ya. Jadi untuk Ibnu ini apa?
0: Ya kalau di Surabaya Ibnu aja.
1: Ibnu aja. Oke. Jadi Ibnu ini baru aja banyak memenangkan sebuah kompetisi ya.
0: Iya.
1: 2020. Wih, banyak banget loh, Cak. Jadi minder tuh. Coba bacain, Cak.
2: Banyak banget first winner PKM.
1: Banyak banget.
2: VGK, I don't know what that mean, tapi nanti kita tanyain. Yeah. Winners Temuvation Day, National Essay kita mengkaji, Essay Litera Nusantara, Winner Eduphonic Festival, UNESA Awardee, salah, PMW UNESA 2025 Awardee, terus Intellectual Property Rights in AR Based Learning, terus juga dia yang utama sih Chairman dari IMBAS Surabaya. Yeah. Vice and? Secretary General of IKA HIMBI.
1: Okay.
2: Apakah
1: jadi
2: itu?
1: Seorang student okay. Leader juga, educational, inovator dan juga public speaker. Banyak banget, Bro.
2: Iya.
1: Jadi dulu kuliah semester 6 ngapain ya?
2: Ngapain aku kuliah doang.
1: Kupu-kupu kayaknya ya. Nah,
2: aku
1: ini
2: kupu-kupu banget anaknya.
1: Ini yang kita kepoin yang paling baru dulu aja kali ya. Nah, kalau paling baru dulu nih berarti yang mana, Ibnu?
0: Untuk prestasinya.
1: Iya.
0: Untuk yang baru itu ini yang PK
2: ini apa yang mana
0: yang PKM VGK
2: oh
1: PKM VGK Liga
0: sebenarnya gini sebenarnya saya itu ada perlombaan yang dinamakan Pilmapres atau apa pemilihan itu? Mahasiswa berprestasi
1: okay.
0: Nah itu saya baru memenangkan Pilmapres tapi di tingkat fakultas jadi juara kedua seperti itu Nah mungkin tidak bisa sampai ke universitas karena memang yang di ambil itu yang juara pertama. Nah itu.
2: Berarti sebentar. Berarti kamu sekarang kuliah semester?
0: Semester 6.
2: Oh di?
0: Di UNESA.
2: Jurusan?
0: Di jurusan pendidikan biologi.
2: Oh anak biologi, anak biologi. Mitokondria gitu, inget gak ente?
0: Mitokondria, vakuola.
2: Iya apalah, alga gitu-gitu. Ganggang gitu.
1: Enggak
2: relate sama dia.
1: Enggak relate ya. Ngomong apa ini?
0: Oke.
2: Berarti mitokondria.
1: Berarti ini yang apa namanya bisa dibilang paling ini yang terbaru juga ya, yang ya. PKM VGK Liga VGK PKM tadi UNESA ya. Tahun-tahun kemarin ya.
0: Ya,
1: bulan apa berarti?
0: Sebenarnya itu dari tahun 2025 tapi karena ada sesuatu hal jadi diundur sampai tahun 2026. Seperti itu untuk pengumumannya. Sekitar bulan apa ya? Bulan Februari kalau enggak salah.
1: Bulan Februari
0: atau Maret mungkin.
1: Di baru-baru banget dong ya.
0: Iya.
1: Maret, April, Mei.
0: Jadi
1: satu bulan yang lalu lah, dua bulan. Yeah. Berarti kalau yang PKM VGK Liga PKM UNESA ini apa nih? Kompetisi apa nih?
0: Jadi itu sebuah perlombaan yang diadakan internal UNESA sendiri untuk mempersiapkan ada yang namanya PKM dari Belmawa, dari Kemendikbud sendiri.
1: Oke.
0: Nah, jadi dari apa namanya dari kompetisi tersebut itu kayak akan yang memenangkan kompetisi tersebut nanti otomatis akan lolos seleksi internal dari UNESA sendiri. Jadi untuk kalau semisal ada yang belum apa namanya, jadi ada dua seleksi ya gitu loh. Dari UNESA sendiri ada itu dari UNESA sendiri itu membuatkan suatu kompetisi namanya Liga PKM. Nah, dan salah dan disembari itu ada yang namanya seleksi internal UNESA. Okay, okay, okay. Seperti itu. Nah, jadi yang apa namanya? Keuntungan dari yang memenangkan kompetisi Liga PKM ini akan otomatis lolos internal UNESA tanpa ikut seleksi internal UNESA.
1: Itu maksudnya lolos internal UNESA itu jadi apa gitu maksudnya?
0: Nah, jadi di PKM Belmawa itu kan untuk kuota-kuotanya itu tergantung dari internalnya sendiri, seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dari UNESA sendiri itu apa namanya PKM yang lolos internal PKM sendiri itu akan diakumulasikan segini. Nah, okay. Itu tidak semua.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu seleksinya dari fakultas terlebih dahulu, dari fakultas sudah lolos langsung ke universitas. Jadi itu ada internal, ada mekanismenya sendiri. Nah, keuntungan dari mengikuti Liga PKM itu langsung ke universitas. Jadi tidak perlu seleksi-seleksi yang awal-awal tadi.
1: Okay.
0: Jadi itu keuntungannya dari mengikuti Liga PKM itu. Dan alhamdulillah di Liga PKM itu saya juara satu di PKM VGK. VGK itu kayak PKM lomba video sih, lomba video gagasan maksudnya. Kreatif.
1: Iya. Jadi ini lomba video gagasan,
0: iya.
1: Kayaknya
2: kreatif.
0: Kayaknya tuh kayak lali saya, konstruksi atau apalah, lupa saya.
1: Jadi ini kayak semacam bikin visual gitu ya, video atau kayak gimana berarti?
0: Itu seperti halnya lomba esai, tapi tuh kita buat video.
2: Oh.
0: Nanti ada kayak
2: esai tapi dalam bentuk video.
0: Iya, ada scene-scene-nya juga dan dan plot twist-nya saya sendiri itu untuk PKM VGK sendiri itu apa namanya mengambil tema pulau saya sendiri, Pulau Bawean.
1: Oke, jadi kamu Bawean itu kamu framing lah,
0: ya.
1: Kamu tulis terus dibentukkan jadi sebuah visual video tadi juga.
2: Ya. Visual esai tadi.
0: Untuk gagasannya ya, gagasan kan Bawean sendiri tuh ada permasalahan.
1: Nah, apa tuh?
0: Nah,
1: kenapa kamu ambil Bawean?
0: Nah, jadi itu pertanyaannya. Karena kenapa di Bawean sendiri itu apalagi di pelayaran ya, di bidang pelayarannya itu ada permasalahan. Semisal, nah, Bawean sendiri itu sangat bergantung pada pelayaran. Karena memang ya letaknya dulu di tengah-tengah Laut Jawa. Dan semisal pelayarannya terganggu, otomatis logistik dari Pulau Jawa. Jadi Bawean itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya logistik dari Pulau Jawa. Nah, jadi semisal logistiknya itu terhambat, maka apa yang terjadi?
1: Apa
0: pastinya kebutuhan logistik di Bawean itu menjadi langka dan kebutuhan logistik di Bawean menjadi mahal.
1: Oke.
0: Dan itu akan permasalahannya itu. Okay. Nah, maka dari itu saya membuat sebuah PKM VGK dengan suatu gagasan yang bernama Smart Boy Ship.
1: Okay.
0: Smart Boy Ship ini kapal dual mode otomotif. Jadi kapalnya ini semisal apa namanya? Nah, Bawean sendiri itu setiap tahunnya itu ada sering-sering apa ya namanya? Terganggu permasalahan cuaca buruk. Nah, akhirnya dari cuaca buruk tersebut itu mengakibatkan gelombang tinggi sehingga kapal tidak bisa berangkat. Nah, Smart Boy Ship ini tuh walaupun kalau dari perhitungan gagasan saya sendiri itu bisa menerjang ombak walaupun ombaknya itu 3 meter.
1: Oke, 3 meter tuh tinggi loh.
2: Tinggi bangca dong.
1: Bangca.
0: Ya. Nah, bagaimana cara menerjangnya itu? Kan kita kapal dual mode otomotif ya. Jadi dua mode kapal berlayar di atas di permukaan laut dan di bawah laut. Jadi otomatis tenggelam nanti. Nah, ketika sensor kan kita kita sendiri itu kapalnya itu berbasis teknologi yakni teknologi IoT. IoT. Nah, dari teknologi tersebut itu nantinya akan mendeteksi sensor semisal ada apa namanya ombak yang besar sekitar 3 meter. Nah, sensor IoT ini akan mendeteksi bahwa oh di depan ada ombak besar. Nah, setelah diamati, setelah di apa namanya dideteksi sama IoT tersebut, akhirnya kapal tersebut akan berubah menjadi yang awalnya kapal kayak biasanya di permukaan, di atas permukaan laut, itu akan menjadi mode tenggelam.
2: Oh, jadi submarine.
0: Iya, kayak
2: kapal selam.
0: Tapi bukan kayak kapal selam. Kapal selam sendiri kan itu sampai ke
2: dasar
0: ya. Nah. Uh-uh. Nah, itu kalau dari kapal kita sendiri itu cuma mungkin
2: beberapa meter
0: saja. Hmm. Soalnya kenapa kok tidak sampai ke bawah? Karena kan semakin tinggi semakin dalam
1: tekanan
0: ya, tekanannya itu akan semakin tinggi seperti
1: okay,
0: itu.
1: Okay, bahaya ya. Bahkan bisa menghancurkan.
0: Bahkan menghancurkan kapal tersebut. Makanya untuk tenggelamnya itu ya sekitar beberapa meter aja.
2: Yang penting aman aja lah ya gitu. Mm-hmm.
1: Tapi sebelum kamu nulis esai itu berarti kamu sempat riset dulu berarti ya. Inu ya. Riset dulu apa memang karena kamu warlock di situ, warga lokal akhirnya udah tahu dan ini menarik dan banyak orang yang harus tahu gitu loh.
0: Iya, karena memang juga plotisnya sendiri juga saya juga tergabung di Ikatan Mahasiswa BAUN Surabaya. Nah, itu
2: Ikatan
0: tadi.
2: Ikatan apa? Mahasiswa?
0: IMBAS. Surabaya.
2: Ikatan
0: Mahasiswa BAUN Surabaya.
1: Nah, oh jadi memang sebenarnya di awalnya memang sudah sangat tahu berarti ya.
0: Iya. Dan okay. Itu memang permasalahan setiap tahunnya.
1: Oh, setiap tahunnya,
0: Pak. Setiap tahunnya dan tidak dari pemerintah sendiri tidak ada solusi yang konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya mungkin ujung-ujungnya bagi-bagi sembako.
2: Oh. Sosial gitu-gitu ya. Yeah.
1: Tapi waktu pengharapan dari PKM VGK ini kan nulis esai terus habis gitu dijadiin video juga. Karena itu butuh waktu ya, Nuk ya.
0: Iya, pasti.
1: Buat bikin kayak gitu ada deadline-nya enggak?
0: Pastinya ada deadline-nya dan juga saya tidak sendirian, ada
1: bertim ini,
0: Pak. Iya. Ada tiga teman, berarti saya sama dua teman.
1: Oke. Okay. Ya. Satu tim bertiga.
0: Oke,
1: okay. Dan itu pasti ada ininya ketua timnya.
0: Ada ketua timnya.
1: Oke, kamu anggota atau ketua tim?
0: Saya anggotanya.
1: Oh, anggota, oke.
0: Iya.
1: Nah, bertiga ini ngapain aja nih? Apakah udah diplot sendiri-sendiri?
2: Tugas-tugasnya?
1: Kamu bagian nulis, kamu bagian observasi, kamu bagian take video sama editingnya atau kayak gimana berarti?
0: Nah, untuk editing sendiri itu kita ya dibagi juga ya, dibagi. Tim saya yang satunya itu kan yang sebagai ketua pastinya yang memimpin semua terselenggaranya gagasan tersebut. Nah, itu dan juga tim dan ketuanya itu alumni PIMNAS itu jadi setelah adanya tadi saya sudah bilang ada PKM Belmawa.
1: Nah,
0: PKM Belmawa ini setelah lolos pendanaan itu kan akan diseleksi lagi kan. Akan diseleksi lagi terus itu masuk ke yang lolos itu masuk ke PIMNAS. PIMNAS itu kayak ya lomba tentang apa ya, lomba PKM dari Belmawa itu tadi nasional. Okay. Nah, dia itu di sana meraih medali perunggu. Nah, setelah itu kami tidak sampai di situ, ketuanya itu ya mengajak kita juga untuk ayo ini ada Liga PKM gitu. Dan akhirnya kita ikut Liga PKM. Nah, dan di situ saya setelah itu kan kita itu aslinya masih sibuk ya pas merancang gagasan tersebut karena ya pas itu kita sudah semester 5. Ya, di semester 5 itu kita juga ya ada kegiatan kalau di UNESA mobilitas akademik seperti itu.
2: Lagi padat juga ya.
0: Lagi padat juga. Nah, pada akhirnya yang datang ya cuma ketuanya sama saya toh. Nah, saja yang merancang gagasan tersebut. Mm-mm. Dan pada akhirnya terbentuklah gagasan tersebut seperti itu. Ya, untuk pembagiannya saya sendiri kan warlock di sana ya. Mm-mm. Pastinya saya akan memberikan pandangan-pandangan terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi di Pulau Bawean dan ketuanya yang untuk mengkoordinir semuanya lah. Dan untuk satunya itu sebagai editor.
1: Jadi memang sudah di plotnya sendiri.
2: Yeah. Ya. Sebentar, daripada nanti aku lupa. IMBAS tadi. Itu anggotamu berapa? Berarti maksudnya orang bawean di sini tuh ada berapa gitu loh?
0: Sebenarnya
2: itu yang tergabung ya, maksudnya yang nggak tergabung mungkin juga ada gitu kan?
0: Sebenarnya mahasiswa bawean ini orangnya pinter-pinter.
2: Oke.
0: Jadi banyak keterima di, ya banyak di, ada di, paling banyak itu di UINSA.
2: Oke.
0: UINSA itu paling banyak. Mm-mm. Terus di UNESA juga ada, di UNIR juga ada, di mana-mana lah juga ada.
2: Oke.
0: Nah itu mungkin ya sekitar gak sampai 100 kayaknya.
2: Oh, tapi ya lumayan banyak ya.
1: Gak 100, 98 lah. Itu
0: banyak ya. Tapi kalau semisal kita tanya orang bawean di Bawe, orang bawean di Surabaya itu berapa? Banyak. Maksudnya yang tidak kuliah maksudnya.
2: Iya, maksudnya yang berkehidupan sehari-hari ini lah, yang tak kerja, entah apa gitu kan.
0: Kalau gak salah itu ada di daerah Kupang.
2: Oh,
0: itu Kupang. Banyak banyak orang-orang bawean yang dulunya pernah kuliah di Surabaya, sekarang menetap di daerah sana.
2: Oh gitu. Itu. Tapi kalau bawean sendiri, mau jeda sebentar, mau nggak? Kalau orang bawean sendiri kalau ditanya tuh sukunya apa, suku bawean gitu?
0: Suku bawean.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi
1: kamu mau kesana tuh?
2: Enggak.
0: Ini mau cerita tentang ini kita. Asal usul pulau bawean.
2: Iya, abis ini aja tapi.
0: Abis ini.
2: Lagu dulu.
0: Oke, okay,
1: kalau panjang nanti.
0: Panjang banget diceritain.
1: Prestasi dia malah ngulik bawean.
2: Gak apa-apa, dia suruh datang lagi kalau mau.
1: Itu nanti aja, kita yang kesana sekalian naik kapal bawean. Ya udah, teman Perdo jangan kemana-mana ya. Kita nanti bakal balik lagi, keep touch terus Perdo FM.

2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

0: Oke, teman berdua kita lanjutin lagi barengan sama Ibnu. Ya, masih semangat ya Nu ya?
1: Masih semangat dong.
0: Kaca semangat gak sih Kaca ini?
2: Semangat dong.
0: Kayak rasanya lesu banget ya rasanya.
2: Lesu karena belum makan, tapi enggak apa-apa abis ini makan.
0: Kenapa abis ini? Kenapa enggak sekarang aja, Mak?
2: Enggak sih, aku lesu tadi ngelihat Mbak siapa tadi yang Mbak jualan ini?
0: Yuni.
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Mbak siapa itu ya namanya? Yang siapa? Biasanya jualan tahu bakso.
0: Oh, yang biasanya bawa kebab.
2: Iya.
0: Tadi nyen kepo ini sih. Kamu bikin esai anu ya. Itu kan bertiga berarti sampai kan nulis juga berarti habis itu akhirnya divisualkan, dibikin video. Berarti videonya itu bentuknya kayak jadi itu kayak gimana? Kayak dokumenter kah atau kayak di sinematik kah atau kayak gimana berarti videonya? Atau ya udah biasa gitu. Pokoknya ada videonya atau kayak gimana berarti kalau bikin videonya. Visualnya itu kayak gimana gitu. Bentuk visualnya. Apakah kamu kebawean terus kamu framing pakai drone kayak gitu?
1: Iya, kayak gitu memang. Nanti kan ada gitu ya? Ada scene-nya. Okay, okay. Ada scene-nya. Scene-nya mungkin ada bapak-bapak lagi gini. Terus ada apa namanya? Bapak-bapak ini apa namanya ya? Lagi telepon sama anaknya. Oh, anaknya tidak bisa. Ini sedikit-sedikitan ya, sedikit.
0: Yeah.
1: Bocoran lah scene yang scene dari gagasan ini, Smart Boyship ini. Jadi bapak-bapak nelpon, oh anaknya tidak bisa ke Bawean karena ada cuaca buruk. Nah,
0: oh, berarti itu jadi, bentuknya sama kayak skrip ya berarti.
1: Iya, kayak skrip. Ya, esai dari awal dari permasalahannya gimana, terus solusinya gimana.
0: Nah, okay.
1: Itu dari skrip tersebut itu nanti dibuat video. Okay. Dari gagasan tersebut.
0: Bisa kalau bikin video berarti kan esainya itu maksudnya bentuknya kayak gimana? Bukan kayak esai yang kayak paragrafnya itu banyak gitu ya misal, atau mungkin benar-benar kayak skrip film atau skrip video gitu yang nanti ada take one-nya, ada scene pertama itu kayak gimana pengambilan gambarnya, kayak semacam storyboard atau kayak gimana berarti?
1: Ya mungkin saya sedikit meluruskan ya.
0: Okay.
1: Itu kan untuk yang sedang kita bahas ini adalah PKM.
0: PKM.
1: Nah PKM itu ada yang namanya proposal.
0: Oh, oke.
1: Okay. Proposal. Nah proposal itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari permasalahan atau gagasan yang saya ajukan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, untuk esai sendiri itu beda konteks.
0: Oh, beda konteks.
1: Iya, beda konteks.
0: Baik.
1: Nah, yang kita bicarakan ini itu PKM namanya.
0: Oke.
1: Nah, kalau esai sendiri untuk bagaimana apa namanya formatnya bagaimana itu ya seperti halnya esai seperti biasanya ada pendahuluan, pembahasan dan penutup seperti itu.
0: Oke.
1: Untuk PKM itu dibuat seperti proposal.
0: Oh,
1: ada latar belakang, terus bagaimana ya? Storyboardnya juga ada kalau di PKM. Okay. Itu pun tergantung PKM. Kan PKM itu ada banyak. Ada PKM.
0: Baik.
1: PKM RE, riset eksakta, ada PKM RSH, ada PKM VGK dan lain-lain. Banyak PKM itu.
0: Okay.
1: Dan itu memiliki format sendiri.
0: Okay. Jadi itu dua hal yang berbeda, cuman satu tema gitu ya.
1: Iya.
0: Tentang Bawean itu tadi.
1: Yang Bawean tadi yang PKM.
0: Yang PKM.
1: Kalau yang esai itu saya mengambil permasalahan dari dunia pendidikan yakni tentang literasi digital.
0: Oh, beda lagi berarti ya.
1: Iya, beda.
0: Kira esainya itu tadi akhirnya dibikin video itu enggak berarti ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Iya.
0: Kita yang PKM dulu terus akhirnya kamu ngebikin video itu bertiga tadi ya, setim. Terus berarti proses penggarapannya berapa lama berarti itu?
1: Sekitar 2 bulan nih, udah selesai.
0: Oh, 2 bulan ya?
1: Iya.
0: Itu cepat gak sih kalau segitu?
1: Cepat
0: ya?
1: Kan kita cuma...
2: Apa kendalanya tapi?
1: Kendalanya... Mungkin karena kita apa namanya baru first time pertama kali di PKM VGK yang punya pengalaman itu yang ketuanya.
0: Okay.
1: Nah mungkin itu kendalanya.
0: Oke.
1: Jadi kayak bingung.
0: Kayak alat-alat gitu kamu udah proper banget gak sih? Atau mungkin pakai alat seadanya gitu buat syutingnya?
1: Untuk syutingnya itu apa namanya kita menunggu lolos pendanaan.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi ketika kita sudah lolos pendanaan, dan kita didanai.
0: Oke.
1: Dani dong ya. Nah itu dananya itu sekitar 8 juta dari Belmawa. Itu. Jadi untuk pertama untuk apa namanya sekarang kan masih pengajuan lolos pendanaan lagi menunggu pengumuman seperti itu. Jadi yang kita garap sekarang itu cuma proposalnya dan juga bagaimana konsepannya dan juga kita buat apa namanya kayak gambaran gagasannya gitu loh. Nah itu kita apa namanya kita diskusikan dengan anak-anak teknik untuk pembuatan miniatur-miniatur itu.
0: Oke.
1: Okay. Miniatur dari gagasan tersebut.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Pokoknya overall semuanya sampai benar-benar udah jadi itu 2 bulan ya berarti ya.
1: Ya, sekitar 2 bulanan dan penyempurnaannya ya kan ketik 2 bulan pengerjaan terus habis itu diajukan ke Liga PKM dan juara 1 di sana. Pada akhirnya ya kita tim kita ini langsung sama Unesa sendiri langsung apa namanya lolos internal seperti itu. Langsung ke tahapan lolos internal Unesa. Setelah itu kita penyempurnaan kembali 1 bulanan lah sekitar itu, seperti itu. 1 bulanan penyempurnaan kembali dengan memperbaiki proposal-proposalnya dan sebagainya seperti itu.
0: Oke, berarti masih ada tahap kayak finishing gitu
1: aja, ya,
0: biar lebih perfect lagi lah.
1: Dan ya, untuk eksekusinya itu ketika sudah lolos pendanaan tadi.
0: Oh, oke, baik. Ya. Berarti berapa orang ngikut nu? Berapa tim deh? Itu masih ruang lingkup kampus ya, internal ya?
1: Iya, untuk Liga BK sendiri itu 3. Dan untuk kan ini kan kita ajukan ke Belmawa. Okay. Seperti itu. Itu kita butuh orang. Pas itu kita ngambil teknik informatika sama anak teknik. Anak teknik apa ya? Teknik listrik kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Kita mau ngambil 2 anak itu. 2 anak itu untuk kan untuk Belmawa sendiri itu sudah beda lomba,
0: okay.
1: beda kompetisi lah bahasanya ya. Jadi kita untuk persyaratannya sendiri untuk Belmawa sendiri itu maksimal 5 anggota satu tim. Jadi kita kita nambah 2 anak seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti banyak ya yang ikut, maksudnya ada berapa?
2: Kamu bersaing sama berapa banyak?
1: Dari banyaknya fakultas di Unesa.
0: Kira-kira berapa? Perkiraan. Ada sampai ratusan?
1: Belasan kalau fakultas.
0: Belasan.
1: Iya.
0: Oh, belasan. Berarti ya lumayan ya. Itu setiap satu fakultas ada yang sampai lebih dari satu tim enggak ngirimnya? Atau ya setiap satu fakultas cuma satu tim gitu.
1: Tergantung yang lolos.
0: Oh,
1: tergantung. Kan lolos. Awal-awal kan ada seleksi dulu dan sebagainya. Yang lolos pas itu kebanyakan anak FMIPA.
2: Oh.
1: Memang FMIPA. Memang notabene-nya untuk PKM sendiri itu lebih condong ke FMIPA sendiri karena ya keilmuan. PKM itu kan program kreativitas mahasiswa ya, kayak penelitian dan sebagainya gitu. Dan VGK sendiri aslinya itu yang seharusnya paham terkait PKM VGK itu anak teknik.
0: Oke.
1: Karena lebih ke teknik kalau PKM VGK itu bukan ke FMIPA aslinya.
0: Oke.
1: Tapi ada satu hal, ada tahun kemarin itu yang lolos sampai PIMNAS dan meraih medali perak itu anak FMIPA. Ketuanya dari FMIPA.
0: Okay.
1: Nah, dari itu akhirnya dan dari biologi. Dari prodi saya sendiri. Nah, pada akhirnya adik-adik setelah itu kayak wah, PKM VGK nih anak biologi menang. Akhirnya kayak terpacu gitu loh untuk ikut VGK juga.
2: Anak MIPA bisa nih gitu ya.
0: Soalnya apa ya, gak nanggung-nanggung juara satu kan ya. Juara satu loh. Kamu pernah juara berapa?
2: Aku abis matkul pulang.
0: Ya udah, nanti di segmen terakhir tahun perdua bisa kasih closing statement ya. Dari Ibnu kasih tips-tipsnya buat teman perdua barangkali juga pingin terjun di dunia apa namanya
2: kompetisi
0: penulisan gitu, bikin
1: esai.
0: Ya, atau bikin video kayak kamu, tipsnya apa sih dari Ibnu, nanti bisa di-spill ya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman berdua, keep setting terus di Perdua FM.

0: Oke, teman berdua, ini karena waktunya 9 menit lagi, mepet
1: ya. Ya.
0: Tipis-tipis deh. Yeah. Jen tadi sempat kepoin soal esai. Berarti kalau yang esai kamu ngebahas soal apa nih?
2: Esai tentang pendidikan.
0: Pendidikan.
2: Pendidikan, karena saya juga dari pendidikan biologi ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Literasi okay. Tadi ya.
2: Literasi okay. Digital.
0: Berarti tema apa yang kamu jadikan bahan di esai kamu waktu itu?
2: Temanya tentang yang di UB itu komunikasi.
0: Oh, jadi objeknya kamu ambil UB.
2: Iya.
0: Penelitian dari esai kamu, oke. Okay. Mm-hmm. Terus habis gitu?
2: Habis itu apanya habis itu?
0: Terus habis gitu kamu nge-framing UB-nya. Ada apa dengan UB kamu? Apa yang
2: bukan karena tulis? Kan apa itu, di
1: kompetisinya yang ngadain di sana.
2: Ya, oh, yang ngadain di UB. Oh, di UB, yang ada di UB.
0: Baik. Ya. Tema tadi apa?
2: Tentang literasi digital dan literasi itu saya digital. Membuat okay, aplikasi okay. Digital.
0: Oke.
2: Okay. Untuk apa namanya itu? Inklusivitas lah. Kalau enggak salah.
0: Inklusivitas. Terus habis gitu?
2: Terus ada juga lomba dari UNJ itu tentang literasi digital juga. Tapi beda konsepan gitu. Okay. Ya kebanyakan literasi digital sih.
0: Literasi digital.
2: Iya.
0: Ya.
2: Karena kan saya juga tergabung di putra-putri FMIPA UNESA. Saya juga putra-putri NMPA Duta, okay, lebih tepatnya okay. Duta seperti
1: oh,
2: itu.
1: Oh, okay, anak okay. Duta.
2: Iya. Dan itu saya mengambil advokasi tentang literasi digital. Okay. Seperti itu.
0: Okay. Berarti kalau di UB ini umum ya? Maksudnya kampus lain juga bisa ikut
2: bisa.
0: Ya? Nasional apa gimana? Yeah. Berarti nasional ya? Oke, okay. lebih susah mana berarti kalau semisal kamu tadi yang apa namanya bikin video tadi apa?
2: Lebih susah VGK. Yang VGK.
0: VGK yeah. Sama yang esai lebih apa ya? Tantangannya lebih besar yang mana?
2: Tantangannya menurut lebih apa? Yang di VGK, PKM VGK itu tadi. Soalnya ya.
0: Kok malah ngira susahan esai ya?
1: Ya VGK lah kalau aku.
2: Esai itu cuma gagasan tok.
0: Oke.
2: Gagasan tok.
0: Maksudnya nulis juga gak semudah itu gitu loh maksudnya. Oke, okay. terus.
2: Ya, esai cuma gagasan. Tuh kalau VGK itu sekalian gagasan dan juga sekalian diimplementasikan kayak gitu.
0: Oke. Langsung itu. Ada visualnya.
2: Yeah. Gitu ya.
0: Tapi kalau yang esai ini, menurut kamu segampang banget itukah atau kayak?
2: Ya sebenarnya saya dari dulu itu sering gagal.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya baru berprestasi, maksudnya sering menang lomba itu di tahun 2025.
1: Oh, ya nggak apa-apa. Berarti itu, apa yang kamu petik dari banyak gagal itu tadi?
2: Iya. Saya mulai ikut lomba itu dari 2024. Di situ ya dukungan dari saya juga tergabung di HMP di situ pas itu HMP dan ada cutting saya yang mengajak saya lomba-lomba dan pada akhirnya lomba tapi ya kayak gitu ya gagal lomba dan pada akhirnya saya mencoba esai tadi ya awalnya gagal juga tapi saya nyoba lagi dan akhirnya saya dapat memenangkan lomba esai tersebut.
1: Akhirnya menang ya.
2: Akhirnya menang juga seperti
1: okay.
2: itu.
1: Oke, baik. Semester 6 habis ini lulus kamu target berapa semester?
2: Target kalau bisa minggu tahun depan berarti semester 8 kayak.
1: Oke, okay, semester 8 lulus.
2: Udah wisuda.
1: Terus habis itu cita-citanya lanjut S2 kah, kerja kah atau apa?
0: Mengabdi di bawean kah?
1: Iya. Jangan-jangan dia enggak mau balik ke bawean.
2: Jujur untuk karir sih kalau ke bawean
1: agak susah ya.
2: Agak susah.
1: Terus
2: cita-citanya better di Surabaya
1: atau di kota besar lain? Enggak, kamu emang pengen di Surabaya?
2: Mm-mm.
1: Oh, pengen apa? Maksudnya cita-citanya deh.
2: Cita-cita menjadi orang kaya enggak
0: apa-apa.
2: Ya.
0: Itu semua orang
2: ya, pasti semua orang.
1: Yang spesifik.
2: Ya, maksudnya apa namanya? Kalau saya sendiri itu lebih ke wira swasta. Misalnya okay. Saya wira swasta dan tapi untuk saat ini saya tuh menjadi seorang apa namanya ya? Pengajar seperti itu loh.
1: Oh, okay.
2: Karena kan pendidikan biologi.
0: Betul.
2: Nah, untuk kemana setelah S1 ya tergantung kondisi nantinya aslinya. Ketika semisal ada beasiswa S2 ataupun semacamnya, mungkin saya melanjutkan ke S2.
1: Oke, okay, tergantung kesempatan yang ada ya, gitu ya.
2: Kalau semisal belum ada kesempatan tersebut, mungkin ambil profesi guru. Seperti itu. Tapi saya sendiri itu tidak ada cita-cita jadi guru aslinya. Ingin menjadi wira swasta seperti mama saya yang di bawahnya juga.
0: Oke,
2: okay. Itu.
0: Jadi pengusaha ya?
2: Iya, pengusaha.
0: Oke. Okay. Kamu punya usaha apa?
1: Ada usaha.
0: Apa?
1: Jualan.
0: Oh, lap-lap STNK.
1: Ngapain STNK di lab, pertanyaanku.
0: Closing statement buat Sunset Talk sore hari ini, sharing apa nih pesan-pesannya, tipsnya buat anak-anak muda, teman perdua,
2: okay, untuk
0: saat ini lagi dengerin apa nih, Nung?
2: Untuk anak-anak muda perdua, tetaplah semangat dan jangan putus asa. Memang overthinking anak Gen Z itu sangat tinggi ya. Ya, tetaplah berusaha. Saya sendiri juga ya, anak yang dulunya diremehkan, dan pada akhirnya saya menunjukkan bahwa saya bisa. Seperti itu. Dan untuk anak-anak mahasiswa lainnya juga, kalau pesan saya sendiri itu, jangan terlalu fokus sama mata kuliah terus. Memang mata kuliah itu penting, tapi ketika kita fokus ke mata kuliah, menurut kan katanya siapa namanya tadi, Najwa Shihab itu kan 5% itu ilmu itu dari di dalam kampus atau di universitas, tapi selebihnya itu di luar, seperti itu. Okay. Jadi kita harus fokus sama, walaupun kita apa, jangan terlalu fokus sama akademik saja, tapi fokus sama non akademik juga, seperti gabung organisasi dan juga walaupun kalian mau fokus akademik boleh, tapi kalau bisa di selain fokus sama mata kuliah dan sebagainya, itu kita harus buat bagaimana ilmu kita ini bisa terimplementasikan dengan mengikuti lomba-lomba tersebut, seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi untuk pesannya, janganlah putus asa, tetaplah berusaha. Dari quotes saya sendiri itu yang pernah saya bawa di Duta itu adalah be yourself. Aduh, kok saya lupa ya. Saya ingatin dulu. Jadi quotes-nya itu be yourself than anything, seperti itu. Jadilah diri sendiri, karena menjadi diri sendiri itu lebih baik dari segalanya. Seperti itu.
0: Tetap jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain, jangan jadi siapa namanya, Vira, jangan jadi Rama.
1: Gak relate sama dia, gak kenal. Yang relate mungkin kamu mau say happy birthday buat siapa?
0: Nah, ada orang spesial nih kayaknya yang mau disampaikan nih buat.
2: Oke, mungkin selain sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada orang atau seseorang, teman-teman saya yang sudah mendukung saya, yang mulai yang awalnya Ibnu yang diremehkan, akhirnya Ibnu yang diacung-acungkan. Ya, sama Mas Bima, Mas Afnan juga, yang sekarang Mas Afnan sendiri sudah sidang tesis di UNESA. Selamat Mas Afnan. Itu mentor saya di bidang kepenulisan juga. Dan juga untuk ya teman-teman biologi lainnya, teman-teman Adham, dan juga untuk yang berulang tahun, anak psikologi. Ini anak psikologi satu organisasi dengan saya di MPM UNESA, itu Ardia Pramesti Ananta Cahyani, bisa dipanggil Tata, itu lagi berulang tahun dia. Sekarang ulang tahunnya 13.
0: Oh iya, mudah-mudahan berkah ya umurnya Tata.
2: Dan juga ya pastinya orang tua saya yang telah mendukung saya, walaupun jauh di bawah sana, tapi tetap mendukung anaknya di sini. Ya, terima kasih untuk semuanya yang telah banyak mendukung saya, banyak mensupport saya, seperti itu. Ya, terima kasih.
0: Oke. Thank you Ibnu, udah mau ngasihnya. Terima kasih banyak. Karena waktunya 1 jam mungkin kurang ya. Mungkin lain kali nanti bisa mampir lagi, kita ngobrol.
2: Boleh bisa calling aja.
0: Oke deh, terima kasih, mudah-mudahan buat kedepannya dilancarkan urusannya, amin, sukses terus, dan kuliahnya lancar lah ya, sampai lulus. Amin. Jadi itu buat teman perdua juga, jangan kemana-mana. Kita masih bakal temenin kamu, dan nanti lagi bakal ada yang ngasuh barengan sama siapa, ditungguin aja. Keep setting terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pro 2 bagus nih buat kamu atau karya musik lainnya. Ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Kita balik lagi teman Pro 2, depenin kamu dan kali ini udah di Ngaso.
1: Ngobrol ya, Rek, Surabaya. Dan okay. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Ibnu di Sunset Talk.
0: Betul.
1: Yang nextnya ternyata teman-temannya Ibnu juga ternyata.
0: Ternyata dunia sekecil itu ya. Jangan-jangan kamu punya teman-temanku juga.
1: Iya. Aduh. Yang udah apa kepo-kepoin Instagram kita atau medsosnya Pro 2 pasti udah tahu tamu kita hari ini siapa. Yes. Seperti biasa ada teman-teman dari Ning Surabaya.
0: Kali ini ada siapa?
1: Kita kenalan langsung aja, ada Ning Sinta. Iya benar ya?
2: Iya benar.
1: Sama Cak Risala. Apa ada, kabar?
0: Ada okay. Hatinya enggak ada?
3: Oh, enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Ya. Namanya bagus loh by the way ya. Tapi nama panjangmu siapa?
3: Muhammad Risalah Naufal.
1: Oh, ya. Risalah Naufal guys, ya. Bukan Risalah.
0: Kalau KC itu Erni Dwi Arjuna.
3: Yang penting ada bala dewa juga.
0: Yang penting ada dewa-dewanya gitu.
1: Terserah. Oke. <Okay, okay. laughs> Aduh. Piye, apa kabar e, Cak Ning?
3: Alhamdulillah api.
1: Api walaupun Surabaya panas.
2: Panas.
1: Yang penting enggak meleleh ya.
0: Jadi perjalanan dari mana?
3: Kalau saya tadi dari Gubeng.
0: Gubeng.
1: Ya.
0: Gubeng Kertajaya.
3: Benar.
0: Kalau Ning
1: Sinta? Sinta?
2: Kalau aku tadi itu habis magang. Jadi dari Sememi.
1: Wih, adoy. Iya, Benowo kan lu.
0: Benowo. Top ya.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Jauh banget ya.
1: Tapi lumayan. Oh, sekarang udah magang Ning Sinta.
2: Iya, magang.
1: Baik.
0: Berarti ini teman-teman masih kuliah.
1: Yang
0: juga,
1: satu ya? Ning Sinta sek kuliah berarti.
2: Iya, masih kuliah.
1: Cak Risala wes.
3: Wes lulus.
1: Wes
3: lulus.
1: Sudah lulus. Oke.
0: Okay. Kamu, Cak?
1: Udah kerja.
3: Kerja.
1: Udah lulus.
0: Oke. Gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah baik.
0: Hari ini kita ngomongin soal ini ya tadi ya.
1: Rangkaian hari jadi ya.
3: Hari jadi kota Surabaya.
0: Kota Surabaya. Kalau ngomongin hari jadi kota Surabaya itu kayaknya bakal banyak acara ya guys.
1: Iya, kemarin udah rujaan.
0: Rujak ulek.
1: Terus ini nanti kita bahas apa Cak Ning?
3: Kita akan bahas apa Ning Sinta?
2: Kita itu bakal ngasih tahu nih kalau hari jadi kota Surabaya, Surabaya Vaganza ini dikemas lebih bagus daripada tahun-tahun kemarin ya.
1: Oh. Padahal kemarin perasaan udah semarak bagus. Ya, udah bagus ya.
0: Bagus.
1: Ini udah dibagusin lagi. Kayak gimana lagi ya, nanti okay.
0: Kita tungguin
1: keterangan-keterangan atau yang mau memeriahkan nonton atau ngeramein. Nanti biar Cak Risala sama Ning Sinta yang jelasin.
0: Oke, okay, nanti okay. Teman perlu kalau misalnya mau gabungan juga bisa ya, Cak ya.
1: Boleh banget.
0: Di mana caranya, Cak?
1: Di 0819 boleh.
0: Ya.
1: Di @pro2rrsb boleh. Di RR Digital juga boleh.
0: Oke, kita bakal balik lagi jadi jangan kemana-mana.

0: di Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Ngaso teman berdua barengan sama
2: Ning.
1: Cak dulu apa Ning dulu? Kalau penyebutan gitu tuh Cak dulu apa Ning dulu sih biasanya?
3: Nah, itu tergantung. Itu apa bisa dilihat dari nama paguyuban kita, Cak dan Ning Surabaya.
2: Oh, aku karena
1: bener aku dong, Cak.
2: Iya, aku karena ini aja duduknya sebelah jadi Ning dulu gitu. Baru Cak gitu.
3: Boleh.
2: Mantep ya, kira-kira nyari pembelaan
1: ini apa ladies first dulu enggak ya. Masih bareng sama Cak Rizal lah dan juga Ning Sinta. Hari ini video satu hari kita ketemu sama yang namanya Sinta tuh dua kali ya.
2: Iya. Enggak apa-apa. Sama-sama ya, cantik.
1: Kalau ngomongin soal hari jadi Kota Surabaya tanggal 31 Mei ini nanti ya.
3: Ya.
1: Nah, itu banyak ya yang bakalan rame gitu loh.
2: Rangkaiannya banyak.
1: Tadi yang sempat kita tahu yang baru akhir-akhir ini kemarin kan
2: kemarin Rujak
1: Ulek. Ya. Wah, jadi itu kalau yang tahun kemarin hadir
2: di meramaikan Rujak Uleknya. Kebagian enggak?
1: Ya. Enggak sih. Cuman pengin, sebenarnya pengin gitu loh. Cuman saking euforia kan dibatas kan itu.
2: Iya. Ya,
1: gak boleh sembarangan meskipun waktu itu sama reporter RRI ya Faiz ya.
2: Iya.
1: Mungkin dapat akses kan cuma si Faiz aja.
2: Iya. Tapi kan itu akhirnya dibagi-bagi kan rujaknya kan.
3: Rujaknya, iya, rujaknya dibagi-bagi.
2: Yang beruntung kebagian. Kamu beruntung enggak?
1: Enggak.
2: Enggak apa-apa, aku juga enggak soalnya.
1: Karena waktu itu aku disuruh Rose.
2: Oh.
1: Sama produser kita dulu.
2: Iya.
1: Tapi yang kalau yang di tahun-tahun kemarin kan kayak Festival Rujak Uleg ya. Cari Salah ya Ning Sinta. Terus abis itu ada festival apa lagi waktu itu ya?
2: Banyak lupa kita. Banyak, ya? Kita tanyain ke mereka aja.
1: Kalau yang tahun kemarin sama sekarang ini nanti yang bakal beda itu ada apa aja sebenarnya?
3: Mungkin kalau dari Surabaya Vaganza terutama itu ya. Karena itu kan
1: nah, Vaganza kan kemarin juga ada loh.
3: Iya,
2: ada.
3: Salah satu puncaknya juga. Nah, untuk yang tahun ini tuh lebih ke dibuat gemerlap. Nah, gemerlap itu kenapa nih Ning Sinta kira-kira?
1: Oh, oke.
4: Nah, soalnya kan dari tahun-tahun kemarin nih Surabaya Vaganza itu dilaksanakannya pagi kalau enggak siang gitu ya. Nah, baru tahun ini dilaksanakannya malam.
1: Oh. Kamu siaran apa enggak?
2: Enggak tahu. Kapan itu yang Vaganza?
3: Itu tanggal 16 Sabtu besok.
2: Karnaval yang kayak dulu-dulu itu berarti udah gak panas-panasan ya?
3: Nah,
2: malam
3: itu dia.
2: Jam
3: itu
2: berapa dia. Ning Cak?
4: Nah, jamnya itu mulai jam 6 sore nih. Startnya dari Tugu Pahlawan.
2: Oke.
1: Dari Tugu Pahlawan.
2: Sampai Bambu Runcing sini loh.
1: Iya. Sampai apa namanya Sambi Kerep.
2: Enggak.
1: Kejauhan.
2: Sorry. Yang Sambi Kerep aja ya, dimohon datang ke tengah aja.
1: Terus abis itu ada ini juga gak sih, selain Festival Rujak Uleg terus Surabaya Shopping Festival kemarin juga ada shopping gitu ya. Terus abis itu ya memang yang paling ditunggu-tunggu sih ini ya Vaganzanya ya.
2: Itu kemarin yang paling beda ya. Maksudnya pelaksanaannya jadi malam gitu.
1: Kalau yang kemarin itu pawai mobil bunga sama budaya yang lebih di apa namanya ditekankan gitu ya, ditonjolkan. Nah, kalau yang malam hari ini nanti malam hari ini. Sekarang ya. Kalau yang tahun ini nanti bakal dibikin beda dan
2: ada temanya nggak sih?
4: Jelas ada.
2: Cak Ning.
1: Apa?
4: Garden of Hope.
2: Garden of Hope.
1: Kayak di pikiran jadi
2: bunga-bunga ya.
1: Bunga-bunga tapi nyala.
4: Nyala.
1: Nyala sih. Kamu pernah lihat bunganya Plants vs Zombie?
3: Waduh.
1: Kayak gitu bunga tapi nyala. Matanya nyala gitu.
2: Enggak relate sama mereka, takutnya.
1: Tapi kalau yang Surabaya Vaganza ini nanti tanggal berapa fixnya? Kalau yang kemarin itu kan tanggal 25 ya. Kalau yang tahun kemarin ya. Kalau yang ini
3: fixnya tanggal 16 Sabtu besok.
2: Sabtu besok. Ini apa? Kamis, Rebo.
4: Hari Rabu ya.
2: Rebo berarti 3 hari lagi.
1: Benar. Waduh, Jen. Siaran.
2: Kamu nginep aja di sini kalau takut enggak bisa lewat. Oh, bisa sini.
1: Apa Surabaya Vaganza nanti enggak bisa ya lewat Jalan Pemuda gitu?
2: Enggak bisa. Rutenya kemana ini ya Ning ya, Cak ya?
3: Oke, nanti untuk rutenya itu dari Tugu Pahlawan, terus nanti jalan sampai ke Jalan Tunjungan ya?
4: Iya.
2: Oke.
3: Jalan Tunjungan. Terus habis gitu dilanjut terus melewati Balai Pemuda.
2: Ya. Balai Pemuda. Apsaris itu.
3: Terus habis gitu belok ke Bambu Runcing.
2: Oh, situ, Jan.
1: Ya, lumayan deket lah ya.
2: Ya.
1: Okay. Selain ini nanti kan berarti malam ya. Perkiraan itu jam berapa berarti? Jam 11 malam.
3: Apanya selesainya?
1: Enggak, mulainya.
3: Mulainya jam 6 ya.
2: Udah jam 6 tet udah mulai. Oh, tahu ini enggak Cak Ning ngantongin data enggak yang ikut bakalan berapa banyak? Banyak banget pasti ya.
3: Banyak banget karena kan kalau kita berkaca dari tahun sebelumnya, itu juga banyak banget yang ikut. Mulai dari
4: komunitas-komunitas
3: di Surabaya dari berbagai macam suku dan ras. Terus habis gitu juga dari berbagai perusahaan-perusahaan itu
2: lembaga-lembaga
3: juga,
2: gitu.
3: Lembaga-lembaga itu juga ikut turun dan masih banyak lagi yang jelas nanti yang bakal turun. Pawai-pawai kayak gitu.
1: Kamu berencana mau ikut juga? Kamu mau
2: tahun kapan ikut?
1: Oh, kamu jadi potnya aja.
2: Enggak. Aku enggak ikut.
1: Lu ikut aja, nanti kan ada bunganya. Kamu jadi potnya di situ.
2: Enggak usah, enggak butuh pot. itu kok apa namanya? Bunganya tanpa pot.
1: Datang bapak dia nggak bisa dong.
2: Yeah.
1: Bunga diikat dong berarti. Kayak ini apa namanya, bunga buat nikah itu apa?
2: Nggak tahu.
1: Bucket.
2: Bunga bangkai.
3: And bucket.
1: Jam 6 terus abis gitu biasanya selesai jam berapa berarti?
2: Wah bisa nggak diprediksi sih itu?
3: Bisa diprediksi sih itu.
1: Lama sih ya. Pinginnya tuh sampai jam 12 malam.
2: Iya yeah, jadi nggak maksudnya gini. Berarti kalau misalnya nanti jam tanggal 16 ya warga kota Surabaya yang pengen menyaksikan bisa datang. Nah yang beraktivitas untuk menghindari ya.
3: Benar sekali.
2: Karena pasti bakalan macet dan
3: ada penutupan, peralihan jalan juga.
2: Gitu ya. Okay. Jadi
1: tapi yang lain-lainnya nih sebenarnya juga kepo. Kayak misal yang tahun-tahun lalu kan ada festival shopping itu berarti juga masih sama ada ya. Apakah masih ada enggak? Kayak shopping rangkaian yang lainnya.
2: Ada.
1: Selain yang paling ditunggu-tunggu nih Surabaya Vaganza gitu ya. Itu ada. Masih ada dan ada yang baru lagi enggak semisal dari tahun yang lalu?
3: Kalau dari tahun lalu jelas rangkaiannya salah satunya itu ada diskon. Diskonnya di pembelajaran kali ini tuh bisa sampai 733 harganya. 733 rupiah.
2: Sesuai umur ya.
3: Sesuai umur Surabaya.
1: 733.000 itu diskon berarti dipotongnya segitu ya? Atau harganya jadi segitu berarti?
3: 733 rupiah.
1: Oh rupiah.
3: Rupiah. Itu salah satunya harganya. Parkir ya?
4: Parkir Surabaya.
2: Lumayan satunya. Tuh.
1: Harganya bisa segitu. Lumayan ya sih. Kamu beli apa di situ? Beli.
2: Apa? Ada yang tanya di situ di live-nya.
1: Oh, kebetulan. Gak apa kalau ada yang nanya, gak apa-apa.
2: Gak apa-apa, disapa aja. Gitu. Yeah.
1: Terus berarti yang ikut kan nanti apa namanya komunitas terus abis gitu dari lembaga-lembaga juga ikut. Nanti kayak
2: Bapak
1: Wali Kota Surabaya juga pasti
2: ini, ada pasti hadir.
1: Ya? Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan ini ya yang ikut karnaval atau pawai itu nggak tahu sih kalau tahun ini itu tetap mobil hias apa jalan kaki atau kayak gimana nih Cak Ning?
4: Oh macam-macam.
3: Macam-macam.
4: Ya, nah itu juga. Biasanya di satu rombongan tuh kurang lebih ada 40 orang gitu. Mungkin juga ada yang bakal pakai mobil hias atau juga ada yang jalan. Terus biasanya kan ada drum band gitu ya. Terus ada juga yang kayak penari-penari atau dari instansi universitas ngadain kayak ada yang nurunin sandera tari atau gimana gitu kan banyak macam-macam.
1: Kalau dari Cak Ning?
4: Kalau Cak Ning dari kita jalan sih Kak.
3: Ya.
4: Dengan pakai baju kebesarannya.
3: Oh. Itu sudah dari beberapa tahun lalu sudah.
1: Biasa kalau dari training berapa orang?
2: Nurunin berapa squad?
3: Banyak sekali sih. Kebetulan kalau dari kami angkatan 2025 ini turun semua. Jadi nanti ada 30 dari angkatan kami 2025.
1: 30 ya. Ya. Banyak banget tuh.
2: Gitu guys. Jadi siapkan apa ya? Kalau dulu mungkin siapin minum ya, tetap siapin minum sih.
3: Jelas.
2: Tapi maksudnya sekarang malam sih ya, jadi vibes malam tuh agak mungkin agak beda kali ya.
1: Iyalah.
3: Iya.
2: Enggak maksudnya.
1: Tapi ada yang biasanya kita kan panas-panasan gitu ya. Misalnya kan orang berkerumun terus habis gitu kayak apa namanya panas. Gitu. Yeah. Kalau malam kan plusnya kan itu.
2: Tapi kalian ini enggak kan itu kan dinilai ya. Ada kayak nanti juara satu siapa, juara dua siapa kan berharap enggak dari Cak Ning buat memenangkan itu.
3: Nggak terlalu berharap juga sih. Karena yang penting kita bisa lihat
2: meramaikan
3: juga. Karena kan apalagi ini malam ya. Jadi harapannya pasti bakal lebih ramai sih. Karena kan sebelum-sebelumnya kan nggak malam, mm-mm, siang panas gitu kan. Mm-mm. Nah ini malam, jadi mungkin bisa menemani malam minggu.
2: Oh.
3: Dan juga dalam rangkaian libur panjang kan, mm-mm, ini jatuhnya besok udah tanggal, mm-mm, merah kan. Seperti itu sih.
1: Benar. Selain selain harga promo, salah satunya tadi kan tempat parkir ya.
3: Yeah.
1: Selain tempat parkir yang dapat promo 733 rupiah, itu apa aja
4: sih? Ada banyak sih.
1: Apa?
4: Nah, kemarin tuh aku dapat tiket bis SSCT jadi 733 rupiah.
3: Itu juga.
1: Kemarin itu caranya kayak gimana?
4: War di
3: War.
2: Oh, di aplikasinya.
3: Ada websitenya.
2: Oh, di websitenya.
4: Yeah. Tiket wisata Surabaya.
1: Oh, tempat, tempat wisata Surabaya. Itu di mana tempatnya? Wisata semuanya berarti.
4: Semuanya. Tapi yang dapat promo kemungkinan museum, mm-hmm, di Surabaya, terus juga tadi bis SSCT.
2: Mm-hmm. Nah,
4: tuh.
1: Oh. Kalau di mall enggak
2: bisa. Enggak bisa dong. Di mall ditanggung sendiri-sendiri, tapi bener, diskonnya ada tetap.
3: Diskonnya pasti ada.
1: Mm-hmm. Kalau di mall diskon kayaknya tiap hari ada.
2: Enggak, diskon spesial ini, spesial, oh, spesial HJKS.
1: Iya, jadi
2: ya, ada.
1: Ya, oke. Okay. Berarti udah dicoba apa namanya?
4: Bisa SCT.
1: Terus abis itu apa lagi?
4: Sama masuk museum.
1: Masuk museum. Hmm.
3: Museum.
2: Museum kan banyak ya? Museum yang mana nih?
4: Kemarin aku coba di museum 10 November.
2: Uh-uh. Oh, oke. Okay. Jadi ini aja di apa namanya, di riset-riset teman perdua kalau misalnya mau kemana gitu, siapa tahu dapet gitu ya.
4: Soalnya biasanya slotnya terbatas gitu ya. Mm-mm. Jadi perlu war gitu.
1: Berarti apa namanya, gak ada syarat tertentu buat ngambil promo itu ya, berarti tergantung tempat wisatanya gitu ya.
3: Benar.
1: Oke, caranya gimana ya, war kayak gitu. Kalau yang tempat wisata tadi klaimnya berarti kayak gimana, berarti klaimnya
4: langsung dari websitenya langsung ada promonya gitu, nanti ada tulisannya spesial HJKS Surabaya gitu.
1: Oh gitu. Kalau wisata kulineran ada,
2: nggak ada, beda lagi.
1: Gak
2: beda
1: ada.
2: Beda nggak ada, nggak ada.
1: Kalau ada enak ya, Cek.
2: Aduh.
1: Berarti tanggal lebih awal ya dibandingin tahun lalu ya, tanggal 16 Mei. Berarti itu hari apa, Cak?
4: Hari
3: Sabtu.
1: Hari Sabtu ya.
2: Ini tapi kalau kalian sendiri
1: bakal rame sih itu.
2: Kalau kalian sendiri lebih suka atau prefer siang apa sore apa malam sebenarnya, kalau kalian sendiri deh.
3: Ning Sinta dulu mungkin atau
4: Kalau aku sih semuanya prefer ya. Mm-mm. Karena kayak dari aku sendiri seneng banget ikut parade itu, apalagi kan itu kayak bawa nama Cak Ning, terus dari kecil emang kepingin ikut parade.
2: Nah,
4: jadi kalau menurut aku si pagi, siang atau malam semuanya oke. Tapi dengan experience yang malam hari itu kayaknya keren banget, apalagi ada lampu-lampunya gitu nanti.
3: Benar.
2: Pengalamannya nanti kalo, bakal beda ya.
4: Iya.
2: Oke. Kalau Cak Ning salah.
3: Oke, kalau dari aku sendiri, karena sebelumnya juga udah pernah ngerasain Surabaya Vaganza, tapi sebagai awak media pada saat itu.
2: Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi, lebih, kayaknya malam bakal lebih asik deh kayaknya. Karena sebelumnya kan belum pernah malam. Jadi, siang dan kalau aku, menurut saya pribadi, panas juga siang. Jadi, kalau malam kayaknya bakal lebih asik sih, dan lebih ada sesuatu yang baru gitu gak sini. Gitu sih.
1: Kalau Surabaya Shopping Festival tuh biasanya ngapain?
2: Ngapain? Enggak, belanja.
1: Enggak, maksudnya ada kayak apa namanya, spotnya enggak di situ, kayak ada apa namanya, bukan outlet sih, kayak brandnya tuh kayak ke situ atau dibikin kayak gimana tuh, kayak gimana maksudnya?
2: Maksudnya gimana sih?
1: Kan
3: gimana itu?
1: Surabaya Shopping Festival SSF ya. Nah, itu maksudnya kayak ya, buzzer kah?
2: Enggak, gitu, ya kan? Ya tenangnya kerja sama sama
1: itu berarti tenangnya di situ gitu.
2: Nah, ya kalau misalnya kamu pergi ke satu mall ya, mall A misalnya, di situ kan banyak tenan tuh. Tenan mungkin apa namanya, jual tas, jual apa, jual apa. Nah, kalau dia koordinasi, kolaps barengan sama
3: dinas.
2: Pemkot,
3: sama Pemkot,
2: ya itu dapat. Kalau dia enggak kolab ya enggak gitu.
3: Benar. Oh. Jadi itu tergantung dari pihak merekanya juga. Kalau memang mereka ada kerjasama terkait HJKS ini, ya itu nanti bisa.
2: Betul.
1: Kayak ada apa namanya, tanahnya di situ.
2: Bazar di situ gitu. Oh, enggak.
3: Bukan, bukan.
2: Enggak. Tidak.
1: Tapi sayangnya enggak 733 rupiah ya.
2: Enggak, tergantung. Tergantung. Aduh,
1: iya. Nanti kita lanjutin lagi aja ya.
2: Jadi, ngobrolin tentang Surabaya Vaganza.
1: Yang mau ngebungan di apa, Instagram dan juga TikToknya Cak Ning Surabaya, nanti boleh banget dibacain kalau misalnya ada yang mau nanya.
2: Oke. Okay.

0: Kita lanjutin lagi teman berdua di Ngaso. Ya masih bareng sama Cak Risalah dan juga bareng sama Ning Sinta dan juga Ning Eca. dia langsung duduk loh teman-teman.
1: Itu namanya refleks. Oh, refleksnya bagus.
0: Kayak kamu tuh udah ada ini apa namanya chemistry gitu ya. Sama jadi udah mau masuk ini berarti ini. Aku langsung set gitu.
1: Iya. Pokoknya
0: itu kayak pas banget dramatik gitu.
1: Iya, udah di calling soalnya di grup.
0: Emang siapa yang calling di grup?
1: Adalah ada Salsa, siapa lagi?
0: Tapi kalau ngomongin soal Surabaya Vaganza ya di hari jadi kota Surabaya ini.
1: Aku ada penasaran terus.
0: Apa?
1: Kamu dulu.
0: Ladies first.
1: Enggak.
2: Iyalah.
0: Itu berarti rangkaiannya ngapain aja sih selain kayak misal jalan,
1: pawai. Ada ini enggak perform gitu-gitu? Untuk kayak kemarin kan yang di Rujaulek ada fashion show perform apa
0: selain
1: gitu.
0: Rujaan kan tetap ada fashion show, terus abis gitu tetap ada apa namanya? Apa lagi?
1: Apa ya, taunya fashion show sama ini tenan-tenan orang-orang kalau mau jual-jualan atau apalah gitu.
0: Pokoknya kayak seling-selingan lainnya gitu.
2: Kalau untuk performance gitu itu
0: detailnya lah ya.
2: Sebenarnya
1: dari sini enggak apa-apa.
2: Dari sana ya, Cak ya. Itu sebenarnya kalau dari kadoan. Kalau dari performance itu sebenarnya nanti sembari berjalan. Cuma kalau yang paling memorable dari tahun-tahun lalu itu dari saudara-saudara kita yang diundang dari ras-ras atau suku-suku lain. Terutama kemarin tuh saya pernah lihat yang Tionghoa beberapa tahun lalu itu mereka bawa naga-naga gitu. Barongsai.
1: Terus iya. Liong gitu ya.
2: Benar, terus juga ada kemarin tuh dari Ponorogo itu reok banyak banget. Jadi nanti untuk performance itu nanti sembari berjalan. Jadi ya kayak fashion show parade pada umumnya, tapi mereka bawa sesuatu yang menarik dan pastinya ini bakal tambah menarik lagi karena malam-malam dan banyak cahaya-cahayanya.
0: Bayangin ya, gitu. Surabaya itu udah indah. Terus abis gitu pas malam ditambah kilauan warna-warni cahaya itu seberapa indah lagi.
1: Iya. Iya nggak apa-apa. Biar mencorong. Kamu tau mencorong nggak?
0: Apa itu mencorong?
2: Mencorong ya, mencorong.
1: Mencorong. Pokoknya gitu. Berkilauan gitu loh. Iya. Tapi tadi temanya apa temanya?
2: Garden of Hope untuk Surabaya.
1: Garden of Hope. Tapi kalau misalnya ada yang ikutan, udah daftar ikutan, tapi pengen apa ya kayak mungkin pakai pakaian yang lain enggak sesuai tema gitu, boleh enggak sih? Maksudnya bukan enggak sesuai tema, tapi mungkin pengen beda gitu. Boleh enggak kira-kira?
0: Out of the box lah ya. Tiba-tiba dia di luar tema gitu. Disuruh pakai baju bunga, dia tiba-tiba datang.
1: Ya ada sih bunganya, tapi mungkin dia pengen apa gitu. Boleh enggak?
0: Datang pakai jadi kaktus.
1: Kaktus itu
0: tumbuhan pokoknya. Bunga kan tumbuhan.
1: Boleh enggak?
3: Kayaknya kalau kostum tuh mungkin bisa apa? Kreatif dari masing-masing komunitas ya. Karena mungkin yang paling diutamakan tuh dari lampu-lampunya. Mungkin bisa aja kayak pakai itu tadi, kostum kaktus terus dikasih lampu-lampu kan biar menyala kaktusnya.
0: Kamu
3: gitu.
0: Kamu tahu kaktus yang kalau kita ngomong dia ikut
1: tahu?
0: Ngulang.
1: Iya. Tahu kenapa terus?
2: Ngeselin sih.
1: Yang itu di bawah. Kan dia goyang terus.
0: Iya. Tapi gitu tuh ada the best perform gitu enggak sih? Maksudnya kayak best kostum kategorinya terus ada best gini, ada gitu-gitu ya enggak sih?
2: Ada. Harusnya ada.
0: Harusnya ada ya.
2: Iya, karena berarti tahun lalu ada.
0: Tahun lalu ada ya?
2: Iya,
0: best kostum biasanya, best kostum terus best apa lagi?
3: Best performers tuh juga ada gitu.
2: Yang biasanya kalau dalam satu lingkup gitu sih. Misal dari RRI nanti join. Nah, misal RRI ada rombongannya. Nah, itu rombongan itu yang dinilai. Jadi ada urutan-urutannya yang paling bagus kayak gitu.
0: Jadi apa namanya? Ketiga paling bagus, ketiga, kedua, ke satu.
2: Ya, seperti itu.
0: Ada kayak gitu ya. Ya boleh lah Cak, nanti aku ini aja aku kasih referensi kamu jadi bunga apa.
1: Enggak.
0: Bunga refleksi.
2: Waduh.
3: Waduh jangan.
2: Jangan.
1: Tapi ini, nah ini aku mumpung ini pertanyaan titipan dari teman-teman, dari masyarakat juga. Siapa? Kan era sekarang kan eranya live ya. Itu kalau dari mungkin dari teman-teman sendiri atau mungkin dari Pemkot atau Cak Ning sendiri ada ini enggak? Ada nanti pas acara ada yang live gitu enggak sih?
2: Harusnya ada.
3: Iya.
2: Karena selain dari Pemkotnya mandiri sendiri, itu ada dari swasta-swasta itu pasti juga meramaikan untuk live. Seperti itu.
1: Ya karena kan gak semua orang pas hari itu bisa datang, Jan. Maksudnya ya siapa tahu ada yang masih kerja atau apa kayak magang kayak Sinta tadi. Kayak Neng Sinta.
0: cari nafkah ya.
1: Iya.
0: Weekend-weekend tetap freelance.
1: Iya, soalnya aku nonton 2 tahun lalu apa ya, yang 2 tahun lalu apa yang tahun lalu ada sih yang live.
3: Iya, biasanya tuh live-nya mungkin di titik-titik tertentu ya, kayak yang pusatnya gitu. Soalnya aku juga tahu di Siola itu biasanya ada yang live di situ. Soalnya kan titik tengahnya gitu.
1: Kalau aku dulu pernah ngelihat di start di titik startnya
2: live untuk melawan.
1: Jadi pemberangkatannya gitu loh, di live-nya di situ. Apa?
0: Apa? Malah rakam. Kayak apa-apa yang kita. Tapi yang paling jen suka itu ketika kayak acara-acara kayak gitu tuh UMKM-UMKM-nya itu nyenengin gitu. Paham gak sih? Maksudnya kayak, wah ada jajan ini yang biasanya belum. Maksudnya jen kan kayak di Surabaya ngejajan tuh kayak bosen gitu ya. Jadi pas ketika ada acara kayak gitu, UMKM kan banyak nih. Jadi tuh kayak ada jajan baru yang ya kita gak perlu nyari gitu loh. Di Surabaya sudah ada gitu loh. Paham gak sih?
1: Paham. Tapi ya itu bukan jajan baru sih.
0: Apa?
1: Itu bukan jajan baru sih.
0: Duh, ada yang baru.
1: Oh, ada yang baru.
0: Ya jadi kayak dia tuh bikin gini tapi diinovasi sendiri jadi bikin kayak gini gitu. Jadi baik. Setelah acara yang paling disuka itu adalah ngejajannya.
3: Jajannya utama ya.
0: Selain itu ada lagi ya yang lebih detail mungkin dari teman-teman Cak Dening Surabaya lebih tahu gitu.
1: Nah, Cak Dening Surabaya ini apa kostumnya?
2: Kalau kita jelas pakai kebesaran Cak Dening Surabaya, pakai baju kebesaran Cak Dening.
0: Nanti serentak sama semua ya?
2: Serentak sama
0: 30
1: Gak boleh berkreasi ya, gak boleh ya. Karena representasi Cak Dening soalnya.
0: Itu kan 30 gitu ya. Lebih jangan menyelinap satu gitu, kelihatan gak ya?
1: Kelihatan.
2: Kalau ada gandengannya, gak kelihatan. Jadi cari gandengannya dulu.
1: Gak boleh tapi itu melanggar hukum.
0: Ambil random gitu ya, jual UMKM di situ nggak bisa berarti.
1: Nggak boleh. Aduh ya.
0: Jadi di situ jadi jagung gitu kan, kan tanaman pokoknya. Terus tak kasih bunga jagungnya.
2: Yang penting ada lampunya aja sih. Karena kalau nggak ada lampunya nggak kelihatan nanti.
0: Lampunya ngasih lampu tayar bos.
1: Jadi bisa sorot.
0: Paling menyala bosku. Paling menyala di situ. Berarti nanti jam 6 itu benar-benar udah mulai berarti ya. Atau mungkin kayak openingnya dulu ada pembukaan dulu gitu baru nanti jalannya paradinya itu jam 7 mungkin atau kayak gimana. Berarti jam 6 itu udah jalan ya berarti.
2: Kalau sesuai dengan rundown awal ya jam 6 itu sudah start sebenarnya jalan. Ya?
0: Benar. Berarti kamu datangnya jam 10 pagi, Cak.
2: Terlalu jauh sih.
3: Terlalu pagi.
2: Itu ikut apa namanya usung-usung ya?
1: Aku jadi panitia di situ.
0: Kamu jadi sisi.
1: Se tolong.
0: Iya. Maksud. Jadi jam 10 minggu kemarin. Wow. Ya, terlalu awal gitu ya. Jadi jam 6 itu udah start gitu ya.
3: Iya.
0: Dan rutenya

0: 20 November adanya. 10 November biasanya, kok jadi 20.
1: Ya, biasanya di parade juang kalau itu.
0: Iya, makanya ada di hari pahlawan maksudnya.
1: Benar, ada teatrikalnya kalau parade
0: iya,
1: juang.
0: Iya, enggak ada kalau pawai bunga. Pawai bunga lagi.
1: Bener kan temanya Garden of Hope?
0: Oh iya iya iya.
1: Bener juga.
2: Oh, Garden of Hope. Ini tuh temanya berarti kepikirannya dari mana ya maksudnya?
0: Berarti Cak Ning ini apa? Nanti jalan kaki apa naik naik naik
1: ke puncak gunung
2: ya. Naik tosa.
3: Ya kita jalan kaki ya.
0: Oh, jalan kaki. Nah, eh capek lo itu.
2: Jadi ikut boleh enggak tapi naik motor.
1: Ih, enggak boleh ngecet ya.
2: Jalan kaki.
0: Iya, nanti persiapannya kan kalau Cak mungkin enggak sebegitu. Ah, aku jadi enggak sih enggak belain ya, tapi maksudnya kalau Ning kan pakai hak tinggi enggak sih?
3: Enggak, kita pakai selop.
0: Oh, pakai selop Jan.
2: Kita pakai hak asasi.
0: Hak asasi kaki masing-masing ya.
2: Tapi lumayan jauh loh. Kalau tahun kemarin itu rutenya sama apa beda sama yang tahun
1: lebih sekarang? Panjang tahun ini.
2: Lebih panjang tahun
1: lebih
2: ini.
1: Panjang
2: ya.
1: Tahun ini.
2: Kalau yang kemarin itu masih ingat ya?
1: Sama, cuma dari Tugu Pahlawan juga. Mm-hmm. Cuma N-nya itu sampai di Balai Pemuda.
0: Oh, situ doang. Iya. Sekarang tembus ke Bambu Runcing. Oke, gitu Jan. Yeah. Agak lebih panjang sedikit lah. Yeah. Jadi ya lumayan jalannya itu.
2: Berarti apa namanya? Kamu kalau bekerja besok mending enggak usah bawa motor.
0: Aku enggak bekerja.
2: Apa?
0: Aku enggak bekerja.
2: Di Sabtu masuk kamu?
0: Enggak, libur.
2: Masuk aja. Enggak
0: libur. Orang libur kok disuruh masuk. Aduh. Say hi dulu enggak apa-apa?
2: Ada yang gabungan enggak di situ? Ada yang nanya?
0: Boleh di sehat.
2: Ini gratis kan ya?
3: Iya.
1: Gratis.
2: Sama tahu ada ini berbayar enggak?
1: Oh, ini ada yang tanya nih, Kak. Cak Ning bakal ikut jalan enggak?
0: Bakal.
1: Tadi sudah terjawab ya.
0: Iya.
1: Sudah terjawab.
2: Ikut jalan.
0: Berharap dapat ini enggak? Best ini enggak, Cak Ning? Best performance atau best dress atau best apa gitu? Berharap dapat itu title enggak?
1: Kalau dari aku sih enggak ya. Karena ya
0: meramaikan aja.
1: Kita cuma
0: seru-seruan.
2: Kalau pertunjukan budaya gitu biasanya ada enggak? Kayak misal jadi dari budaya tuh dia nari apa gitu ada enggak sih?
1: Kalau dari pengalaman beberapa tahun lalu itu ada.
2: Oh, ada.
1: Ya.
2: Kalau yang ini juga ada.
1: Nah, ini nanti masih belum tahu juga. Tapi yang pasti kita juga mengundang, kalau gitu kan biasanya dari teman-teman komunitas yang suku-suku gitu ya. Suku dan ras gitu. Itu biasanya mereka ada sih, harusnya ada ya. Harusnya
0: tapi ada. Itu pun juga ini sih, harusnya ada dan surprise sih kayaknya. Iya.
1: Benar. Kalau dikasih tahu sekarang kan nanti takutnya oh mana ini ditunggu-tungguin.
2: Iya.
1: Gitu jadi.
2: Oh gitu. Ini Kak Edi dulu Eca dia penari
0: ular.
1: Enggak kan. Penari ular.
2: Piring enggak sih?
0: Percaya.
2: Tapi kamu pakai mangkok. Sudah bisa aku tebak. Aduh. Ada lagi enggak gua di situ? Barangkali di mana ada yang nanya-nanya lagi.
0: Iya, jangan dianggurin.
1: Di sini sih gabung doang enggak tanya sih.
2: Sama-sama dulu enggak apa-apa.
1: Oh, silakan.
2: Kalau lampu itu berarti lampunya bebas ya?
1: Lampunya bebas, yang penting tidak berbahaya untuk
2: berarti
1: badan.
2: Berarti gitu tuh ada penilaiannya sendiri ya sih berarti?
1: Tergantung dari keindahan lampunya kan itu.
0: Oh, estetikanya.
1: Estetika lampunya.
2: The best kostumnya nanti ada juga berarti, maksudnya dari lampu.
1: Benar.
2: Dari penilaiannya. Berarti kalau pakai lampu yang di basar-basar itu enggak apa-apa ya, Cak ya?
0: Lampu di basar-basar itu kayak gimana?
1: Lampu apa?
0: Aku enggak tahu.
2: Kayak ngap-kelip.
0: Oh, kelap-kelip. Lampu 17 Agustusan.
3: Oke, lampu tumbler gitu
1: lintas.
3: Ya.
2: Lampu tumbler itu yang apa?
3: Yang kelap-kelip.
1: Lampu tumbler.
3: Yang kecil-kecil gitu.
2: Itu namanya lampu tumbler.
1: Emang iya?
3: Biasanya di kamar-kamar
2: semakin
3: gitu.
2: Semakin embul.
1: Iya lah. Semakin
2: embul. Ya udah, kamu kepikir kalau misal ikut gitu ya. Berarti kalau dari Cak Daning Surabaya itu memang harus pakai baju ini ya, yang udah ditentukan tadi ya.
1: Iya.
2: Terus misal mau apa namanya, pingin, aku juga pingin nih pakai baju yang apa bernuansa kelap-kelip lampu tadi, warna-warni itu.
1: Kalau kita ya, itu memang pakai baju kebesaran tadi, cuma nanti bakal bawa sesuatu.
0: Aku gitu ya.
1: Nah,
0: tahu.
1: Itu kita masih
2: kalau salah nanti beliin kopi.
0: Kok jadi begitu?
2: Amerikano ya.
1: Ini ada pertanyaan juga.
0: Boleh dari siapa?
1: Dari Tunjungan 5.0.
0: Oke.
1: Cak Daning, ada berapa orang yang ikut parade? Ada banyak yang jelas ya.
3: Kurang kurang lebih 50 pasang.

0: Oh ya, 50 pasang kurang lebih.
1: Oh, lumayan tuh. Terus,
0: ini juga ada bebas lampunya, yang penting tidak membawa lampu merah dari traffic light loh.
1: Bisa dihantam sama Bapak Dishub nanti.
0: Jangan ya.
2: Kalau lampu merah kan enggak boleh, lampu hijaunya kan enggak apa-apa.
0: Terlalu.
2: Ini lampu hijau jadi biar enggak berhenti.
1: Ribet amat.
2: Kalau misal pengin pakai baju apa bernuansa bunga-bunga yang berwarna, kalau misal kepikiran itu kamu pengin pakai baju apa misal?
0: Nah, kalau aku pengen pakai baju biasa aja, aku males ribet soalnya.
2: Oh, males ribet ya?
0: Iya, males ribet soalnya.
1: Yang baju-baju Jawa Timuran itu.
0: Ini baju-baju biasa aja.
2: Enggak, kamu tuh cocok yang jadi bilang tadi loh, yang di Plants vs Zombie. Bunga mataharinya tuh tinggal gue. Kalau enggak gitu yang diupin-ipin tahu.
1: Aku enggak ikut.
2: Susan jadi bunga yang
1: aku dia. Aku enggak ikut.
2: Dia cuma goyang-goyang aja kayak gitu.
1: Iya.
2: Nggak apa, nanti aku yang siapin bajunya, lampunya.
1: Ngapain?
2: Nggak apa-apa.
1: Nggak. Sudah terlalu banyak. Oh, berarti jadi dari 50 tadi yang 2025 itu 30-an, sisanya nyebar ya?
0: Sisanya itu dari angkatan atas kita. Jadi kan Cak Ning Surabaya ini tidak hanya angkatan 2025, tapi juga ada angkatan-angkatan atas.
2: Sampai tua-tua gitu ada berarti.
0: Ada, cuma untuk yang pengurus aktif ini yang paling senior tua itu dari 2021.
2: Ya. Berarti mijil gak bisa?
1: Mijil berapa?
0: Mijil. Oh, Cak Mijil.
1: Oh. Mijil berapa?
2: Salamin lah kalau ada
1: Cak. Iya, salamin dari Eca.
0: Selain dari tadi Cak Ning kita ini Cak Ning besar, itu ada Cak Ning cilik juga.
1: Oh,
2: itu ikut juga berarti?
0: Itu ikut, tapi startnya di Siola ya. Mereka ikutnya mulai jalan dari Siola.
2: Oh. Kalau Cak Ning cilik itu berarti biasanya usia berapa?
3: Usianya 8 sampai 12
0: tahun. Kebetulan lagi buka pendaftaran juga.
3: Iya,
2: ya. Oh, enggak bisa kita.
0: Oh, jelas enggak bisa.
1: Makanya kamu ikut Cak Ning senior aja enggak bisa. Enggak, oh berarti Cak Ning cilik tahun ini ikut ya?
3: Ikut.
1: Oke, meramaikan. Okay.
2: Itu beda yang dari 30 orang tadi ya, beda lagi ya.
0: Beda.
2: 50 pasang tadi beda lagi ya.
0: Kalau Cak Ning cilik itu sudah ya. Sudah include Cak Ning ciliknya.
2: Oh, udah.
3: Kan?
2: Oh,
3: Cak Ning cilik, Cak Ning besar gitu.
2: Oke,
1: baiklah.
2: Berarti itu maksudnya tadi mencar enggak sih? Mencar atau ya udah di Cak Ningnya nanti di sebelah sini atau kalau mencar nanti waktu dari tadi.
0: Kalau waktu paradenya nanti itu kita jadi satu barisan. Jadi satu barisan Cak Ningnya.
2: Bawa apa sih, boleh di-spill gak?
1: Bawa apa? Apanya?
2: Kan sempat apa Cak Risa kan nanti kita bawa sesuatu atau masih jadi kejutan?
1: Oh, itu
0: surprise.
1: Enggak boleh di-spill.
2: Sorry. Yeah. Kita enggak tahu, nanti ditunggu aja ya teman-teman dua ya. Kita jeda lagi teman-teman dua, nanti yang tanya-tanya bisa ya. Karena kita juga lagi live di TikTok dan juga Instagramnya
1: Cak Ning
2: Surabaya. Jadi yang mau tanya-tanya bisa langsung drop aja di situ.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Oke, teman berdua, kita balik lagi di ruang dengar kamu ya. Masih bersama Cha Rizalnya, Ning Shinta, dari Anjin dan juga Echa.
1: Iya. Tadi sempat ini sih, sempat bahas-bahas tentang syarat-syarat jadi Cha Ning gitu-gitu ya. Dan banyak yang kepo tuh sebenarnya banyak. Boleh deh di spill deh, Jen, sebelum bahas Faganza lagi. Enggak, maksudnya cari salah sama Ning Shinta. Iya. Boleh di spill syarat-syaratnya apa gitu? Karena kayaknya banyak banget yang tertarik.
2: Oke, silakan Ning Shinta, syaratnya apa aja?
3: Yang pertama harus berKTP Surabaya.
2: BerKTP Surabaya.
3: Terus umurnya?
2: Umurnya 18 sampai 24 tahun. Jadi tadi ada yang tanya kalau SMA boleh enggak, selagi umurnya mencukupi, it's okay, bisa ikut Cha Ning Surabaya.
1: Mungkin kelas 3 udah 18 ya enggak apa-apa gitu ya.
2: Iya, benar. Terus menguasai bahasa Surabaya atau Arean.
3: Bahasa Arean.
2: Karena selama pemilihan itu enggak ada bahasa Indonesia, kita benar-benar.
1: Oh iya?
2: Iya, kita bahasa Surabayaan Arean semua.
0: Banyak cembeng.
1: Kenapa? Padahal banyak kosakata kok dia milih itu. Oh iya, ini fun fact loh, aku enggak tahu loh kalau ternyata pas di final atau grand final pas penjurian tuh kayak gitu.
2: Iya, bahkan mulai dari TM pengembalian formulir itu sudah pakai bahasa Arean, sudah pakai bahasa Surabayaan.
1: Mungkin kalau aku juga sehari-hari kan bahasa pengantar kan bahasa Jawa ya, dan bahasa Arean juga. Kalau biasa gitu lancar. Nah, ini kan di event.
2: Benar.
1: Itu aku tanya deh, kalian pernah ini enggak kagok terus waduh opo iki gitu? Pernah kayak gitu?
2: Heeh.
1: Jujur, terus akhirnya malah, wah aku ngerti bahasa Indonesianya terus kespil Indonesia gitu, pernah gak?
2: Pasti pernah sih, karena kan ya apa namanya, kita kalau dibilang public speaking pasti kita pernah ngomong di depan umum. Tapi ngomong di depan umum dengan bahasa Surabaya itu sesuatu yang berbeda. Jadi ya keluar dari zona nyaman istilahnya. Jadi ya kalau kagok terus kadang-kadang kespil bahasa Indonesia itu ya pasti pernah kayak gitu.
0: Wajar lah ya.
1: Iya.
0: Wajar.
1: Karena ya kalau sehari-hari nggak sedang ikut kompetisi apa ya bisa sehari-hari ngobrol sama temen aja bahasa Arean gitu kan.
2: Benar.
1: Tapi kalau pas under pressure lagi
0: beda
1: di
0: rasanya.
1: Iyalah.
0: Bercil ya.
1: Dinilai kan masalahnya jadi.
0: Cili.
1: Matek ngono ya.
2: Matek.
0: Tapi apa namanya, apakah harus fasih benar-benar bisa Arean atau sebenarnya berapa persen minimal?
2: Kalau dibilang fasih atau berapa persen itu yang jelas dia harus bisa ngomongnya.
1: Komunikatif lah ya.
2: Harus
1: ya.
2: Harus bisa ngomongnya. Kalau apa ya namanya, dia ngomongnya masih kurang itu mungkin juga jadi acuan dari penilaian.
1: Kaoleh plekak-pleku maksudnya apa yo?
0: Tapi kalau misal kayak gitu kan masih enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya, sih, apa-apa. Tapi E-nya abis itu keluar bahasa Indonesia ya.
0: Enggak, pas itu dia langsung keluar ke kantin bimbing.
2: Loh, itu. Diskualifikasi.
0: Gue kayak iya. Mangan aja bisa. Terus ujuk bakat juga itu hal yang menarik sih maksudnya. Jadi akhirnya kita jadi tahu gitu pas pertalain, oh ternyata dia punya bakat ini, punya bakat ini. Kalau kau dulu pas unjuk bakat apa selain Wing Chun?
2: Kalau Ning Shinta dulu mungkin?
3: Kalau aku kemarin unjuk bakatnya ngedance.
1: Oh, modern, anak dance.
0: Dance modern apa tradisional? Oh, modern.
1: Anak dance boat nih. Gitu.
0: Kamu nanti setelah ini battle ya?
3: Oh, battle.
0: Langsung battle di tempat ya. Itu tuh bisa lebih dari satu nge-spill bakatnya atau
2: Bisa.
0: Oh, bisa.
2: Kalau di tahun 2023 ya, itu yang saya dengar itu pas itu ada dia itu ngedrum terus pakai alat looping gitu loh.
0: Oke.
2: Nah, setelah itu dia ngedance.
1: Oke,
0: jadi dia main terus di-record terus di-loop terus habis gitu yang dia mainin tadi itu jadi background dia ngedance.
2: Iya. Kayak gitu.
0: Kamu kayak gitu juga berarti.
3: Oh enggak.
0: Selain ngedance?
2: Oh, kalau
0: berarti cuma satu aja.
3: Iya,
0: oke. Kalau Cha Rizalnya?
2: Kalau saya biola.
1: Oh, muridnya Dodit dia.
2: Waduh. Jodit.
0: Biola Dodit tak berdawai enggak sih?
1: Mulyanti.
0: Biola ini apa di kan band? Kan ada yang biola liriknya biola.
1: Enggak tahu.
2: Jujur enggak tahu sih. Jujur enggak tahu.
0: Biola tak berdawai.
1: Makanya enggak tahu. Masih dipaksa.
0: Biola tak berdawai.
2: Oh iya.
0: Tapi susah loh. main sulit. Biola itu.
1: Iya iya enggak ada dawainya gimana?
0: Masih padahal kan kalau ngelihatnya tinggal gesek-gesek gitu. Jadi kalau pas mau ter gitu lihat orang apa namanya main biola gitu ya kayak keren banget gitu.
1: Keren. Ini cari salah contohnya. Makanya bisa Cak Ning.
0: Kamu juga ini apa buka privat biola?
2: Oh enggak.
0: Oh enggak.
2: Enggak. Terlalu jauh itu.
1: Iya mau. Kamu mau les?
0: Enggak mau jualan rambut nenek.
2: Oh.
0: Tahu kan? Jajaran itu jajaran tradisional. Zaman lama, udah zaman dulu.
2: Ada jual ada tunjungan.
1: Ada.
0: Ini kayak rambut, namanya sih rambut nenek ya, manisan gitu ya. Jadi dia tuh jualannya biasanya pakai bawa ya gulali, pakai kayak biola tapi kayak bukan biola gitu loh.
2: Iya, iya.
1: Itu rebab enggak sih? Oh,
0: iya. Rebab itu apa?
3: Apa sih tradisional?
1: Iya,
0: ya, kayak gitu. Itu masih ada ya di tujuan?
2: Ada, ada.
3: Depannya Fatma ya?
2: Tergantung orangnya pindah-pindah soalnya.
1: Moving dia.
2: Moving orangnya.
0: Movie mobile ya dia ya.
2: Mobile banget.
0: Kalau jadi tim kru itu dia mobile bagian mobile. Okay. Ada kalau ngomong soal Surabaya Vaganza sebenarnya bukan Surabaya Vaganza aja sih kan banyak yang di framing gitu ya di HJKS ini. Selain yang tadi udah di-spill bakal ada lagi enggak sih yang apa namanya bakal hadir gitu nantinya? Selain yang udah di-spill tadi atau udah semua kayaknya tadi ya?
1: Udah semua sih. Tapi aku pengen tanya deh. Ini kan pengunjung banyak. Kalau dari teman-teman sendiri atau mungkin dari pengalaman-pengalaman kemarin, kalau misalnya ada pengunjung terus minta ikut foto, minta ikut apa gitu, boleh nggak?
2: Boleh sih.
3: Iya.
2: Boleh. Boleh.
1: Maksudnya kan takutnya kan itu jalan ya. Ya kalau foto kan mungkin harus berhenti dulu nanti apa atau nanti menyusahkan atau apa gitu.
2: Nanti itu biasanya ada breaknya. Jadi entah itu nanti. Breaknya untuk break minum, jadi berhenti sebentar, atau nanti bakal ada break salah satu dari barisan itu melakukan pertunjukan.
1: Oh.
2: Jadi nanti ada jeda-jedanya gitu. Nah di jeda itu nanti mungkin yang mau berfoto itu nanti bisa ikut ngajak foto.
1: Oh, gitu. Jadi diperbolehkan ya nanti
0: kalau misalnya. Ada sesi jeda berarti.
1: Nanti kalau misalnya ada pengunjung-pengunjung yang hadir besok terus pengen foto-foto bareng sama peserta gitu diperbolehkan.
2: Ya.
1: Gitu Jan.
0: Kamu mau foto?
1: Ya tergantung.
0: Apa yang
1: tergantung? Pas jeda enggak?
0: Ya jauh kalau di jeda.
2: Maka. Arab. Bikin ke sana.
3: Arab.
1: Capek banget.
0: Soalnya apa namanya? Gitu tuh dulu pernah enggak sih kayak yang tiba-tiba minta foto terus abis gitu sampai masuk-masuk ke jalur.
2: Oh, kalau itu jangan sih kalau gitu.
0: Iya,
2: jangan.
0: Ya itu enggak boleh, Cak. Loh. Jangan diulangi lagi ya.
1: Ini yang aman-aman aja.
0: Yang aman-aman aja.
1: Siapa tahu kan, siapa tahu kenal Ning Sinta, lu ikut Ning Sinta gitu. Terus foto Ning gitu, kan boleh sebentar doang, enggak masuk kemana-mana.
0: Kalau udah jadi Cak Ning itu biasanya berapa tahun sih maksudnya kayak jadi pengurusnya, kepengurusan itu berapa tahun biasanya? Kalau udah selesai gitu berarti apa? Jadi anggota aja atau kayak?
2: Kalau untuk Cak Ning ini itu sebenarnya kalau misal kita itu kan 2025 ini dibilang angkatan aktif. Jadi untuk segala penugasan, misalnya Cak Ning diundang sama suatu lembaga atau suatu komunitas, itu yang bertugas kita dari 2025.
1: Yang aktif ya.
2: Yang aktif, angkatan aktifnya. Cuma kalau untuk yang pengurus, Cak Ning pengurus itu bebas dari angkatan berapa saja. Cuma sekarang ini dari angkatan 2021, 22, 23, 24, 25.
1: Ini yang itu loh, yang ketuanya Zerlin itu loh.
2: Ning Zerlin.
1: Kamu kemarin yang kita siaran sama Zerlin, aku sama kamu juga enggak sih? Iya deh kayaknya.
2: Benar.
0: Oh, yang apa namanya? Entrepreneur jualan
1: sayur mams. Iya, itu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Nah, itu pengurus kalau itu. Pengurus.
1: Iya betul.
0: Yang Ning Zerlin itu tahun berapa berarti?
2: 2022.
0: Iya.
1: Kalau misalnya ada penugasan apa mereka yang masih aktif karena angkatan terakhir ya 2025 ya.
2: Benar.
1: Masih mengemban tugas lah intinya gitu.
0: Berarti kalau yang udah selesai di bawah 2021 berarti cuma anggota biasa. Kalau bisa jadi pengurus berarti nggak bisa ya?
2: Bisa aja sebenarnya. Cuma itu pilihan kan. Karena kan biasanya nggak ikut kepengurusan tahun ini soalnya periode ini soalnya nggak ada teman angkatannya, dulu angkatannya nggak ada semua. Itu kan juga menjadi salah satu alasan.
1: Oke. Dan ini ya program kerja tadi sempat ditanyain netizen tadi. Oh, iya. Ya, ada Cak Neng Cilik ya katanya.
2: Cak Neng Cilik. Benar. Yang dekat-dekat ini.
1: Oke,
0: jadi selain bakat yang biasanya jadi penilaian di sana enggak, Pak? Advokasi.
2: Sebenarnya
0: terus tadi sempat disuruh fashion show gitu.
2: Fashion show. Oh, itu sebenarnya
0: itu
2: banyak.
0: Itu cowok cewek berarti kudu ini apa namanya? Catwalk.
2: Iya, ya. Cuma kan karena kan kita duta pariwisata. Yang dimana pasti harus terbiasa tampil. Jadi di Cak Neng itu ada yang namanya side job. Biasanya dari teman-teman yang punya butik.
1: Oh, paham.
2: Nah,
1: paham,
2: itu
1: paham.
2: Mereka membutuhkan model atau peraga. Nah, itu Cak Neng menyediakan. Cak Neng bisa ada, kita ada IG-nya Talenta Cak Neng.
3: Iya,
2: di situ. Talent Cak Neng di situ.
3: Dan bahkan kita pas grand final tuh kita jadi apa? Meragain busana-busana yang collab sama Cak Neng gitu.
2: Benar.
1: Oh.
2: Waktu grand finalnya ya. Kita.
0: Oh, makanya sama Minjil jadi iklan sarung.
1: Oh. Dia. Iya, Minjil sekarang di mana?
0: Iya, jadi tak ini tak chat.
1: Iya.
0: Terakhir makan bakso sama
2: dia. Oh. Cak Minjil.
1: Iya.
0: Itu teman Jan.
1: Iya, teman kita lah.
0: Iya, teman Eca juga.
2: Tour guide ya, Cak Mijil.
0: Iya, sekarang tour guide. Gak ada lagi, Cak.
1: Udah.
0: Ya udah, kita nanti lanjutin lagi kalau gitu ya.
1: Masih
0: kita
1: ada satu segmen lagi.
0: Masih ada satu segmen lagi. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya masih bisa langsung di drop aja.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: Santai sore makin lengkap

0: Hai teman Produa,
1: aku Bella,
2: aku Valen,
0: kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin 95,2 Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Oke teman Produa, kita gak kerasa udah masuk segmen terakhir ya.
4: Iya. Mikrofonku belum diangkat tadi.
3: Sudah.
4: Iya, pertama iya belum. Ya udah enggak usah dibahas.
3: Jadi ini segmen terakhir sekalian, nanti boleh deh kasih apa namanya?
4: Pesan-pesan buat gitu ya. Entah peserta, entah terutama ini sih penonton yang mau lihat nanti keseruannya kayak gimana, bedanya apa, mungkin yang baru dengerin dari tadi enggak dengerin, aduh kemana aja. Baru tahu. Boleh apa nih untuk Surabaya Vaganza untuk di tahun ini.
3: Tadi sempat juga mau ngebahas apa yang kolaborasi tadi.
5: Gimana tuh Ning? Kolaborasi dengan OMC.
6: Tadi tuh juga kan sempat disentil juga kalau Cak dan Ning Surabaya tuh bakal ada kolaborasi. Nah kolaborasi ini sama OMC.
3: Apa itu?
6: Nanti kalau misalkan selama perjalanan dari Tugu Pahlawan sampai Balai Pemuda tuh ketemu sama Cak Daning, bisa diposting foto atau video atau sekreatif kalian. Nah terus nanti tag OMG dan Cak Daning Surabaya, terus nanti langsung ke Balai Pemuda buat redeem, dapat lip cream gratis.
4: Cuman gitu doang?
6: Iya.
5: Lip cream tapi terbatas. Gratis.
6: Lip cream. Tapi kuotanya terbatas.
3: Lip cream gratis.
4: Cepetan.
3: Iya. Apa itu lip cream?
6: Lipstick, kayak lipstick gitu.
4: Nah, makanya berarti aku bener tadi tanya, kalau misalnya ada yang nyegat minta foto atau minta apa, gimana gitu kan?
6: Betul banget.
4: Berarti nggak pakai apa-apa ya, cuma ngetek doang ya?
6: Iya.
4: Maksudnya bikin ini,
5: bikin kontennya juga.
3: Kontennya bebas kan, boleh foto, boleh video.
6: Bebas.
3: Kapan lagi tuh? Bisa dapat lip cream gratis.
4: Bukan itu.
3: Jadi baru tahu lip cream itu adalah lipstick. Ya, lipstick kan.
4: Ada masih ada lip gloss, masih ada banyak.
3: Apa itu?
4: Masih ada lip tint, tahu lip tint ente?
3: Lip balm.
4: Ada juga. Ada, ya? Oh gitu. Jadi enggak ada pertanyaan apa, jawab pertanyaan dulu, enggak usah ya. Ini rugi banget sih teman Produa kalau sampai ngelewatin ya.
3: Oke, padahal cuma ngetek aja ya. Dan itu gak diseleksi kan, maksudnya tinggal ngetek pasti dapet. Cuman ada kuotanya.
4: Iya ada kuotanya.
3: Kuotanya berapa? 10.000.
4: Wow. Iya, pokoknya cepat-cepetan lah besok gitu, jangan sampai dilewatin kesempatannya.
3: Di spill lagi dong terakhir nanti buat hari ulang tahun, jadi hari jadi ulang tahun Surabaya ke 733 ini bakal ada apa? Tanggal kalian kemarin Rujolok udah.
4: Besok tanggal 16 ya.
3: Tanggal 16. Terus udah ya berarti ya?
5: Udah sih.
3: Udah.
4: Tanggal 16 itu nanti boleh Cak Risala sama Ning Sinta mulainya jam berapa dan bla bla blanya lah.
5: Oke, untuk mulainya nanti jangan lupa berkumpul di sekitar area Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan. Lalu Balai Pemuda sampai dengan Bambu Runcing.
4: Nah,
5: nanti kumpulnya jam 6.
4: Jam 6 sore. Itu yang ngebedain ya. Kalau tahun-tahun kemarin agak-agak sore apa siang gitu ya. Ini pertama, jadi malam hari.
5: Malam.
4: Oke. Ya udah ditunggu keseruannya. Yang pengen tahu penasaran sama Cak Risalah sama Ning Sinta, nanti ikut kan?
6: Ikut.
5: Nah, ikut. Pasti ikut.
4: Nanti ikut. Nanti ketemu mereka di hari Sabtu.
5: Benar.
4: Begitu. Oke, Jen.
3: Pesan-pesannya belum?
4: Oh, belum.
3: Belum.
4: Boleh deh. Pesan-pesan buat yang pengen ikut karena. Ini yang biasanya ikut kalau siang hari jangan lupa bawa
3: jas hujan.
4: Enggak. Ini kayaknya enggak hujan deh. Bawa air bawa atau air. Bawa apa gitu, boleh pesan-pesan.
3: Bawa pasangan.
4: Bawa ini baterai full.
5: Power
4: baterai
5: bank.
4: Handphonenya harus full ya.
5: Oke,
3: kenapa emang?
4: Kenapa?
3: Ya, kalau enggak full enggak apa-apa 99. Kan enggak full. 98 itu enggak masalah.
4: Bebas
5: orangnya.
4: Bebas,
3: Iya. Apa nih permasalahannya nih?
5: Ning Sinta dulu, silakan.
6: Kalau dari aku mungkin buat nanti ya, apalagi teman pro bisa membawa niat. Mm-mm. Soalnya kan harus ada niat dateng. Nah itu biar hatinya juga seneng.
4: Nah, bawa sebanyak-banyaknya orang ya, ya sama keluarga, bener. Sama siapalah.
6: Bisa diajakin adeknya, tetangga-tetangganya bisa diajakin, teman-teman kantor, teman-teman main gitu.
5: Benar.
4: Oke.
3: Okay. Semakin ramai semakin
4: seru.
3: Tergantung. Ya, tergantung. Ada yang semakin ramai semakin rusuh ada.
4: Enggak dong. Tapi ini kan ngelihat sesuatu yang indah-indah.
3: Benar.
4: Okay. Ada lagi? Caris okay. Mungkin.
5: Kalau dari saya mungkin enjoy karena ini agenda setahun sekali.
4: Benar.
5: Dan juga malam. Jadi ya rare lah.
6: Iya.
5: Jarang-jarang di Surabaya. Apalagi Surabaya jam segitu udah gak ada matahari harusnya ya. Yang dimana itu biasanya jadi topik utama musuh warga-warga Surabaya matahari. Iya.
4: Mataharinya satu orang satu.
5: Benar banget. Jadi kalau gak dateng, kalau kataku sih sia-sia eman sih. Eman banget sih. Karena ya itu tadi bakal meriah banget.
3: Belum tentu tahun depan bakal malam lagi.
5: Bener banget.
3: Tahun depan ternyata gak malam, balik siang lagi.
5: Subuh ternyata.
4: Subuh. Karena tahun depan mungkin beda tema lagi gitu ya, kan. Betul. Jadi gak malam lagi.
3: Ya. Karena karena kalau pas malam ini kan yang ditunggu-tunggu tuh Festival of Light-nya ini nanti ya.
5: Iya. Benar.
4: Oke.
3: Kurung karuan.
5: Mending tahun Kak Fauzan tadi nyari apa? Makanan kan.
3: Iya. Ya, itu yang paling Jen suka. UMKM-UMKM-nya. Ya udah, ada lagi mau ditambahkan? Caris.
5: Ya mungkin itu sih Ning,
4: mungkin
5: aja
4: promo Cak Ning Cili.
5: Ya boleh. Untuk Cak Ning Cili kita sudah buka pendaftaran mulai dari 1 Mei kemarin. 1 Mei sampai dengan 13 Juni itu sudah bisa melakukan pendaftaran.
3: Oke.
5: Nanti setelah itu untuk runtutan acara dan timelinenya bisa dicek di Instagram Cak Ning SBY.
4: Oke, yang butuh informasi lebih lanjut bisa langsung ke sana aja ya.
5: Betul
4: sekali. Oke, udah gampang banget.
3: Ya, baik, karena waktunya mepet banget teman Pro 2 ya. Kita nanti bentar lagi bakal gabungan di Pro 2 Jakarta di MLC Music Live Chat bakal ada musisi keren siapa yang akan ngobrol-ngobrol.
4: Ditunggu aja.
3: Yang jelas buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Podcast Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena seperti akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik.

0: ada.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Waduh, ada. Foto mantan.
1: Aduh. Ada. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Gimana
0: iya.
1: Kak Alisa Ceh, tanya Ceh.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oh. Oke. Okay. Yeah. Okay. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu ya. Tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang-kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
1: Oh, ada tier-nya gitu
0: ya? Ada tier-nya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh,
0: iya. Iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oh, oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Jawab.
1: Iya,
0: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Gak terasa. Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: Anaknya udah 7 nih gak terasa. Dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Hey. Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti. Produktif bener, banget bener. Ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya?
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya,
2: benar. Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh, Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari

0: kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Alisa Dira,
1: kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ya. Ini di klip ya, tolong ya. Klip ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja MLC gitu.
0: Jangan. Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nih.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong, silakan.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih bareng sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica,
3: tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuman yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
3: Yang TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
3: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
3: Oh,
0: ya.
3: Kecil. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ca, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
3: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
3: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
3: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
3: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
3: Nice.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
3: Tergantung yang ngedengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
3: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
3: kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
3: Kayak gitu. Bener.
0: Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
3: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
3: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
3: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
3: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
3: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
3: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
3: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
3: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
3: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
3: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
3: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Nice. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, di disesuaikan lagi.
3: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
3: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
3: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong. Sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
3: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
3: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek. Bener gak?
3: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
3: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak?
3: Nggak. Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
3: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
3: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
3: Gagal bontot
0: tuh ada.
3: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
3: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
3: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
3: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
3: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
3: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
3: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Okay. Oh,
2: sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan,
0: iya,
1: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin, buat
0: statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar. Iya
2: kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya, iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sedianya aku telah mencoba, pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di ngobrol dua barengan sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: to MLC Music Lecture.
1: Music Lecture.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, mm-hmm. Baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus redup. Di mobil ya? Di motor enggak bisa?
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Okay.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman aja. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Keren Ica.
1: Kata keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Ratih. cantik.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Bener. Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Halo, selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi ke RRI Surabaya ya, barengan sama aku Rianita di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi kamu sudah dengerin Relay Jakarta ya, musik live chat barengan sama bintang tamunya Alisa Dira. Banyak insight baru yang dapat membuat kita semakin ya makin semangat gitu ya di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya nanti juga bakal ada informasi-informasi terupdate ya, sembari aku juga bakal kasih lagu-lagu enak nih buat kamu, teman Pro 2. Kali ini ada dari Ariana Grande dengan judulnya Twilight Zone. Enjoy.

0: pengawasan dan distribusi barang.
1: Oh gitu.
2: Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

Masih barengan sama Rianita di sini teman pro 2 ya kan. Kali ini ada informasi terbaru lagi nih dari Gresik nih teman pro 2. Ada apa ya di Kabupaten Gresik ini ya? Ternyata Java Integrated Industrial and Port Estate itu kembali jadi sorotan nasional sebagai salah satu kawasan industri dan pelabuhan terpadu terbesar di Indonesia nih. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan industri dan aparat keamanan dinilai semakin memperkuat iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan industri berkelanjutan di Jawa Timur nih teman pro 2. Kawasan industri strategis di daerah Gresik ini ya menjadi pusat berbagai sektor unggulan mulai dari smelter pemurnian emas, industri gas, kaca, pupuk hingga pelabuhan internasional yang menopang rantai pasok industri nasional nih. Komitmen terhadap penguatan hilirisasi industri terlihat saat Kohir ya bersama Fandi Ahmad Yani melakukan kunjungan langsung nih ke kawasan tersebut hari ini. Dalam kunjungan

Dan keduanya meninjau proses pengelolaan bahan baku nih menjadi produk bernilai tambah tinggi, termasuk aktivitas pemurnian emas di kawasan smelter modern. Langkah hilirisasi itu dinilai jadi bagian penting dalam memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Lagu dari Divki Khalif dan Prinsa Mendeci dengan judulnya Seandainya sudah aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2. Di sela-sela aku puterin lagu-lagu yang pastinya enak-enak ya kan, aku juga bakal kasih kamu informasi terupdate nih. Kali ini datang dari Mojokerto nih. Ada apa ya di Mojokerto? Ternyata Pemkot Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH terus memperkuat upaya pengurangan sampah dari sumbernya dengan mendorong pengelolaan sampah mandiri di kawasan fasilitas umum, fasum, serta hotel, restoran, dan kafe horeca nih. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengamanatkan pengurangan sampah secara terpadu sejak dari sumbernya. Sebagai implementasi, DLH telah menerbitkan surat edaran terkait pengelolaan sampah di kawasan fasum dan horeca nih. PLT Kepala DLH Kota Mojokerto Ikromul Yasak juga bilang bahwa setiap penanggung jawab atau pengelola kawasan fasum maupun horeca wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lokasi masing-masing. Pengelolaan sampah harus dimulai dengan pemilahan sejak dari sumbernya agar penanganan sampah ini lebih efektif teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Memang Pemkot Mojokerto melalui DLH itu mendorong pengelolaan sampah mandiri di kawasan ya kan, fasum dan horeca untuk menekan timbulan sampah sejak sumbernya. Sampah organik diolah sendiri, sampah anorganik dipilah bersih, sementara limbah B3 dikelola pihak ketiga berizin sesuai surat edaran DLH nih. DLH Mojokerto juga melakukan pembinaan rumah tangga lewat bank sampah, kompos, biopori, dan ekoenzim untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Wah keren banget ya, memang banyak sekali hal-hal yang bisa diolah lagi nih, jadi gak usah langsung dibuang gitu. Apalagi kalau meminimalisir penggunaan sampah plastik itu jauh lebih baik juga buat lingkungan teman Pro 2. Oke deh, aku bakal kasih kamu lagu-lagu enak lagi nih. Kali ini datang dari penyanyi Face dengan judulnya Nina. Enjoy teman Pro 2.

0: Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih barengan sama aku Rianita ya. Kali ini bakal aku spill lagi nih informasi terbaru. Kali ini dari kota Surabaya tercinta nih. Tapi ternyata ya, kali ini tuh informasinya kegiatan ekskavasi sampah di Kali Tebu Surabaya nih yang diinisiasi Ecological Observation and Wetlands Conservation bersama komunitas Tretan Kali Tebu atau biasa disebut dengan TKAT. Menemukan fakta yang mengejutkan nih, sebanyak 45% dari total sampah yang diangkat dari aliran sungai itu merupakan sampah popok sekali pakai. Ngeri banget ya. Koordinator program Mosaic Ecoton, Daru Setiorini itu bilang selama 3 hari proses ekskavasi sejak Senin kemarin hingga Rabu hari ini, tim relawan berhasil mengangkat lebih dari 2,4 ton sampah dari Kali Tebu. Dan mencengangkan banget nih teman Pro 2, 45% dari 2,4 ton sampah yang berhasil diangkat dari Kali Tebu itu adalah jenis sampah popok sekali pakai. Ngeri banget ya, mungkin anak Gen Z, gen milenial yang masih punya anak kecil ya kan, mungkin bisa beralih dari popok sekali pakai itu bisa ke popok kain gitu ya, yang bisa dicuci lagi, dipakai lagi. Karena apa? Karena ini limbahnya udah sangat banyak banget nih, sampai lebih dari 2,4 ton sampah ini, 45% sampahnya itu ternyata merupakan popok sekali pakai, teman Pro 2. Ngeri banget. Dan kegiatan ekskavasi itu dilakukan setelah program Mosaic memasang trash barrier atau penghalang sampah di Kali Tebu pada Minggu 10 Mei kemarin. Dan program Mosaic sendiri merupakan inisiatif lingkungan Mission for Zero Plastic Lakes hasil kolaborasi Ecoton dengan pemerintah kota Surabaya yang didukung United Nation Development Program dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan nih teman Pro 2. Ya, kita doakan semoga hal seperti ini tidak terulang kembali ya. Mungkin mama muda yang masih punya anak kecil itu beralih ya kan, dari popok yang sekali pakai itu ke popok yang kain yang bisa dicuci, dipakai ulang gitu. Biar apa? Biar sampah-sampah popok sekali pakai ini gak menumpuk gitu. Dan ini juga terbanyak ya kan, ditemukan di Kali Tebu Surabaya nih teman Pro 2. Wah, mencengangkan ya. Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali dan kontribusi pemerintah dan masyarakat harus sama-sama saling bersinergi untuk apa? Untuk agar kejadian seperti ini tidak terulang ke depannya ya teman Pro 2, untuk untuk menjadi Surabaya kota yang lebih bersih lagi ya kan, lebih ramah lingkungan lagi tentunya.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Lagu dari Sefat Liza featuring Pablo Vitar and B. Yeselt dengan judulnya Alibi. Special buat kamu, teman Pro 2, udah aku puterin ya. Lagu ini famous banget, terkenal banget, sering seliweran juga di TikTok ya kan, asik. Dan teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 9 malam nih. Ini saatnya aku membuka topik di cerita penutup hari. Kira-kira topik apa ya teman Pro 2 yang bakal aku kasih buat kamu di hari ini? Ya, entah kenapa ya, malam hari itu selalu punya vibes yang beda. Siang kita sibuk, fokus kerja, kuliah, sekolah, atau aktivitas yang lainnya. Tapi begitu malam datang ya kan, tiba-tiba otak tuh jadi kreatif sendiri. Yang tadinya cuma mau rebahan 5 menit, malah scrolling sampai jam 2 pagi ya kan. Ayo, ngaku siapa yang kayak gini juga, ayo. Jadi niatnya cuma rebahan, lihat HP 5 menit. Ternyata malah keterusan nih sampai jam 2 pagi, akhirnya gak tidur-tidur. Terus yang tadinya gak lapar, tiba-tiba pengen mie instan. Terus yang tadinya cuek, malah jadi overthinking nih tentang hidup. Malam itu memang punya kebiasaan-kebiasaan aneh yang kadang gak muncul di siang hari. Dan lucunya gitu ya, hampir semua orang pernah ngalamin nih, ayo. Ngaku, langsung aja bergabung teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya kan. Di mobil lagi macet-macetan di jalan, ataupun lagi di rumah rebahan tiduran aja, langsung semuanya bergabung ya kan. Karena apa? Karena aku udah bikin question box di Instagramnya @pro2rrsby. Kamu bisa langsung gabungan di situ teman Pro 2. Juga bisa melalui WA, kamu curhat-curhat agak panjang juga bisa tuh di situ ya, di 08190 8952, atau juga bisa melalui telepon di 0315342353 dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tungguin teman-teman berdua.

manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Masih di cerita penutup hari, teman Pro 2 ya kan. Kebiasaan aneh yang cuma muncul malam hari versi kamu itu apa sih? Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang kalau di malam hari itu jadi overthinking mendadak. Ayo, siapa yang kayak gini nih? Jadi siang santai aja, malam langsung mikirin masa depan gitu kan ya. Tiba-tiba inget kesalahan 5 tahun lalu misalnya. Terus kepikiran chat yang dikirim tadi siang. Wah, ayo, siapa yang kayak gini juga ngaku. Kayak apa ya? Kayak kenapa otak itu paling aktif gitu justru pas badan mau istirahat gitu kan ya. Atau mungkin kamu itu kalau di malam hari itu ya cuman scroll-scroll HP aja tanpa tujuan gitu kan. Niatnya buka TikTok, Instagram sebentar, tiba-tiba keterusan 2 jam, 3 jam, 5 jam bahkan sampai begadang nih gara-gara keterusan scroll sosial media. Bahkan video-video random pun ditonton juga. Ayo, siapa yang kayak gini? Teman Pro 2 pasti kamu juga pernah ngalamin dalam hidup kamu ya kan yang kayak begini nih. Kayak next scrolling gitu. Sekarang jadi kebiasaan banyak di anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Kadang capek sih, tapi tetap susah berhenti gitu. Walaupun capek lihat HP gitu ya, kayak bikin ketagihan untuk lihat HP. Karena apa? Karena satu dunia itu bisa di searching dalam satu layar kecil, yaitu handphone, teman Pro 2 ya kan. Jadi kamu apa ya, istilahnya kamu bisa melihat belahan dunia manapun hanya melalui layar HP kamu walaupun kamu belum pernah kesana gitu kan. Itu yang membuat candu ingin melihat handphone terus menerus. Karena apa? Karena banyak banget informasi yang mudah didapat dari seluruh dunia gitu kan, gak hanya di daerah negara kita tercinta Indonesia, tapi di seluruh negara di dunia ini bisa kalian akses. Yang penting HP kalian ada internet. Wah, ini kan bikin kalian kecanduan, akhirnya begadang terus tiap hari. Ayo, siapa yang kayak gini ngaku, teman Pro 2. Terus selain scroll-scroll handphone, biasanya teman Pro 2 juga kalau malam-malam kadang lapar gitu kan ya, tengah malam. Jadi kayak selalu bikin makanan terasa lebih enak di malam hari. Kayak mungkin tiba-tiba craving mie, seblak atau jajanan random lainnya gitu kan. Kalau siang mungkin makan nasi biasa aja, tapi jam 11 malam mie instan terasa kayak seperti fine dining. Ayo, siapa yang kayak gini? Tapi ini gak baik ya buat kesehatan kamu, teman Pro 2. Apalagi kamu makannya mie instan. Yang penting kamu jangan sering-sering lah ya makanan hal-hal gak bergizi kayak begini ya kan. Generasi micin banget nih. Ya boleh banget sih makan, tapi jangan terlalu berlebihan dan sering. Itu akan mengganggu kesehatan kamu, teman Pro 2. Lalu kalau di malam hari ini ada juga gak sih yang kayak mendadak jadi filosofis gitu kan. Kayak malam tuh bikin orang lebih reflektif, tiba-tiba mikir, aku ini sebenarnya mau jadi apa ya? Hidupku ini arahnya kemana ya? Kayak gak ada tujuan gitu. Terus kenapa ya mungkin mantan masih suka muncul di pikiran dan lain sebagainya. Jadi banyak banget hal-hal yang akhirnya harusnya gak usah kamu pikirin, jadi kamu pikirin gitu kan. Ayo, siapa yang kayak gini ngaku. Terus kayak akhirnya kamu lebih memilih malam-malam itu nyetel lagu jadi lebih menyentuh gitu kan. Lagu-lagu biasa tiba-tiba terasa dalam, mendadak relate sama lirik-lirik lagu galau gitu kan. Dan malam itu memang waktu terbaik untuk drama kecil di kepala sendiri. Hayo ngaku, siapa yang kayak gini. Kalian boleh join ya, sampaikan unek-unek kamu di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Riani Tata Mempro 2. Langsung aja gabung di Instagramnya @pro2rrsby. Bisa juga melalui WhatsApp nih di 081908952. Bisa juga melalui telepon teman Pro 2 di 031534 2353. Dan kita juga bisa langsung
melalui aplikasi RRI Digital nih. Ya, sambil menemani teman berdua ya kan di malam hari ini ya kan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kamu di malam hari yaitu mendengarkan lagu-lagu dari Produa FM. Dan kali ini bakal ada lagu dari Diskorea featuring Lalel Manino dan Bunga Citra Lestari dengan judulnya Badai Telah Berlalu. Enjoy!

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Wis bengi rek, ojo bengongai. Puter 95,2 Pro 2 FM, lagu enak siap ngancani sampai turu.

0: menjadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Charity, sharing with community.

Masih di cerita penutup hari teman Pro 2. Kali ini aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih. Kali ini ada yang bergabung di WhatsApp ya kan, dari Lara Purnamasari nih. Dia bilangnya gini, terkadang malam bukan hanya tentang gelapnya langit, tetapi juga tentang gelapnya isi hati manusia. Di siang hari, seseorang bisa terlihat kuat, sibuk, tertawa, bahkan tampak baik-baik saja. Namun ketika malam datang, ketika suara kendaraan mulai sunyi dan lampu kamar menjadi satu-satunya teman, justru muncul kebiasaan-kebiasaan aneh yang sering tidak diperlihatkan kepada siapapun. Ada orang yang tiba-tiba overthinking setiap malam, memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Dan ada juga yang diam-diam menangis tanpa suara karena merasa hidupnya tertinggal jauh dari orang lain. Ada yang setiap malam sulit tidur karena hati terlalu penuh oleh penyesalan. Ada juga yang terus menggulir layar handphone sampai larut hanya agar bisa melupakan kesepian yang sebenarnya sedang memakan dirinya perlahan. Dan anehnya, malam sering membuat hati manusia menjadi lebih jujur kepada dirinya sendiri. Topeng yang dipakai seharian perlahan runtuh ketika tidak ada lagi manusia yang melihat. Di malam hari, seseorang mulai sadar bahwa dirinya ternyata rapuh, bahwa hatinya lelah, bahwa ternyata tidak semua luka bisa ditutupi dengan senyuman. Wow, keren banget ya. Thank you banget teman Pro 2, Lara Purnamasari yang sudah bergabung di topik kali ini. Dan dia juga request nih lagunya dari Utopia dengan judulnya Rasa Ini Indah. Oke deh, buat kamu ya Lara Purnamasari, karena kamu sudah mengirimkan kata-kata yang luar biasa nih untuk teman Pro 2 ya kan, sudah bergabung di cerita penutup hari malam hari ini. Aku bakal puterin lagunya Utopia dengan judulnya Rasa Ini Indah khusus untuk kamu Lara Purnamasari.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita di sini Tomon Pro 2. Kali ini mau sapa-sapa lagi ya yang sudah bergabung nih di topik hari ini mengenai kebiasaan aneh apa sih yang cuma muncul di malam hari. Ini ada dari Arumi underscore Keswari, bilangnya scroll TikTok. Bener kan? Udah apa yang aku bilang tadi? Pasti scroll sosial media kalau malam hari dan gak ingat waktu gitu kan, jadi sampai begadang-begadang tuh liatin layar HP terus-menerus. Terus ini ada dari Iqbal, dia bilangnya kalau malam tuh aku tiba-tiba jadi rajin banget, siang malas beresin kamar, jam 11 malam malah pengen bongkar lemari. Waduh, aktifnya di malam hari ya bun. Ini kira-kira mau beres-beresin lemari yang lagi kotor gitu ya, berdebu dan lain-lain, tapi pengennya beres-beresnya malam hari gitu ya, waktu lagi senggang gitu. Kalau mungkin siang sudah hektik sama kerjaan atau mungkin tugas-tugas kuliah atau tugas sekolah gitu kan, kalian mungkin tipe yang beresin kamarnya malam hari aja deh, ganti spraynya malam hari juga deh. Sama aku juga terkadang kayak gitu teman Pro 2. Jadi ada inisiatif-inisiatif membersihkannya itu di malam hari. Kalau di siang hari itu kayaknya males gitu kan ya, apalagi kalau cuacanya terik, mataharinya panas banget gitu. Aduh, kayaknya makin males tuh beresin kamar. Terus ada lagi nih yang sudah bergabung, ini dari Kelvalo. Ini bilangnya, aku anehnya tiap malam pasti overthinking. Hal kecil yang siang tuh biasa aja, malam jadi kepikiran semua. Waduh, jadi overthinking ya di malam hari ya. Kira-kira mikirin apa nih? Mikirin negara dan seisinya. Mikirin apa nih teman Bro 2? Kenapa kok overthinkingnya di malam hari gitu ya kan? Kayaknya kalau di siang hari itu sudah gak kober istilahnya ya. Istilahnya udah sibuk gitu kan. Udah sibuk mungkin ada yang ibu rumah tangga ya sibuk masak gitu kan. Mungkin ada yang kuliah sibuk sama tugas kelompok. Mungkin ada yang sekolah bingung sama PR yang udah dikasih guru-guru di sekolah gitu kan. Memang malam ini jadi tempat yang pas untuk overthinking nih kayaknya ya. Apa aja dipikirin tuh dalam waktu sekejap gitu kan. Terus ada lagi nih dari si Reni. Ini bilangnya, kenapa ya kalau malam tuh lapar terus padahal siang bilang lagi diet. Waduh, ini nih. Kalau ngomong-ngomong soal diet ya, kalau di malam hari gini lapar, kamu lebih baik makan buah aja Ren, atau makan sayur gitu kan, nyemil-nyemilin sayur buah gitu. Jadi walaupun malam hari kamu lapar, kamu gak tersiksa gitu kan, kamu tetap bisa makan tapi dengan kalori yang rendah, yaitu tadi kayak sayur, buah-buahan, gak apa-apa dikonsumsi malam hari. Kalau memang kepepet banget, kamu lapar banget di malam hari gitu ya, gak masalah sih. Atau mungkin lebih ke yang serba kukus gitu kan, telur godok, telur kukus gitu kan. Atau mungkin tempe tahu itu gak usah digoreng tapi dikukus aja gitu. Atau dimasukin air fryer, kalau yang punya air fryer di rumah gitu kan. Jadi bebas minyak gitu kan. Jadi kamu bisa tetap makan walaupun di malam hari. Yang penting kalorinya terkontrol. Jadi jauhin minyak, santan sama gula. Itu jahat banget dan kalorinya tinggi banget sih. Gak cocok untuk orang yang lagi diet gitu. Terus aku mau sapa-sapa lagi yang udah bergabung. Ini ada dari Kelista. Dia bilangnya, guilty pleasure aku tiap malam tuh scrolling tanpa tujuan. Niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu udah jam 2 pagi. Wah, ini udah sesuai banget sama aku bilang tadi nih di awal-awal. Iya kan, ini teman Pro 2 juga merasakan juga nih. Memang di malam hari tuh kayaknya tempat untuk bagian scroll time gitu ya. Kayak pengen lihat gitu kan, apa ya yang lagi viral sekarang ya.
langsung dicari-cari tuh di sosmed gitu kan. Apa ya yang lagi hit sekarang gitu, yang lagi viral loh. Pasti kamu langsung scroll-scroll, kamu cari-cari tuh. Terus ada yang bergabung dari Tika nih. Tika bilangnya gini, aku kalau malam suka tiba-tiba pengen berubah hidup, bikin to-do list panjang banget, besoknya lupa lagi. Waduh, ini kayaknya berencana banget gitu ya. Jadi kayak ditulis gitu ya, jam segini ngapain gitu ya. Atau mungkin pagi harinya aku ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain gitu ya. Tapi bagus sih sebenarnya kalau nggak lupa ya, tapi kalau lupa ya percuma dong. Kalau supaya nggak lupa ya kamu tulis lah, atau mungkin taruh di notes handphone kamu gitu. Jadi besoknya tinggal dibuka nih, jadi kamu ingat nih, aku mau ngelakuin apa aja nih hari ini. Oh ini, jadi semuanya sudah rapi, sudah terkontrol semua nih. Jadinya nggak ada yang kelewat gitu, nggak ada yang kelupaan. Jadi lebih ditulis di notes handphone. Itu juga jadi tips kecil tapi sangat berharga loh teman berdua. Jadi kamu nggak bingung gitu kan aktivitasnya mau ngapain aja. Jadi kamu sudah jauh-jauh hari udah kamu tulis nih. Atau mungkin kamu juga orang, tipe orang yang nulis wishlist kamu nih. Wishlist kamu, kamu tulis gitu kan, aku pokoknya selama 6 bulan ke depan harus turun berat badan 20 kilo. Waduh, misalnya kayak gitu goalsnya, wishlist kan. Gak apa-apa loh teman berdua, semangat gitu. Atau mungkin selama 1 tahun ini aku harus bisa beli apa gitu. Tahun ini aku harus bisa beli ini. Atau mungkin tahun depan, paling lama tahun depan aku harus bisa wujudin cita-cita aku untuk melanjutkan studiku ke luar negeri misalnya. Wah, itu gak apa-apa banget loh teman berdua. Itu jadi penyemangat gitu kan. Kamu tulis tuh wishlist aku tahun ini apa, bla bla bla bla. Pencapaian aku tahun ini harusnya apa, bla bla bla bla. Terus tahun depan kamu juga wishlist lagi nih, tahun ini aku harus gini, pokoknya harus tercapai tahun ini gitu. Harus agak sedikit dipaksa gitu kan ya. Kalau gak dipaksa itu nanti jatuhnya wishlist tahun ini jadi wishlist tahun depan, wishlist tahun depan jadi wishlist tahun depannya lagi. Wah, gak bisa habis tuh wishlistnya, sama terus tapi waktunya keolor-olor terus. Karena apa? Karena belum tercapai wishlistnya. Jadi harus agak maksa dikit, harus siap berubah gitu kan. Aku gak mau nih gini terus, aku harus berubah. Demi apa? Demi diriku sendiri, bukan demi orang lain gitu. Jadi jadikan itu motivasi terbesar kamu. Kamu harus berubah ya karena untuk memperbaiki diri kamu sendiri diri teman berdua, bukan karena orang lain. Orang lain tuh hanya support aja, tapi selebihnya kamu yang menentukan mau dibawa kemana sih tujuan hidup kamu gitu kan. Mau diapain sih hari-hariku ini gitu, apa sih yang harus aku lakuin dalam hidup ini, apa sih yang bikin aku puas gitu kan, apa sih yang ingin aku capai di tahun ini, aku harus bisa gitu. Agak dipaksa teman berdua, supaya apa? Supaya benar-benar terwujud tahun ini. Jadi biar gak keolor-keolor terus. Nanti kalau keolor-olor terus mau sampai kapan kayak gitu terus ya kan? Mau sampai kapan gitu? Kita hidup sampai kapan pun aja nggak ada yang tahu. Jadi kalau memang lebih cepat lebih baik ya kenapa enggak gitu kan teman-teman berdua?

0: ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Pesan si buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Teman Pro 2, aku mau bacain lagi yang udah bergabung ya di cerita penutup hari kali ini tentang ya kebiasaan aneh yang cuma muncul di malam hari. Ada yang bilang gini nih, kebiasaan anehku tiap malam cek kulkas berkali-kali padahal tahu isinya nggak berubah. Kayaknya si Rika ini memang sukanya lapar tengah malam ya kan. Dan ada juga yang bilang gini nih dari Cika nih, ada yang sama nggak kalau malam malah jadi produktif dan ide banyak muncul? Wow, kalau ide banyak muncul di malam hari berarti harus bikin gebrakan-gebrakan barunya di malam hari nih. Pokoknya yang penting ide-idenya langsung dieksekusi aja biar nggak cuma sekedar ide tapi juga ada bukti nyata gitu kan. Kalau cuma ide aja tanpa eksekusi kan eman banget, sayang banget kan. Dan juga aku mau sapa lagi dari Ridwan nih, bilang gini, malam tuh vibes-nya beda, kadang jadi lebih berani curhat atau ngomong hal yang dipendam. Waduh, si Ridwan ini kayaknya kalau di malam hari ini pengennya curhat ya. Ya tapi kan kalau malam-malam sleep call gitu kan bareng sama pasangan kamu curhat-curhat gitu juga enak loh Ridwan ya kan. Apalagi kalau di malam-malam gini dijaga malam sama aku Rianita di sini, boleh banget juga curhat, bisa ke WA-nya Pro 2 FM ya kan. terus terakhir nih aku bacain lagi ya yang udah bergabung dari si Ciko. Si Ciko bilangnya, aku malah suka random searching hal-hal gak penting tengah malam, dari teori konspirasi sampai lihat harga rumah di luar. Waduh, ini kayaknya si Ciko ini bapak-bapak yang memikirkan masa depan gitu ya, tentang rumah, tanah, ya kan, bisnis. Wah, keren banget nih. Memang dia di malam-malam hari kayaknya overthinking gimana ya supaya uangku ini bisa berlipat ganda gitu. Yang penting kalau malam-malam jangan ini loh, jangan lupa sholat gitu kan ya, apalagi kalau yang beragama Islam gitu, minta petunjuk gitu kan. Yang penting berdoa gitu, jangan cuma usaha tapi juga berdoa, dan juga jangan cuma doa aja tapi gak ada usahanya. Jadi dua-duanya harus balance teman Pro 2, juga berdoa juga berusaha. Oke deh teman Pro 2, gak kerasa banget sudah mau jam 11 malam. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you so much ya yang sudah gabungan ya kan, dari jam 7 malam tadi, mulai dari musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Alisa Dira, dan juga aku kasih info-info terup to date ya kan, terbaru berbagai macam info tadi, terus juga di jaga malam di cerita penutup hari. Terima kasih sudah bergabung ya kan dengan topik hari ini. Dan kamu teman Pro 2, jangan risau, jangan galau, masih bakal ada Just Music nih yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Karena apa? Karena lagu enak-enak ya cuma di sini, di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2, sampai jumpa lagi.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari Jaga

biasanya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Rabu, 13 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 14 Mei 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung dari Kawasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu kerakitan Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, senang sekali Prodo FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang sore hingga malam nanti. Dan acara-acara bisa kamu ikuti dimulai dengan sepada yang dilanjutkan dengan santai siang sore ceria dan ditutup dengan jaga malam. So tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

teman-teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

laku kekinian gawe awak sing mager.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Ece Jenti. Informasi yang pertama, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi 7 warga negara Indonesia WNI meninggal dunia setelah sebelumnya hilang dalam insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamida, menyampaikan kapal yang mengangkut 37 WNI tersebut tenggelam pada Senin pagi waktu setempat. Sebanyak 23 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 14 lainnya sempat dinyatakan hilang. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjamin ketersediaan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diprediksi jatuh pada 27 Mei 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan mengatakan tidak ada pembatasan impor sapi, bahkan dia sudah memutuskan mengimpor 1 juta ekor sapi. Mengenai harga, hanya disampaikan kalau harganya aman dan saat ini harga daging masih sesuai harga eceran tertinggi. Academy Awards mengumumkan Conan O'Brien kembali menjadi pembawa acara ajang tersebut di dalam Piala Oscar 2027 atau Academy Awards ke-99, dan ini menjadi kesempatan ketiga berturut-turut O'Brien menjadi pemandu acara tersebut. Produser O'Brien, Jeff Ross dan Mike Sweeney juga akan kembali sebagai produser untuk ketiga kalinya, dengan Sweeney sebagai produser eksekutif. Produser acara TV Lang Suraj Kapoor dan Kathy Mullen juga kembali menjadi sebagai produser eksekutif untuk tahun keempatnya berturut-turut. Demikian info Pro 2 ke Cijen.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi semuanya, Cijenti yang bertugas menemani Kamis pagi kamu. Kita have fun dan seru-seruan bareng, oke? Okay?

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih, tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
0: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
0: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
0: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

kedua, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Demam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Polling halu pagi ini ada tren ya. Ada 3 lagu, 50 Ways to Say Goodbye, Drive By, sama Cleopatra. Bisa langsung di vote di @prodo_rrsb atau ke 0819 8952, atau kamu bisa juga ke RR Digital. Jadi lagu tren ada 3 yang bisa kamu pilih. Sebenarnya dia banyak yang enak, cuman 3 doang ya yang bisa di vote untuk pagi hari ini. 50 Ways to Say Goodbye, Drive By, sama Cleopatra. Yang mana paling kamu suka nanti diputerin di jam 8 pagi.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekini.

62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro2.

Oke, teman Pro2 kali ini aja akan ngupdate untuk kondisi arus lintas dulu deh di pagi hari ini yang cukup lumayan masih adem ayem aja sih, tenang aja di seputaran mana ini. Raya Darmo, Diponegoro terpantau ramai lancar aja. Kita Kemer juga terpantau ramai lancar. Manyar Kertorjo terpantau ramai lancar. Ayani Frontage terpantau ramai lancar. Prapen ya, bukan Praban. Aja sempet loh, kok Prapen di sini mikirnya Praban, bukan Prapen ya. Prapen ramai lancar ya, Gerwana Koromo ramai lancar. Kita Ketunjungan juga terpantau ramai lancar.